0: Assalamualaikum, selamat pagi. Nyanyian daripada Noh Saleh dengan tajuk lagunya Rahsia Tuhan. Apa yang akan berlaku pada hari ini kita pun tak tahu. Apa-apa pun, teruskan berusaha. Kalau semalam apa yang anda cuba lakukan tu tak menjadi, tapi tak apa, insyaAllah kita akan cuba pada hari ini. Dan saya doakan apa yang direncanakan akan berjalan dengan lancar. Baik, kita kembali semula dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sekarang ini dalam jam yang ketiga, antara lagu

0: Sembang tu set.
1: Okey, kepada yang baru saja mendengarkan Selangor FM, maklumlah baru masuk kereta kan, nak pergi tempat kerja ni. Ha, hari ni dalam Sembang Two Cent, apa yang menarik perhatian anda dalam belanjawan 2027? Ha, kita nak anda kongsikan bersama dengan kami. Anda boleh tinggalkan komen di media sosial Selangor FM atau sertai perbualan kita ini. Anda boleh tinggalkan komen di talian WhatsApp 019-330-4425. Kumar, Mr. Kumar katanya, bagi saya pengumuman tentang pelepasan cukai individu akan sangat-sangat menarik perhatian saya. Kalau ada lebihan pendapatan selepas cukai, bolehlah digunakan untuk simpanan kecemasan ataupun perbelanjaan keluarga. Cuma saya harap penerangan tentang syarat dan cara tuntutan nanti mudah difahami. InsyaAllah nanti saya, dari semasa ke semasa, saya akan cuba kongsikan kepada anda macam mana inisiatif-inisiatif ini boleh anda mohon. Mungkin dalam bahasa Inggerisnya, mungkin macam mana cara nak apply-nya. Nanti dari semasa ke semasa saya akan kongsikan kepada anda. Okey, Amirul pula, saya harap belanjawan 2027 dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang setimpal. Anak muda sekarang ini bukan tak mahu bekerja keras, tetapi kos menyewa rumah, pengangkutan dan makan memang agak tinggi. Kami nak bekerja dan membina masa depan dengan lebih yakin. Dan untuk peluang anak muda ni, itulah tadi yang seperti mana yang diceritakan oleh Farid mula-mula tadi, iaitu gaji minimum kepada 2000, kalau sebelum ini 1,700 dah naik pada Jun 2027 akan datang, iaitu ke angka RM2,000. Okey, selepas ini saya akan kembali lagi untuk raikan komen-komen daripada anda. Terima kasih kepada yang sudah pun berkongsi, yang mana saya tak sempat nak bacakan lagi. Nantikan selepas ini, terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, seketika kita akan ikuti rancangan Merafak Kasih bagi episod ke-15. Dengan bertemakan Tuanku Prihatin, kita akan dengarkan perkongsian daripada Kapten Dato' Ahmad Ramli bin Kardi, juru iring tentera kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor.
1: Merafak Kasih.
2: Kata-kata saya lah untuk sempena 25 tahun ni. Kita tidak nafikan apa yang Tuanku hajatkan ni banyak yang telah berlaku untuk negeri Selangor. Tapi saya juga masih merasakan untuk 25 tahun pastinya Tuanku merasakan beberapa perkara ni dia belum tercapai lagi. Yang pertama sekali, dia ingin melihat Sungai Kelang boleh direnangi dan dia boleh melihat ikan-ikan berenang di Sungai Kelang. Itu saya masih ingat dah. Masih ingat, dan Tuanku pernah bertitah semasa lawatan daerah Kelang. Dan juga saya pasti Tuanku masih ingin melihat banyak Green Lung di setiap daerah, terutama di Sealam, Petaling Jaya dan Kelang. Green Lung yang dimasukkan adalah taman-taman untuk anak-anak dan keluarga beriadah pada petang dan juga pada waktu cuti di hujung minggu. Sebab Tuanku pernah bertanya dengan saya, what actually people want in Sealam? Saya pernah cakap dengan Tuanku, Tuanku, patik rasa orang Sealam tidak memerlukan panggung wayang. Mereka memerlukan taman rekreasi untuk membawa anak-anak beriadah pada waktu lapang. Dan pasti juga Tuanku mahu melihat negeri Selangor ini bersih dan tidak ada sampah-sampah. Dan pastinya Tuanku juga mahu melihat Selangor ini bebas daripada banjir. Yang mana banjir ini cukup-cukup meresahkan, dan setiap kali berlaku banjir, Tuanku akan bersimpati. Dia bersimpati dan dia selalu seperti ada sesuatu yang tidak lepas daripada minda Tuanku tentang Selangor sifar banjir. Dan insyaAllah mungkin selepas perayaan 25 tahun ini, mungkin Tuanku akan melihat perkara-perkara ini. Mudah-mudahan. Saya hanya memberi apa kata orang itu, apa yang saya pernah dengar, apa yang Tuanku berkendakkan benda-benda ini. Dan saya rasa ini semua adalah untuk rakyat. Tuanku sangat selesa. Bila mana Tuanku dengar rakyat, Tuanku sangat-sangat selesa. Dan Tuanku akan cuba bersalaman dengan seberapa ramai rakyat yang baginda boleh. Dan pernahkah you orang tengok ada anak-anak sekolah beratur di kiri kanan jalan memegang bendera setiap kali lawatan Tuanku? Tidak pernah. Itu Tuanku tidak berkenan sama sekali. Tuanku tidak berkenan untuk apa-apa acara juga diaturkan anak-anak sekolah memegang bendera di kiri kanan jalan. Jangan. Karena itu tidak bagus. Waktunya mungkin mereka harus belajar, kenapa mereka harus keluar. Tetapi jika nak diadakan untuk Tuanku bersalaman, berjumpa dengan budak-budak sekolah, siapkan satu kemah, letakkan anak-anak tu dekat kemah, bagi mereka makan dan minum, dan apabila sampai masanya, mempersilakan Tuanku untuk pergi dekat kemah, bersalamanlah dengan mereka. Dia is menunjukkan betapa perhatiannya. Dan juga, terdapat juga pantang larang semasa setiap kali pergerakan Tuanku. Tuanku tidak berkenan untuk outrider polis membunyikan siren selepas pukul 10.30 malam. Kerana pada baginda, pukul 10.30 malam adalah waktu untuk orang tidur dan mereka tidak harus diganggu dengan bunyi siren. Begitu juga kalau waktu hari siang jika ada program, tidak boleh membunyikan bunyi siren di kawasan hospital yang berhampiran hospital. Kerana itu mengganggu. Begitu juga dengan berhampiran dengan sekolah. tidak ada siren. Nah, itu menunjukkan betapa, maknanya tuanku berfikir tidak mau mengganggu ayah.
1: Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat dan takzimnya, Batik Syahman bin Jalaluddin selaku Yang Dipertua Majlis Pengurus Sayang rapat sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena cubit perak 25 tahun pemerintahan Tuanku. Batik di peringkat pihak berkuasa tempatan akan terus menjunjung amanah untuk memastikan rakyat dapat menikmati persekitaran yang selamat, selesa dan sejahtera. Batik mendoakan agar Tuanku terus dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk meneruskan pemerintahan. Daulat Tuanku.

0: Okay, saya Seri dari Rawang. Dari pandangan perspektif saya dan sebagai seorang guru, saya melihat bantuan BAP 200 ni sebagai satu inisiatif yang sangat bermakna lah. Kita tahu bukan semua mak ayah ni ada kemampuan kewangan yang sama. Jadi kemungkinan kalau ada parents yang ada anak 3-4 orang, jadi seorang RM1 tu sangat-sangat banyak lah bila digabungkan kan. Jadi mungkin jumlah ni nampak kecil lah bagi setengah orang, tapi bagi keluarga yang sangat memerlukan ni cukup membantu meringankan beban menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Jadi semoga bantuan ni dimanfaatkan sebaiknya demi pendidikan dan masa depan anak kita lah.
1: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik yang ketiga dalam Selangor FM, dalam segmen Teh Tarik KPO, kita mulakan di Lebuh Raya LDP. Terdapat kesesakan di Pucung Utama ke Pucung Intan, Taman Perindustrian Pucung ke IOI Pucung, Persimpangan Sunway dan Plaza Tol PJS ke Jabatan Kabel dan Jalan Majlis ke Taman Megah. Begitu juga di Lebuh Raya Akleh dari arah barat Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat, dan akhir sekali di Shah Alam di Lebuh Raya LKSA dari arah utara Persiaran Agrib Mungkara ke Persimpangan Kota Kemuning dan Alam Impian ke Pusat Bandar Raya Shah Alam, arah selatan Plaza Tul Sri Muda ke Lebuh Raya Shah Alam. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dan nyanyian daripada kumpulan Alfa dengan tajuk lagunya Bujang. 8.45 minit pagi. Bab cerita Bujang ni selalu ada yang mengeluh. Selalu kalau belanjawan, pembentangan belanjawan je, cerita untuk ahli keluarga, untuk B40. Tapi kalau kan Bujang ni selalu dipinggirkan. Jangan cakap macam tu. Dalam pembentangan belanjawan bagi tahun 2027, bantuan untuk golongan Bujang pada tahun tersebut adalah melibatkan peningkatan dan perluasan melalui program Sumbangan Tunai Rahmah STR dan Sumbangan Asas Rahmah SARA seperti yang diumumkan dalam belanjawan 2027 yang lalu. Dan mana kadar bantuan Bujang STR, golongan Bujang yang layak dengan pendapatan kasar bulanan sebanyak RM2,500 ke bawah, yang berusia 21 hingga 59 tahun atau 19 tahun ke atas, bagi orang kurang upaya iaitu yang bukan pelajar sepenuh masa di IPTA ataupun di IPTS, akan menerima sokongan di bawah peruntukan keseluruhan STR dan SARA yang ditingkatkan kepada 16 bilion. Dan SARA bulanan juga, semua penerima STR termasuk kategori Bujang bakal menerima sumbangan asas rahmah sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun mengikut kriteria kelayakan. SARA Madani pun ada juga, iaitu kepada bukan penerima STR, iaitu bagi individu Bujang berusia 18 tahun ke atas yang tidak tersenarai sebagai penerima STR tetapi memenuhi kriteria pendapatan termasuk kumpulan M40, akan menerima SARA Madani sebanyak 100 yang disalurkan sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Hari Raya Aidilfitri dan menjelang ambang Hari Kebangsaan. Kaedah penggunaan SARA pun ada juga, iaitu kredit SARA boleh digunakan untuk pembelian barang keperluan asas termasuk barangan basah dan segar di pasar raya terpilih, rangkaian kedai runcit kecil yang koperasi serta di 216 pasar tani dan tamu fasa, di tamu farma di seluruh negara menggunakan MyCard. Jadi itu dia bantuan bagi golongan Bujang pada tahun 2027. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang sudi berkongsi bersama dengan Selangor FM tentang apa yang menarik perhatian anda tentang belanjawan 2027. Kata Syafiq, bagi peminjam PTPTN, saya tertarik dengan pengumuman berkaitan penangguhan bayaran balik PTPTN bagi peminjam yang memenuhi syarat pendapatan. Kalau layak, ruang kewangan itu boleh digunakan untuk keperluan asas terlebih dahulu. Cuma saya akan semaklah syarat rasmi supaya tak tersalah faham. Seterusnya, Puan Hasnah, pengguna pengangkutan awam. Saya berharap kemudahan pengangkutan awam terus ditambah baik. Kalau pengangkutan lebih mudah, selamat dan menepati masa, kita boleh jimat kos minyak, tol dan parkir. Bukan setakat jimat duit sahaja. Kata Daniel pula,

Beliau tertarik dengan isu gaji permulaan dan peluang pekerjaan untuk graduan. Kami ini belajar bertahun-tahun, harap dapatlah kerja yang sesuai dengan kelayakan. Yang penting bukan sekadar dapat kerja tetapi ada peluang untuk berkembang. Jadi itu dia komen-komen daripada pendengar kita, dan terima kasih untuk Sema Tusan pada hari ini. Esok kita akan sambung lagi dengan topik yang berbeza. Terima kasih sekali lagi kepada semua pendengar yang sudi berkongsi pandangan dalam Sema Tusan pagi ini. Apa pun perkara menarik kita dalam Belanjawan 2027, harapan kita tentulah agar setiap pengumuman yang dibuat dapat memberi manfaat dan membantu meringankan beban rakyat mengikut keperluan masing-masing. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa juga kita akan kongsikan kepada anda cara untuk anda memohon, cara untuk anda dapatkan inisiatif-inisiatif yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2027. Baik, selepas ini kita dalam jam yang terakhir, tugasan saya temankan anda ataupun dalam jam yang keempat, setiap hari Isnin kita bawakan untuk anda Kita Selangor, tentang kita nak ceritakan apa perancangan dan usaha yang bakal dilaksanakan untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara menyeluruh oleh penduduk di sekitar Meru. Dan kita akan bersama dengan Yang Berhormat Adun Meru, iaitu YB Puan Mariam Abdul Rashid, untuk perkongsian lanjut. Anda boleh ikuti di Selangor FM, di Facebook Selangor FM, di frekuensi Selangor FM 100.9 MHz. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: saya Afiq daripada Bangi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan bantuan BAP dinaikkan daripada RM150 kepada RM200. Memang sangat membantu kami sebagai untuk persiapan sekolah ni. Anak-anak semua tambah-tambah kos barang sekarang ni semua naik. Terima kasih kepada kerajaan yang prihatin dengan kebajikan rakyat. Semoga bantuan ini diteruskan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Jarina binti Ghazali dari Damansara Damai Petaling Jaya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, patik amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung kepada seluruh rakyat Selangor. Patik juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal erat sampai bila-bila. Daulat Tuanku.

0: Slanger FM di 107.9 Baklang. Slanger FM, pilihan tepat.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
2: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
1: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik yang terakhir dalam segmen Tertarik KPO, kita mulakan di Lebuh Raya LKSA. Didapati sesak di persiaran anggrek mengarah ke persimpangan Kota Kemuning Kesas dan Alam Impian ke Pusat Bandaraya Shah Alam. Begitu juga dari arah selatan, dari Plaza Tun Sri Muda ke Lebuh Raya Shah Alam Kesas. Seterusnya di Lebuh Raya Sir, iaitu penyuraian trafik lingkaran Kajang di arah barat, sesak di Sungai Ramal ke Unitan, Balakong ke Demais. Seterusnya di Lebuh Raya Suki, arah utara Kampung Datuk Mufti Ampang ke Plaza Tol Ampang A. Lebuh Raya Max, arah utara Seri Kembangan ke Kuchai Lama. Begitu juga di Lebuh Raya Lekas, dari arah utara, dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Susulan terdapatnya kemalangan di kilometer 15.4, arah selatan dari Eco Majestic ke Pajam. Lorong kanan ditutup sementara, namun trafik masih lagi lancar di lokasi. Seterusnya di Lebuh Raya Duke, arah selatan Greenwood ke Sentul Pasar. Kita beralih ke Lebuh Raya GCE, dari arah utara persimpangan Kuang ke Plaza Torawang Selatan, arah selatan Bukit Jelutong Central ke persimpangan Jalan Montfort. Berhati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang dan semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Kamu buat tanya, biarlah saya jawab.
4: Duduk, berani duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15, Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. 9.15 minit pagi dah sekarang ini, dalam jam yang keempat ataupun jam yang terakhir. Tugasan saya, Hafiz Rizwan, seorang diri mengendalikan Tertarik KPO bagi edisi 12 Oktober 2026. Hari Isnin, seperti selalu, kita akan bawakan untuk anda Kita Selangor dalam jam yang terakhir ini.
0: Kita Selangor.
1: Dan hari ini saya berbesar hati bersama dengan tetamu istimewa yang saya gelak ibu sebenarnya. Kita bersama untuk menceritakan lebih lanjut untuk perhatian bagi orang-orang yang berada di Meru. Masyarakat Meru boleh tonton juga secara live di Facebook Selangor FM. Kata caranya, Selangor FM 100.9 MHz. Assalamualaikum, selamat datang YB untuk kesekian kalinya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Adun Meru, Yang Rahmat, Puan Mariam Rashid. Apa khabar, Bibi? Kita dah lama ni tak bersiaran secara live macam ni.
6: Betul.
1: Last tahun lepas, tak tahun ni
6: sebenarnya ada lah, 2 bulan lepas
1: di mana?
6: Sebab tu,
1: ya ke?
6: Sebab saya kan kira bau habis idah lah.
1: Faham.
6: Kita tangguh kan.
1: Okey, tak apa. Janji kita dapat, walaupun sebenarnya kita tengok, tapi sembang-sembang aja, tak sembang secara live. Yeah. Dan hari ini kita berbesar hati kerana YB Mariam datang untuk menceritakan lebih lanjut apa perkembangan terkini di kawasan YB. Ini untuk perhatian orang Meru juga. Yeah. Boleh YB kita mulakan soalan yang tak adalah berat. Kita pembukaan ni kita nak panas badan dulu. Kita nak tanya apa perkembangan terkini di Meru sebagai wakil kawasan. Ada ke isu-isu besar yang sedang diselesaikan, sedang diusahakan, sedang disuarakan? Silakan, YB.
6: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Itulah. Salam Malaysia Madani, salam kita Selangor.
1: Ya, maju bersama.
6: Jadi perkembangan terkini, kalau rasanya taklah tidak dikatakan isu besar. Kalau saya sebut tentang bila disebut tentang Meru tu, biasanya orang akan fikirkan terus minda mereka banjir kan.
1: Ya.
6: Tapi saya melihat di Meru ni, kawasan-kawasan hotspot banjir sekarang ini dah berkurangan banjir. Ataupun sekarang ni bila berlaku hujan lebat, kawasan hotspot banjir tu tak berlaku banjir, memandangkan projek tempatan banjir oleh kerajaan, sekutuan khususnya yang dilaksanakan oleh JPS telah berjalan Dan setakat yang sepengetahuan saya oleh pengarah JPS Negeri, sudah berjalan dalam 37% kemajuan projek.
1: Alhamdulillah.
6: So, pelebaran sungai, dipanggil Sungai Binjai. Jadi, air air terkawal lah. Dia tidak laju turun atau melempah di, di kawasan-kawasan ataupun kampung-kampung bersebelahan. Itu dah orang kata meredakan sedikit kerasahan masyarakat sekitar. Namun kita maklum bahawa Meru ni adalah kawasan yang sekitarnya pembangunan yang pesat.
1: Okey.
6: Di mana di kawasan Meru sendiri ada pembinaan hospital kapal yang
1: dah
6: siap. Dan insya-Allah akan dirasmikan dalam bulan Mac tahun hadapan.
1: So maknanya dah dah selesai, orang cakap dalam proses touch up lah.
6: Ya, kemajuannya dalam 90% sampai 100% lah.
1: Alhamdulillah.
6: Sebenarnya cuma ada sedikit peralatan yang nak dibawa masuk ke hospital tersebut.
1: Sebelum beroperasi secara sepenuhnya.
6: Ya. Saya dah buat lawatan lah bersama-sama dengan pejabat daerah.
1: Okey.
6: Okey, kedua ialah projek pembangunan Ibu Pejabat Polis Kelang Utara juga.
1: Okay.
6: Sebab setakat ini IPD Kelang Utara ni masih lagi beroperasi di rumah kedai kan, yang tidak kondusif lah pada mereka untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat kan. Jadi sekarang dah siap juga. Saya dah buat lawatan juga, dah siap dengan kuartus cantik lah, ada kompleks dia. Dan ada sebelum itu projek ICRL yang awal lagi.
1: Betul.
6: ICRL.
1: Alhamdulillah dah selesai dah pun.
6: Selesai dah selesai. Tapi ada stesen kapal ni sedang dalam pembangunan.
1: Faham.
6: Dan sekarang ni sedang berjalan projek yang
1: mega.
6: Nak kata mega, projek besar lah, skalanya besar, iaitu projek Saim Dhabi.
1: Okey.
6: Iaitu perumahan dan industri. Kedua-dua projek sedang berjalan.
1: Okay.
6: Dan fasa satu di Bukit Raja tu dah siap sepenuhnya. Tapi ada fasa ada fasa-fasa lagi dalam kawasan Meru.
1: Jadi akan tambahlah penduduk di sekitar Meru lagi bila ada pembangunan perumahan baru ni kan. Baik YB, bila cerita tadi YB dah cerita pasal banjir, dah ada tindakan, dah ada berapa persen? 78%, 80% lah kita cakap.
6: Banjir 40%.
1: 40%, okey. Pembangunan hospital, lepas tu ada bangunan Polis Kelang Utara.
6: Ya. Yeah.
1: Okey, kemudian ada pembangunan perumahan
6: ICRL,
1: bangunan Saim Dhabi, rumah baru. Pembangunan pesat di sekitar Meru. Jadi selain daripada pembangunan OIB, kita nak dengar juga OIB, homework yang masih lagi OIB sedang perjuangkan adalah tentang kebajikan masyarakat di sekitar Meru ni. Tempat selesa, tempat selamat dah settle. Ni kebajikan untuk kelangsungan hidup pula. Apa yang sedang diusahakan oleh OIB and team sendiri?
6: Ya, cuma saya ingin menyambung yang tadi tu. Bila pembangunan pesat begitu, jadi kawasan-kawasan lama tu agak terjejas lah.
1: Faham.
6: Ya, bila ada tambakan dan sebagainya. Ini antara ada isu yang perlu saya
1: usahakan
6: untuk diselesaikan, disuarakan dan berkali-kali disuarakan.
1: Ya.
6: Kesannya ada juga berlaku banjir kilat lah di kawasan-kawasan lama, kawasan sekitar. Ini homework juga pada saya.
1: Oh.
6: Ya, homework yang sentiasa lah dalam apa orang kata pemikiran saya.
1: Apa yang boleh kita bantu kan?
6: Ya.
1: Okey, faham?
6: Okey. Dan dah tentu kebajikan rakyat ni. Kalau Selangor dah banyak sangat
1: ada inisiatifnya.
6: 47 inisiatif ni yang dah tentu kita perlu, saya akan mengenal pasti mereka yang benar-benar layak untuk menerima bantuan-bantuan Kerajaan Negeri Selangor ni. Memandangkan kawasan Meru juga agak tinggi kumpulan B40.
1: Faham.
6: So kita tidak mahu ada yang ketinggalan untuk mendapatkan bantuan daripada Kerajaan Negeri. Jadi bila ada pengumuman-pengumuman daripada Kerajaan Negeri berkaitan inisiatif-inisiatif baru, jadi kita akan sebarkan perkara ini supaya ramai yang boleh dapat manfaat. Seperti baru-baru ini skim mesra usia emas telah dibuka untuk 50,000 mereka yang telah cukup umur 60 tahun. Yang ni dah inisiatif ini sebenarnya dah
1: lama sebenarnya.
6: Lah, hampir hampir 20 tahun lah ya, sebenarnya sejak zaman almarhum Tan Sri Khalid lagi. Jadi oleh kerana sambutan yang sangat baik ya, dari mereka yang umur 60 tahun di mana setiap tahun mereka mendapat baucer hari lahir ya, kan. Jadi kerajaan negeri buka lagi pendaftaran RM50,000. Alhamdulillah ya, kita sebarkan, dan begitu juga dengan tidak lama lagi akan diumumkan lagi pendaftaran untuk kota tambahan ataupun kota baru, bantuan bingkas. Nah, bantuan bingkas ni juga sangat
1: membantu.
6: Sangat membantu dan sangat kita kata popular lah, terutama di kalangan B40. Dan jadi pembahagian saya, homework saya ialah saya tidak tidak memberikan kepada ataupun mereka yang secara rambang kita berikan betul-betul benar-benar layak
1: kepada yang
6: benar-benar layak. Jadi hasil daripada ziarah rumah ke rumah, kita dapat mengenal pasti terutama yang mereka yang ditinggalkan oleh suami, anaknya ramai, anak enam, ya, anak tiga, yang baru-baru ni saya ziarah anak enam. Ini pada saya menjadi tanggungjawab yang terpikul kat bahu saya ni, homework yang bukannya one off lah ya, berpanjangan yang perlu saya laksanakan. Selain daripada tu, kita ada juga menyediakan stok apa kita panggil kotak makanan daripada kerajaan di Selangor. Yang ini bila sesiapa yang datang ke pejabat yang memerlukan pun kita sampaikan. Tak ketinggalan juga golongan OKU. Golongan OKU pun dalam homework saja jugalah. Dalam senarai kan.
1: Jadi itu dia antara homework yang selalu ada lah eh. Selalu dalam fikiran, buat kata YB Mariam tadi, yang selalu memikirkan, selalu macam mana cara nak menyelesaikan homework ini, macam mana nak dalam pembangunan yang pesat itu, tak ketinggalan juga tentang kebajikan masyarakat di sekitar Dun Meru ni. Baik, selepas ini YB, kita nak bertanya, kita nak fokus tentang rancangan Selangor kedua. Di mana ada membawa agenda pembangunan Selangor yang lebih menyeluruh. Lepas tu ada 6 misi secara keseluruhannya. Jadi untuk tahu lebih lanjut apa yang ditekankan untuk Dun Meru ni, anda kena nantikan selepas ini dalam slot Kita Selangor Bersama Yang Berhormat Mariam Rashid. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Baik, kita jemput juga anda untuk menonton di Facebook Selangor FM. Kata cariannya telah dikongsikan untuk anda ketahui lebih lanjut apa yang sedang dibincangkan ataupun apa yang sedang kami sembangkan dalam kita Selangor bersama dengan Yang Berhormat Puan Mariam Rashid Adun Meru ni. YB Mariam ada cakap tadi, kita kalau nak cerita secara rigid tu dia ambil masa panjang YB kan?
1: Banyak sangat.
0: Tak sempat.
1: Inisiatif kerajaan Selangor sangat banyak.
0: Tak sempat dalam kita Selangor ni slot daripada 9 suku sampai pukul 10. Ataupun kita boleh heret sampai pukul 6 petang
1: lagi. Banyak lagi kat lagi program kat kawasan.
0: Okey, YB. Rancangan Selangor kedua. Alright. Kalau kita tengok misinya ada 6. Banyak kan? Okey. Iaitu memacu kepimpinan ekonomi Selangor, pembangunan seimbang dan peluang saksama berentasi daerah, negeri penyayang dan berdaya huni, modal insan produktif dan inklusif, negeri lestari berdaya tahan dan strategik, dan kerajaan efektif mesra rakyat dan perniagaan. Itu antara 6 misi tu. Daripada 6 misi tu, antara yang YB cuba tekankan supaya masyarakat di Meru, rakyat di Meru faham apa yang sedang diperjuangkan dalam rancangan Selangor kedua ni daripada 2026 sehingga 2030. Silakan YB.
1: Saya melihat yang kedua tu yang kedua tu supaya pembangunan
0: seimbang.
1: Ataupun seimbang merentasi daerah.
0: Betul.
1: Jadi dalam kita apa nak membangunkan ataupun nak menjayakan RS2 ni supaya pelan pembangunan ini dapat manfaat yang dirasai secara langsung oleh rakyat keseluruhan secara seimbang, terutama dari segi infrastruktur.
0: Faham.
1: Jadi saya, penekanan saya infrastruktur di kawasan Meru. Pada saya, kebajikan ni kalau di Meru ni dan kita pun ada buat juga sedikit analisa masyarakat ataupun rakyat Meru tu berpuas hati, ramai yang menerima, merasai kebajikan daripada inisiatif kebajikan daripada Kerajaan Negeri Selangor.
0: Faham.
1: Namun masih ada rungutan-rungutan tentang infrastruktur. Jadi tak ada makna kadang-kadang pada kita pelaksanaan RS2 memang kita amat bangga dan megah dengan Negeri Selangor yang satu-satunya negeri lah ada rancangannya. RS1 dah terlaksana hampir 100%. Sekarang kita dah lancarkan RS2.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi penekanan saya kalau di Meru lah, saya harapkan sangat supaya infrastruktur ni seimbang dan sampai ke Meru, di mana banyak lagi jalan-jalan rosak, jalan raya, sistem kita perlukan lagi kalau di Meru, sistem saliran yang baik. Saliran yang lama tu perlu dinaik taraf ataupun sekurang-kurangnya penyelenggaraan itu yang berjadual konsisten, yang tidak secara one off. Dan begitu juga dengan kemudahan awam, kemudahan awam yang sangat-sangat masih lagi mahu dirasai oleh masyarakat di Meru lah, rakyat di Meru. Jadi dan juga kita di Meru perlukan juga ruang rekreasi. Jadi bila kata RS2 ni, Meru nak rasa semua tu.
0: Dan benda tu seimbang, dia ada orang cakap connection lah. Dia tak ada lah macam ni asal hanya ada, asal menepati misi saja masuk YB.
1: Kita tak mahu boleh dirasai lah oleh rakyat khususnya di Meru. Itu saya kata hari ini rungutan khususnya di media sosial, infrastruktur ni lah yang kata kita kata mendominasi.
0: Betul.
1: Rungutan atau aduan masyarakat.
0: Sebab benda nampak
1: yang dia tidak akan ada kalau kita kata penyelesaian tu maknanya stop terus infrastruktur, dia akan berterusan. Contohnya jalan raya kan, jalan raya yang sentiasa digunakan.
0: Betul.
1: Laluan kenderaan berat khususnya Meru ni sekarang jadi laluan kenderaan berat sebab ada pembangunan sekitar.
0: Betul.
1: Lori yang bau tanah. Dan tentu jalan-jalan ni akan rosak, mendap kan. Jadi berterusan. Tapi saya, harapan saya lah kepada kerajaan supaya kawasan-kawasan yang pembangunan pesat ni dilihat juga infrastrukturnya. Kadang-kadang kita nak beri kefahaman kepada masyarakat tu tentang situasi yang begini. Mereka tak fikir semua tu, mereka mahukan supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Wakil rakyat mesti berkhidmat dengan baik. Kalau hari ni jalan pecah, besok nak ditampal kan. Itu kita faham ya, yeah, situasi ini, dan ini kita kena perlu terima dan perlu ada solusi, ada ada perancangan, ada catatan kuasa khas sekiranya ada keadaan ini berlaku, penyelesaian tuntas.
0: Ya.
1: Yeah. Yeah, segera perlu diambil segera. Supaya rumutan ini tidak berterusan. Dan di Meru juga saya mengharapkan supaya RS2 ni ada juga kita panggil kemudahan awam,
0: yeah,
1: yeah, kemudahan awam, khususnya kemudahan-kemudahan rekreasi yang berkualiti,
0: okay,
1: kemudahan sukan, persekitaran yang bersih, kan? Dan kemudahan yang untuk segmen, semua segmen masyarakat.
0: Okey, Webi, bila kita cerita bab segmen masyarakat, Webi, kita nak pecahkan sikit ni. Orang muda, kita nak bercerita tentang golongan belia ni, YB. Penerusi RS kedua ni, YB. Mungkin YB boleh cerita sikit, apa pula nasib bagi generasi muda dekat Meru? Ada rancangan yang lebih khusus tak dalam RS kedua ni? Yang YB boleh buka ke ruang lebih banyak kepada mereka dari segi kemahiran ke, pekerjaan ke, ataupun macam mana, YB? Kalau YB tengok untuk usaha dalam RS2 ni, bagi mendekati golongan belia ni.
1: Ya. Memang itulah antara yang kita, apa orang kata, sering-sering kita fikir dan kita perkatakan berkaitan dengan orang muda, masa depan mereka, kan. Dari segi perniagaan, khususnya di Meru, usahawan, ramai sebenarnya usahawan muda yang perlu kita bantu. Jadi begitu juga dengan pembangunan-pembangunan yang pesat sekitar ni, kita mengharapkan supaya ada pertambahan peluang pekerjaan pada golongan muda. Di mana di kawasan Meru juga ada pembangunan pesat industri, dan banyak juga kawasan industri di kawasan Meru ni, jadi memberi peluang pekerjaan kepada golongan muda dan juga usahawan muda. Di samping itu, yang lepasan SPM, lepasan belajar, sudah tentu kerajaan di Selangor ada menyediakan latihan-latihan TVET, khususnya di bawah STDC, di mana latihan-latihan kemahiran kepada golongan muda ni. Jadi insyaAllah dalam inisiatif ini sebenarnya kerajaan negeri menyediakan secara percuma. Jadi sebenarnya sudah ada ramai daripada anak-anak muda di Meru telah mendapatkan peluang ini, latihan-latihan di STDC, kan, latihan kemahiran industri, khususnya teknikal. Jadi kita perlu, pada saya, kita perlu tingkatkan lagi, dan insyaAllah akan kami sebarkan lagi dengan mendekati golongan muda, dengan mengumpulkan mereka, dengan saya, kalau kita kata perlu kepada personal touch melalui pelbagai program lah untuk kita penyampaikan maklumat ini pada mereka. Jadi juga peluang usahawan, seperti yang saya sebut, kita sembang tadi, di mana di bawah Exco Usahawan ada satu program, ada satu inisiatif
0: dana,
1: dipanggil Dana Usahawan Muda Selangor, di mana sampai ke RM50,000 RM50,000 grant, bantuan daripada Kerajaan Negeri Selangor kepada usahawan muda yang telah sedang melaksanakan apa ni, mengusahakan sendiri
0: bisnes dia
1: ataupun kita panggil apa-apa sajalah bisnes, khususnya bisnes F&B,
0: okay,
1: di secara di rumah. Dan di Meru ni saya dah menyampaikan dua usahawan muda, di mana satu usahawan salon ataupun spa.
0: Patut barber.
1: Mereka telah dapat RM30,000 dana grant. Dan satu lagi pengusaha kerepek di Kampung Bukit Cerakah. Jadi alhamdulillah, saya rasa kalau yang mendengar ini, kita harap lebih ramai lagi usahawan muda yang tampil untuk memohon dana ini, rebut peluang ini daripada Kerajaan Negeri Selangor.
0: Baik, jadi itu dia YB menyampaikan bentuk bantuan-bantuan yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada penduduk di Meru, dan ada dah prospek yang dah berjaya. Apabila mereka gunakan peluang yang telah dibuka ataupun telah diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Baik, YB, selepas ini kita nak sambung tentang rancangan Selangor kedua ni. Mekanisme yang YB nak tengok supaya suara penduduk Meru benar-benar masuk dalam proses perancangan RS kedua ni, YB. Apa mekanisme YB nak gunakan? Bukan hanya selepas sesuatu projek sudah diputuskan, benda tu dah tak boleh dah. Okey, apa yang YB usahakan supaya YB dan tim daripada tampuk kepimpinan ini dan bersama dengan penduduk tu dia serasi untuk kita sama-sama melihat Meru ini membangun dalam masa yang sama, selesa untuk dia diami, dan orang cakap tidak melupakan tentang kebajikan masyarakat di Dun Meru sendiri. Yeah. YB, selepas ini kita nak dengarkan pembentangan daripada YB ataupun jawapan daripada YB. Kita berehat terlebih dahulu, selepas ini kita akan sambung. Kita Selangor di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: supaya mereka
1: faham
0: dan kita dapat mendengar juga tiba input dan output daripada mereka.
1: Apa demand
0: mereka, apa keperluan mereka, yes, yang kita sebagai wakil rakyat saya boleh bawa lagi ke peringkat atasan, bawa suara mereka tentang keperluan-keperluan mereka lah dalam pelaksanaan RS2 ini.
1: Okey, baik. Saya tertarik bila kenal balik YB cakap visi dan misi. Bila kita cerita visi dan misi ni untuk YB sendirilah, ini secara strategi ataupun perancangan peribadi YB untuk mengelola di Dun Meru ni kan, apakah visi yang YB gunakan untuk Meru, bukan sekadar Meru yang lebih membangun tetapi Meru yang selesa untuk didiami, berdaya huni dan memberi peluang kepada rakyatnya, sebagai penutup kita Selangor pada hari ini. YB silakan.
0: Berikutnya masih banyak ni. Kan? Okey. Visi saya ialah menjadikan Meru sebuah kawasan yang bukan sahaja maju lah. Okay. Tadi sedang Meru kawasan memang pesat, sedang pesat membangun maju dari segi pembangunan fizikal dan ekonomi. Tetapi juga selamat dan selesa didiami.
1: Okey.
0: Ya, dalam membangun, pembangunan tu perlulah pembangunan mampan.
1: Ya.
0: Lestari yang tidak menjejaskan pembangunan yang sedia ada, pembangunan lama
1: tempat alam sekitar,
0: kesan penduduk alam sekitar selamat, inklusif dan mempunyai kualiti hidup yang baik untuk semua.
1: Baik.
0: Okey. Jadi saya, hasrat saya, impian saya untuk menjadikan Meru juga mempunyai infrastruktur yang lebih teratur.
1: Baik.
0: Masalah banjir yang ditangani dengan secara sistematik. Jalan raya yang lebih lancar dan kemudahan awam yang memenuhi keperluan penduduk.
1: Okey.
0: Di samping itu, isu-isu ataupun ekonomi rakyat tempatan juga menjadi apa kata hasrat saya supaya mereka dapat membangun kehidupan mereka dengan kita dapat memberi peluang kepada mereka ya untuk menjana ekonomi rakyat tempatan, khususnya usahawan-usahawan tempatan yang saya lihat kebanyakan di kalangan anak muda.
1: Okey.
0: Dan juga antara hasrat saya ya, kita dapat yang saya sebut tadi lah, menyediakan peluang kepada anak muda untuk bekerja dan berniaga, serta memastikan yang kita sebut inklusif tadi, memastikan warga MAS dan golongan rentan OKU tidak terpinggir, terpinggir daripada arus pembangunan. Pada masa yang sama, hal-hal berkaitan dengan kemasyarakatan ataupun sosial, ya, hubungan sosial masyarakat, hubungan kejiranan, semangat gotong royong dan perpaduan masyarakat. Sebab Meru ada tiga bangsa yang dipanggil majoriti utama.
1: Banyak lah, ramai lah.
0: Ramai. Melayu memang antara ramai lah ya. Hampir 60%. Kemudian India kedua teramai. Kemudian China. Ketiga-tiga ni. Jadi kadang-kadang saya melihat Meru seolah-olah macam gambaran kepada Selangor dan Malaysia.
1: Saya komplit situ rasa, kan, kaum berbilang kaum Malaysia, lepas tu kawasannya agak besar.
0: Ada sekolah tamat, ada sekolah Cina, ada kuil, ada tokong. Jadi alhamdulillah, yang saya rasa satu kepuasan lah pada saya bila mana berbilang kaum yang dapat kita satukan. Jadi perpaduan masyarakat tu sangat penting sebab ia menjamin kestabilan dan keharmonian masyarakat.
1: Baik.
0: Jadi bila kestabilan dan keharmonian ini berjalan dengan baik, makna pembangunan pun lebih lancar lagi ya, tanpa ada gangguan-gangguan,
1: sekatan-sekatan
0: dan sebagainya. Jadi tidak, pembangunan yang baik sebaik mana pun hebat tak membawa makna sepenuhnya jika masyarakat tu tidak ada kebersamaan, tidak ada kerjasama dan tidak bertanggungjawab lah, tak rasa tanggungjawab di kawasan-kawasan mereka kan. Jadi pembangunan Meru ni perlu mengambil kira kelestarian tadi alam sekitar, mampan dan kemajuan ini tidak boleh mengorbankan yang
1: sedia ada,
0: yang sedia ada, kemajuan yang sedia ada, iaitu keselamatan dan kesejahteraan untuk juga generasi yang akan datang. Akhirnya, jadi saya ingin sangat melihat Rakyat menilai pembangunan melalui perubahan yang mereka alami sendiri, yeah. mereka rasai sendiri, mm-hmm. iaitu kehidupan seharian mereka yang lebih mudah, mm-hmm. Jalan raya yang tidak sesak, mm-hmm. kan, persekitaran yang bersih, rumah dan kawasan kediaman yang lebih selamat, yeah. serta peluang ekonomi yang lebih meluas, ya, yeah, untuk kehidupan mereka sendiri dan mm-hmm. masa depan generasi mereka yang akan
1: baik.
0: Datang.
1: Jadi itu dia visi yang sebenarnya YB kata dah tadi dah panjang sebenarnya. Itu yang paling ringkas satu. YB boleh ceritakan. Ha? Ada lagi tau. Ha, itu yang paling ringkas satu. YB ceritakan. Itulah antara usaha ataupun misi dan visi yang sedang diperjuangkan oleh Yang Berhormat Puan Mariam Rashid sendiri. Khasnya untuk masyarakat di Don Meru sendiri. Jadi terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami di Selangor FM dalam kita Selangor ini untuk kita kongsikan, kita touch sikit, kita ingat memperingati sesama kita dan juga masyarakat yang mendengarkan sekarang ini. Dan insyaAllah panjang usia kita akan jumpa lagi YB.
0: InsyaAllah.
1: Tolong jaga diri YB, kita sedia maklum banyak aktiviti yang di luar ni dengan keadaan bacaan cuaca yang berjerebu ni, bacaan udara berjerebu ni. Tolong jaga diri. Juga kirim salam kepada orang-orang Meru, YB. Ya, baik, YB. Baik, YB. Nanti kita akan jumpa lagi. InsyaAllah sentiasa, YB. Ya. Sentiasa kita doakan semoga kepimpinan ini terus memberi manfaat kepada masyarakat di negeri Selangor khususnya. Dan terima kasih kerana terus berbakti sehingga hari ini, YB.
0: InsyaAllah.
1: Baik. Amin. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Selangor FM. Terima kasih kepada anda yang menonton di Facebook Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Lepas ini anda akan bersama dengan Ida. Saya dah habis dah tugasan temankan anda daripada 6 pagi tadi hinggalah sekarang ni. So kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.
2: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling, serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Bulletin Sulu Pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, job care istimewa bantu golongan rentan kembali bekerja. Tiga kawasan sekolah agama di Selangor kekal ditutup akibat jerebu. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Karnival Kejaya Job Care Istimewa Selangor 2026 membuka peluang kepada golongan rentan untuk kembali bekerja, berdikari dan membina kehidupan lebih baik menerusi pekerjaan bersesuaian. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, golongan itu memerlukan sokongan khusus bagi membolehkan mereka kembali memasuki pasaran pekerjaan dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri. Menurutnya, golongan rentan merangkumi orang kurang upaya OKU, warga emas, bekas banduan, wanita yang kembali bekerja selepas cuti bersalin, belia, orang asli serta veteran. Jelas belia, job care istimewa diwujudkan bagi memenuhi keperluan berbeza golongan berkenaan termasuk menyediakan persekitaran kerja yang mudah diakses serta peluang untuk membina semula kehidupan dan kembali menyumbang kepada masyarakat. Usaha itu selari dengan misi modal insan produktif dalam rancangan Selangor ke dua. Sementara itu, Esko Sumber Manusia V. Paparaidu menyeru majikan di Selangor membuka lebih banyak peluang pekerjaan secara inklusif kepada golongan rentan, khususnya OKU. Katanya, golongan OKU mampu menjadi pekerja produktif sekiranya diberikan persekitaran kerja bersesuaian, kemudahan munasabah dan sokongan majikan. Menurutnya, golongan rentan tidak seharusnya dilihat sekadar sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, berpotensi menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri. Beliau turut menegaskan, kejayaan Karnival Kejaya bukan hanya diukur berdasarkan jumlah kekosongan ditawarkan tetapi juga bilangan pencari kerja yang berjaya memperoleh dan mengekalkan pekerjaan. Raja Negeri akan terus memperkukuh kerjasama dengan Perkeso menerusi My Future Job bagi memperluas akses pekerjaan kepada golongan berkenaan. Sekolah agama di Selangor iaitu di daerah Hulu Langat, Gombak dan Zon Petali Perdana kekal ditutup hari ini susulan perkembangan bacaan indeks pencemar udara akibat jerebu. Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor Datuk Muhammad Sazian Ahmad berkata penutupan itu berkuat kuasa sehingga dimaklumkan kelak. Sekolah agama negeri di daerah dan zon lain beroperasi seperti biasa hari ini. Beliau turut menasihatkan guru dan pelajar supaya memakai pelitup muka serta mengurangkan aktiviti luar bilik darjah. Ibu bapa diminta mengikuti pengumuman rasmi Jabatan Agama Islam Selangor JAIS berhubung perkembangan operasi sekolah.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parti Asmah binti Alias dari Elite Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, parti amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung kepada seluruh rakyat Selangor. Patik juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila daulat Tuanku.
1: Puan. Lebih 300 penduduk mendapat manfaat menerusi program Selangor Saring di Dewan Undangan Negeri Seri Kembangan yang menawarkan pemeriksaan kesihatan dan kaunseling kesihatan mental secara percuma.

pemeriksaan disediakan termasuk mata, telinga, penggigian, ujian darah dan air kencing serta saringan kanser payudara. Program itu turut menawarkan kaunseling kesihatan mental dengan kerjasama klinik dan doktor swasta. Beliau berharap program berkenaan diteruskan tahun depan dengan lebih banyak jenis pemeriksaan termasuk ujian ketumpatan tulang bagi memenuhi keperluan penduduk. Berita sukan bola sepak Piala FA 2026. Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir meskipun tewas 3 gol berbalas 2 kepada Star City FC dalam aksi super akhir kedua malam tadi. Kemenangan aggregate 6-4 memastikan skor Gergasi Merah meneruskan saingan ke pusingan seterusnya. Selangor membuka jaringan menerusi tandukan Zikri Khalili pada

0: menghentikan kemarahan Selangor. Selangor FC bakal berdepan Kuching City FC pada aksi separuh akhir. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabah Bernam dan Sepang, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat, Petaling dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti jangan kongsi.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Koi, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor bersama Yuyuy 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Selamat selamat pagi. Masih pagi lagi. Hari ini bertemankan Ad Selamat, DJ Ad, menemani anda untuk Hello Selangor edisi 12 Oktober 2026, bersamaan dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijrah. Okey, pagi ini saya akan temani anda sehingga jam 3 petang nanti, dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info terkini dengan berita-berita yang sahih, dan pastinya hiburan yang kami bawakan akan menemani anda semasa anda bekerja, yang sedang berniaga, yang mengalunkan Selangor FM di 100.9 MHz di gerai-gerai, di kedai-kedai makan ataupun di pejabat. Saya ucapkan terima kasih kerana memilih kami untuk menjadi teman setia anda. Baiklah, jom kita terus berhibur. Buka tirai Hello Selangor hari ini dengan Ibu Kota Cinta Dave Gepsi. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Fatimah dari Shah Alam, yang mana saya menjaga 4 orang cucu. Jadi bila saya dengar yang kerajaan akan beri bantuan kepada pelajar-pelajar, bantuan persekolahan, jadi saya sangat gembiralah. Yang mana selama ni 150, jadi sekarang dah naik 200. Jadi kalau 4 orang 800, banyak tu. Jadi saya sangat bersyukur sebab memudahkanlah untuk saya nak beli barang-barang persekolahan cucu-cucu saya tu. Kalau tidak dulu 150 pun boleh juga. Tapi kalau dah dapat 800 ni, alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kerajaan.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang jam sudah menunjukkan 10.44 minit pagi. Masih lagi bersama saya, DJ Art, di Hello Selangor. Baiklah, sekarang kita dah masuk ke segmen
3: Intai Dapur.
4: Baiklah, intai dapur hari ini. Ha, ni orang lelaki ajak sembang-sembang dapur ni, dia ada payah sikit ni. Tapi hari ni saya pilih ni lah. Biasanya orang lelaki memang payah kalau buat macam ni. Apa dia? Bagi tips

0173304425. Ingat 0193304425. Ada tak tips-tips yang anda tahu untuk macam mana nak kekalkan sayur tu sentiasa segar dalam peti ais ke dan ataupun luar peti ais ke? Tak kisahlah, tak kiralah macam mana pun, tapi yang penting sayur kekal segar. Okey, jadi ingat hantarkan WhatsApp di pada saya di Selangor FM di 0193304425. Nanti kita sembang-sembang lagi, kita sharekan apa tips yang anda yang pendengar semua sharekan pada saya. Jom kita terus hibur dahulu, nanti kita kembali. Zakiah Dato' Hatan, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: 3, Penggal ke-5, Parlimen ke-15, Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
1: Assalamualaikum, nama saya Ahmad Yasir. Setelah melihat belanjawan tahun 2027 ni, saya sangat berpuas hati sebab saya sebagai cat lover, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Madani atas pelepasan cukai untuk kos vaksin kucing dan usaha untuk ambil haiwan angkat yang sangat-sangat meringankan beban untuk cat lover seperti saya. Tambah lagi, lepas saya cukai individu juga naik kepada RM12,000. Terima kasih Kerajaan Madani.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kalau mak tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat K9

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju turut mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Intai Dapur.
3: Intai Dapur, kembali lagi bersama saya. Okey, baiklah. Intai Dapur hari ini, apa benda yang kita sembang ni? Okey, bagaimana nak kekalkan tips sayur kekal segar? Oh, terima kasih Puan Salma Shah Alam. Balut sayur dengan tisu dapur. Betul, saya kalau beli sayur sawi atau bayam, saya akan balut dengan tisu dapur yang kering sebelum simpan dalam peti sejuk. Tisu tu membantu menyerap kelembapan berlebihan, jadi sayur tak cepat berlendir. Tapi kena periksa juga kalau tisu dah basah, tukar dengan yang baru. Okey. Tisu. Kalau macam dari pasar kan mereka balut pakai suap khabar, kita balik, kita balut dengan tisu. Dah cuci-cuci, balutkan dengan tisu. Baik, thank you Puan Salma. Daripada Encik Azlan Kelang, jangan basuh sayur sebelum disimpan. Oh, okey, baru lepas sebut sayur tadi. Okey, saya biasanya tak basuh sayur terus selepas balik dari pasar, kecuali kalau memang nak masak. Saya simpan dalam keadaan kering supaya tak cepat rosak. Bila nak masak, barulah saya cuci bersih. Okey. Baik. Terima kasih banyak Encik Azlan. Okey. Oh, mantap. Okey, apa lagi? Ramai. Potong bahagian rosak saja. Kalau nampak satu, dua helai daun sayur dah rosak, saya akan asingkan segera daripada daun yang masih elok. Oh, maksudnya buanglah. Jangan biarkan daun yang berlendir atau reput bercampur dengan sayur lain. Nanti cepat merebak kerosakannya. Daripada Puan Zaitun, Kuala Selangor. Terima kasih, Kak Itun. Terima kasih, Kak Itun. Okey, baiklah. Kita bacakan lagi daripada lelaki pula. Jangan sumbat peti sejuk terlalu penuh. Oh, okey. Daripada Encik Hafiz Bangi, petul saya, jangan penuhkan laci sayur sampai padat sangat. Kalau terlalu sesak, udara sejuk susah bergerak dengan baik. Saya susun sayur mengikut jenis dan gunakan dahulu sayur yang lebih awal beli. Okey, baik, mantap. Okey, oh, yang ni saya rasa ni paling bijak sekali ni. Daripada Encik Faizal Banting. Beli sayur ikut keperluan. Beli sayur ikut keperluan. Jadi saya paling suka petua ni sebab tak perlu modal besar. Saya beli sayur ikut menu untuk 2 atau 3 hari. Bukan beli terlalu banyak sekaligus. Kalau keluarga kecil, beli sedikit tetapi kerap lebih baik daripada akhirnya banyak sayur terpaksa dibuang. Okey, mantap. Jadi setujulah kan, semua tips-tips ni kita boleh gunakan. Jadi tak ada satu pun yang salah, semuanya betul-betul berlaku. Yang paling penting kita apply. Yang mana satu yang kita rasa kita suka, pakai tisu ataupun beli ikut keperluan kan. Jadi macam mana pun, menariknya perkongsian pendengar kita pagi ini rupanya nak pastikan sayur tahan lebih lama bukan sekadar bergantung pada peti sejuk, tetapi cara kita mengendalikan dan menyimpannya pun memainkan peranan. Ingat, sayur yang segar bukan sahaja membantu kita menjadikan hidangan yang menjelakan, malah mengurangkan pembaziran dan menjimatkan belanja dapur. Jadi, selepas ini, jangan terus sumbat semua sayur dalam peti sejuk ya. Cuba amalkan petua yang sesuai dan kongsikan pula dengan keluarga anda. Baiklah, kita dah selesai dah untuk intai dapur.
2: Siapa kata mudah untuk fikirkan menu masakan setiap hari? Biar kami mudahkan carta alih fikiran anda. Intai Dapur setiap weekdays bermula 10.45 pagi di segmen Hello Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Jadi jom kita terus berhibur. Milik siapakah gadis ini? Datuk Sudirman Najar, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Saya Majdi daripada Kampung Melayu Subang. Saya setujulah Anwar Ibrahim naikkan 150 ke 200 tu. Saya sangat setuju. Banyak sangat tu nak boleh bantu untuk beli barang-barang sekolah tu. Saya suka sangatlah. Saya terharu sangat.
1: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
4: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
5: Aduh, ish.
6: Eh, Zam, kenapa ni?
5: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
6: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
7: Jom kita keluar, minum kejap.
6: Aku belanja.
8: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti yang dijanjikan, tadi saya dah janji dengan anda, saya ada tetamu. Kita ada tetamu daripada Majlis Agama Islam Selangor, iaitu Ustaz Aizat. Ya? Okey, Ustaz Aizat. Ustaz Aizat, hari ini sebagai tetamu di Konti, Ustaz Muhammad Aizat bin Vandan. Okey, apa khabar Ustaz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Perjalanan ke sini bagaimana?
2: Cantik. Saya rasanya sebab perjalanan lancar disebabkan orang cuti sekolah lagi kot.
1: Kan? Kita pun menjagakan begitu tau. Tapi pagi tadi nampak macam
2: relax.
1: Tapi
2: jalan,
1: kita terfikirlah budak sekolah dah cuti. Mak bapak dia kerja kan? Jadi jalan pun jam. Jadi untuk kita punya interview hari ini, wang tidak patuh syariah.
2: Betul.
1: Wang tidak patuh syariah ini satu tajuk yang besar sebenarnya.
2: Betul, betul.
1: Dan yang sangat-sangat penting, yang patut umat Islam di Malaysia patut ambil berat. Pasal zaman sekarang ni ada yang konvensional, ada yang macam-macam kan. Jadi kita tak nak buang masa. Sekarang pun dah pukul 11.17 minit pagi. Kita terus saja ke soalan yang pertama lah, Ustaz. Okey, baiklah. Jadi macam mana pun saya nak tahu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan wang tidak patuh syariah tu.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebelum kita terus kepada kita punya konteks kita, iaitu wang tak patuh syariah ni, kita ambil pada dalil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang daripada suratul Baqarah ayat 188, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum taf'alu ta'lamun. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah kamu makan ataupun mengambil harta daripada kalangan orang lain di antara kamu dengan cara yang salah, dan jangan kamu pula menghulurkan harta kamu. Jadi kita faham konteks mudah sini adalah definisinya adalah wang atau harta yang tidak patuh syariah sebagai harta haram yang diperoleh melalui jalan-jalan yang tidak syar'i, ataupun mengambil harta yang terdapat larangan ke atasnya, ataupun itu bahasa korporat kita lah wang tidak patuh syariah, ataupun kalau bahasa kita yang macam kita berborak dengan kawan-kawan, ia lebih kita membahaskan kepada harta haram. Hasil tu kita dapat daripada sumber yang tidak patuh syariah, ataupun bercanggah dengan hukum hakam syar'i kita, secara paksaan ataupun mencuri dan sebagainya. Dan juga bukan sekadar semata-mata kita mendapatkan, tetapi kita menggunakan harta tersebut. Mana konteks tu besar. Bukan wang tak patuh syariah ni bukan lebih kepada kita mendapatkan, tidak. Dia menjurus kepada daripada mana kita dapat dan kepada mana kita laburkan ataupun kita manfaatkan harta tersebut. Itu secara ringkas definisi wang tidak patuh syariah, yang mana kita kena faham ada tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan firman yang kita bacakan sebentar tadi. Dia adalah daripada sumber yang haram, tidak patuh syariah, tidak syar'i, dan juga dia orang kata dia terlibat juga daripada unsur-unsur yang orang kata mengambil hak orang lain. Mudah nak faham itu. Kita mengambil hak orang lain, yang mana kita ambil hak orang tersebut sama ada dalam keadaan orang itu tahu ataupun tak tahu. Itu kita akan kupaskan lagi pada soalan-soalan yang berikutnya.
1: Ya, baik. Jadi walaupun nampak macam biasa je wang tu, kan? Dia macam mana wang pun tetap wang, dia tak berubah. Okay. Jadi boleh kongsikan contoh yang tidak patuh syariah zaman sekarang yang kita selalu terlepas pandang.
2: Baik, saya nak ambilkan satu contoh daripada definisi yang diambil daripada Profesor Zohar Wabazuhili. Popular lah. Mana kata maksud wang tidak patuh syariah di situ adalah maksudnya harta yang diperoleh daripada yang tidak syarak, yang mana terbahagi kepada dua. Dua tu apa? Yang pertama adalah daripada sudut ain ataupun daripada sudut bentuk benda tersebut. Tu jelaslah, mana kata contoh kalau kita bermuamalat ataupun berniaga, berusniaga berkenaan dengan judi, arak, khinzir dan sebagainya, itu clear, khalas. Tetapi bila kita sebut benda tu pula, ada juga persoalan, Ustaz, saya tak minum arak tapi saya labur je dalam company arak. Tak boleh juga. Mana kata apa-apa jua transaksi perniagaan kita, perniagaan ataupun muamalat kita yang melibatkan perkara-perkara yang haram, jelas itu adalah perkara yang haram. tak boleh kita buat sama sekali ataupun tidak boleh kita melibatkan. Itu terjelas. Yang kedua adalah pula daripada sudut pada asalnya perkara tersebut adalah yang halal tetapi ada unsur-unsur yang haram. Contoh macam mana? Berlakunya penipuan, skema contohnya. Okey. Kita lihat kebelakangan ini banyak, bukan belakang, saya rasa dah lama kot, macam mana skam untuk umrah. Benda halal.
1: Betul.
2: Umrah tu adalah ibadah. Umrah, haji dan sebagainya. Itulah semua adalah perkara-perkara yang memang digalakkan dalam dalam agama kita. Tetapi bila transaksi perniagaan tersebut melibatkan perkara-perkara yang haram ataupun yang lain, contoh ya, saya pernah ada satu rakan saya lah yang mana kita boleh kategorikan sebagai orang muda yang terlibat dalam influencer-influencer ni. Ya, dia dapat satu tawaran, dapat satu tawaran untuk mengiklankan satu produk, orang kata macam dating apps. Yang mana orang kata adalah satu app tu, saya, dia tak sebut dia saya apa dia punya nama app, aplikasi tersebut. Tapi dia tanya pada saya, boleh tak kalau dia nak jadi content sebagai content creator untuk produk-produk dan sebagainya. Saya kata kita kena lihat dulu, bukan semata-mata kita nak buat content, tetapi adakah content tersebut menjuruskan orang yang melihat tersebut pergi kepada siapa, kepada kemaksiatan ke, pergi kepada ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok balik, kalau benda yang kita buat tu menjuruskan orang kepada kemaksiatan, haram. Dia kata syubah. Mungkin boleh jadi pada jodoh, mungkin jadi kepada maksiat. Dia tengah-tengah. Kita tak tahu. Dan kita tak tahu pula apa yang orang niat orang mendaftarkan apps tersebut, adakah untuk semata-mata jadi pasangan dan sebagainya. Tapi kita lebih menjurus kepada zaman sekarang ni, terdedah kepada kemaksiatan contoh. Jadi saya kata pada dia, elok kita elakkan. Jadi kadang-kadang benda tu menjadi orang kata tak sedar. Kita rasa benda tu bagus, tapi secara keseluruhan hanya kita tengok konsep dia menjurus kepada perkara yang tak baik. Sedangkan ada dalam Quran kata kalau benda tu syubhah yang kita tak tahu sama ada halal ataupun haram, elak kita juruskan kepada haram je terus. Kita elakkan terus. Kita pergi kepada sumber-sumber yang memang terus jelas benda itu adalah yang halal. Dan juga kita risau juga sekarang anak-anak muda kita yang banyak promosikan perkara-perkara yang haram. Contoh halal apa, judi, arak dan sebagainya, itu jelas. Tetapi ada perkara-perkara yang masih lagi dia melawan. Dah ada fatwa dan sebagainya, tapi dia buat contoh macam forex. Saya tak nak jurus pada siapa-siapa pihak. Kita boleh tengok, buka sahaja orang kata media sosial, dah udah siapa kan. Tapi betul, benda tu yang perlu kita elak sebenarnya. Khususnya kepada anak-anak muda yang baru nak kita memasuki dunia mencari harta. Jadi gunakan harta tersebut, kita carikan harta tersebut, gunakan harta tersebut untuk perkara-perkara kebaikan. Sebab apa? Hujung nanti harta itu kita gunakan manfaat bukan untuk kita, tetapi untuk ahli keluarga kita.
1: Betul. Kita kita bertanggungjawab.
2: Bertanggungjawab.
1: Pasal mereka sedang gairah kan, masuk ke dunia nak mencari duit. Kadang dia tak kira dah.
2: Asal untung jalan. Itu kita risau.
1: Selagi dia tak libat dada judi, arak, dia rasa okay.
2: Betul? Dia tak tahu benda tu kadang-kadang menjurus ke ada kemaksiatan pun, ada perkara yang tidak
1: syariah. Jadi pendengar-pendengar Selangor FM kena ingat benda ni. Sebab apa? Sebab kita agama Islam berlandaskan ilmu.
2: Betul.
1: Jadi kita tak boleh main jalan je. Okay. Baik, jadi apakah kesannya jika kita temankan atau beri keluarga makan duit dari sumber haram ni?
2: Baik. Kebelakangan ini DJ Art ya. Saya kadang-kadang tengok, suka tengok YouTube ni, bukan apa, kita suka tengok podcast-podcast orang muda sekarang. Jadi kebelakangan ni banyak ambil orang-orang tu daripada orang yang telah melakukan kesilapan. Contoh buat peras ugut dan sebagainya. Ada beberapa cerita jenayah yang lain dia dah buat. Dan cerita kongsikan pengalaman. Saya suka dengarkan sebab apa? Kebanyakan daripada mereka, bukan kata kebanyakan, kesemua yang ditemubal tersebut, semuanya menceritakan tentang kesan-kesan. Kesannya apa? Dia dapat harta tersebut, memanglah dapat duit banyak, tetapi kesan kepada diri sendiri, dia tak tenang. Dia sentiasa dalam ketakutan, dia sentiasa dalam keresahan, takut kena tangkap polis, kena belasah orang dan sebagainya. Itu pada kesan kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita tengok konsep kepada yang lebih luas adalah daripada sudut keberkatan itu sendiri. Banyak daripada kita, kadang-kadang kita rasa kita, orang luar nampak duit kita banyak, tetapi dari sudut diri kita sendiri, kita sentiasa rasa benda tu tak cukup. Ada je yang tak cukup. Kadang-kadang masuk duit ni banyak ni, tetapi kena labu keluarkan balik banyak lebih daripada
1: lebih
2: tu.
1: Dari
2: jadi tak cukup, sentiasa tak cukup. Itu pada sudut keberkatan sendiri. Tetapi daripada sudut keluarga, kalau kita tengok kan, banyak sebelum ni saya berkhidmat di bahagian undang-undang keluarga dululah, tetapi banyak juga saya dengar aduan-aduan daripada keluarga kan, dikatakan bila mana sumber tersebut datang daripada sumber yang tidak halal. Jadi bila kita bagi makan kepada isteri kita, bagi makan kepada anak-anak kita, kesannya bukan sehari dua, kesannya makan jangkau tahun. Jadi contoh isteri kita tak nak dengar cakap, anak-anak kita melawan dan sebagainya. Bukan sebab kadang-kadang didikan satu hal lah. Satu hal kita tak nafikan didikan kita satu hal. Orang kata pengaruh luar pun satu hal juga. Tetapi kita tengok satu part juga, satu sudut juga, daripada sudut sumber mana ayah tersebut, suami tersebut mencari tu keberkatan rezeki tersebut datang bawa balik rumah, masuk dalam perut anak gini kita. Tapi itu pun menjadi salah satu sumber kepada ketidakberkatan dalam ekonomi keluarga tu. Yang jadi, lain-lain tu banyak lagi lah.
1: Ya betul. Jadi ayah-ayah kena fokus kat sini. Dia soal keberkatan ni kita yang ni. Kalau kita yang membawa rezeki tu, mencari rezeki tu, kita kena fokus betul-betul
2: itu daripada itu sudut duniawi. Kalau ukhrawi pula, kita kena faham memang dah ada hadis Nabi SAW mengatakan sumber bahan api neraka yang adalah daripada sumber yang haram. Jadi kalau kita makan daripada sumber yang haram, kita bagi anak kita makan sumber yang haram, isteri kita, wa na'uzubillah min zalik, akan datang di akhirat kelak, bahan-bahan tersebut akan menjadi bahan api neraka. Kita dunia kita lalu lepas, tak ada masalah. Akhirat kita tak akan terlepas sama sekali.
1: Baik, jadi kita berehat sebentar. Nanti kita akan kembali bersama dengan Ustaz Izzat.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Selangor FM, Radio No. 1. Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali lagi kita bersama dengan Ustaz Muhammad Aizat. Baiklah, Ustaz.
2: Baik.
1: Soalan saya .
2: Baik.
1: Dia dah bertaubat.
2: Baik.
1: Okey, si pelaku dah bertaubat. Mm-mm. Yang dulu dia jalankan bisnes haram, yeah. Bisnes yang syubha lah apa semua. Jadi macam mana cara nak mensucikan duit tu? Nak cukup ke dengan pergi ke tabung masjid, niat sedekah ataupun macam mana? Ada cara lain tak atau yang sepatutnya?
2: Yang sepatutnya. Baik. Yeah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik soalan DJAT yang diberikan kepada saya. Persoalan bagaimana nak mensucikan harta tersebut, sebenarnya istilah mensucikan tak ada, sebab ini adalah harta haram. Harta haram, istilah yang tepat adalah kita melupuskan. Mana kata kita tak boleh nak sedekah dan sebagainya, sebab sedekah, zakat dan sebagainya itu adalah menggunakan harta kita yang halal. Okay? Kalau mana-mana sumber yang haram, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali oleh kita, keturunan-keturunan kita. Dia perlu dilupuskan sama sekali. Dan kita merujuk kepada jawatan kuasa fatwa negeri Selangor, sebab kita orang Selangor kan. Selangor, kita balik pada fatwa negeri Selangor yang telah pun digazetkan pada March 2009 yang menyatakan bahawa wang tidak patuh syariah yang diperolehi boleh dijadikan sumber baitul mal dan harus dimasukkan ke dalam akaun baitul mal. Ada kata tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dah pun bertaubat, yang nak mensucikan harta dan melupuskan harta wang tidak patuh syariah, bolehlah terus pergi ke pejabat agama Islam daerah di seluruh Selangor. Serahkan sahaja harta yang dia perolehi melalui sumber yang haram. Tak kiralah apa jenis, banyak. Kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka website MAIS, klik sahaja perkhidmatan di wang tak patuh syariah, kami dah listkan berapa banyak semua sumber-sumber yang tidak patuh syariah, daripada riba, judi, pelacuran dan sebagainya, semua boleh diserahkan kepada Baitul Mal. Kata-kata, boleh serahkan by hand, boleh serahkan secara transfer. Kalau tuan-tuan segan, malu, adalah kesilapan kita. Malu kita nak mengaku dengan orang, itu aib kepada kita. Jadi tuan-tuan boleh juga pergi ke laman web MAIS, laman website, laman sesawang Majlis Agama Islam Selangor, type saja mais.gov.my, kemudianlah pergi kepada bayaran secara talian dan transfer berapa jumlah yang agak-agak kita dah bagi tu, kita dah terima sebelum ni, kita transfer terus. Tulis saja nama hamba Allah, selesai. Dan juga kalau contoh, dia sebenarnya kalau yang tadi DJ sebut bertaubat, dia bukan semata-mata terus bagi duit kita dapat itu kita bagi pada akaun baitul mal, tak semata-mata itu. Sebenarnya ada beberapa langkah yang lain seterusnya.
1: Ada
2: langkah. Contoh yang pertama dah khalas, yang pertama. Yang kedua, tindakan susulan. Contoh macam mana? Kalau contoh kita terima, masih lagi kita ada melabur dalam akaun-akaun yang konvensional yang tidak patuh syariah, kita stopkan terus. Stopkan terus pelaburan dalam akaun tersebut. Kita beralih kepada akaun yang patuh syariah. Contoh macam mana? Kalau kita tengok dekat sekarang ni, data ni kami peroleh sendiri daripada KBSP, EPF kita, yang mana tak sampai beberapa persen, dalam 20-50% orang Islam yang masih baru beralih ke akaun patuh syariah. Dia belum, yang lebih dalam 50-60% lagi masih lagi belum beralih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayolah sama-sama kita semak check and balance dari mana sumber yang kita peroleh, daripada mana sumber yang kita dapat, yang kita manfaatkan, kita salurkan harta-harta kita. Kita tengok adakah sumber tersebut daripada patuh syariah ataupun tidak. Sebenarnya tuan-tuan, memanglah kita nampak yang konvensyen tu nampak untung, tetapi sebenarnya itu merugikan, sebab kita langsung tak dapat memanfaatkan harta, sebab benda tu tak digunakan. Kita kena lupuskan. Tak boleh nak bagi kepada kita sendiri, tak boleh pakai. Kalau kita meninggal dunia, harta tu tak boleh manfaat waris. Dia kena bagi kepada baitul mal. Yang pokok saja boleh bagi kepada waris.
1: Okay. Jadi pesanan akhir Ustaz untuk pendengar Selangor FM ni.
2: Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pesanan terakhir saya, tak ada lah saya nak nasihat banyak sangat. Itu atas diri kita, atas kesedaran kita. Tapi yang pertama-tamanya, macam saya kata tadi, kita sebagai, khusus kepada ketua keluarga lah, yang mana kita mencari nafkah, kita memberikan nafkah kepada keluarga, kita perlu semak balik daripada mana sumber yang kita dapat dan kepada mana sumber tersebut kita manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan saya lebih kepada kita carilah, bergaullah dengan orang-orang alim. Supaya apa? kalau andai kata berlaku apa-apa perkara dalam kehidupan kita, tiba-tiba pula kita dapat tawaran, eh ni jom kita labur dekat skim ini, kita labur pada skim ini, sekurang-kurangnya kita tahu tempat mana kita nak merujuk. Kalau kita nak jumpa dengan ustaz-ustaz pejabat, kita segan kadang-kadang. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang alim ni, contoh tuan-tuan, ustaz-ustaz kat masjid ke, datanglah selalu masjid, kita tanya pada ustaz-ustaz masjid, ustaz boleh tak kalau kita nak labur pada skim. So walaupun tak ada jawapan daripada ustaz tersebut, sekurang-kurangnya dia boleh bertanyakan pada orang-orang yang lebih alim daripada dia, yang tahu. Sebab kadang-kadang ustaz ni dia lebih kepada menjurus ilmu yang ini sahaja, yang part ni dia tak tahu. Jadi kita banyak berkawan dengan orang-orang yang alim, yang ada ilmu tentang perkara-perkara dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pesanan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada diri saya juga, saya tak ada lah pesan orang saya buat lain, tak ada. Kita sendiri dulu, kita tegur pada diri kita supaya kita nak halang daripada perkara yang tak baik. Biar harta yang kita dapat tersebut adalah sikit, asalkan berkat. Jangan banyak. Banyak berkat, alhamdulillah. Tetapi kalau banyak yang tak berkat, ya lebih baik kita elakkan, supaya apa, tidak mendatangkan kemudaratan tersebut kepada diri kita dan juga kepada ahli keluarga. Itu dia yang kita minta jauh-jauh, sebab kita sayang keluarga kita. Kita nak pastikan ahli keluarga kita, kita pandu ke arah hukum syarak, supaya kita dapat bersama-sama bersyukur syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk info lanjut tuan-tuan dan puan-puan, mudah sahaja. Kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan, bolehlah terus layari laman web MAIS, www.mais.gov.my, ataupun layari laman media sosial kami di Majlis Agama Islam Selangor. Ataupun kalau nak bercakap dengan pegawai-pegawai kami, saya satu sharekan satu nombor, 0355143773 Ataupun kalau tuan-tuan dan perempuan yang tak dapat nak telefon, nak WhatsApp pun boleh. Nombornya adalah mudah sahaja, 010-251-9556. Saya ulang balik sekali lagi, last, 010-251-9556. Itu boleh WhatsApp sahaja, itu tak boleh call lah, itu boleh WhatsApp sahaja. Jadi sebarang pertanyaan, kami mengalukan tuan-tuan untuk datang kepada pejabat kami di seluruh Selangor ataupun di Majlis Agama Selangor yang berpusat di Shah Alam, berdepan dengan Majlis Negeri. InsyaAllah kami cuba untuk menyelesaikan sebarang persoalan yang diajukan oleh tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah.
1: Ya, itu sahaja perkongsian daripada Ustaz Muhammad Aizat bin Zandan, wakil daripada MAIS. Jadi betul lah, ubat hati ini adalah berdamping dengan orang yang berilmu. Kan, jadi MAIS ni, kalau masjid kelolaan di Selangor ni, memang setiap hari ada kuliah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan ilmu-ilmu. Lagi-lagi pasal perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz Aizat.
2: Sama-sama.
1: Atas kehadiran dan penerangan Ustaz. Alhamdulillah, semoga hari ini dapat manfaat kepada semua pendengar Selangor FM, insyaAllah. Okey, baik, kita jumpa lagi Ustaz. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi itu dua lagu Pilama untuk hari ini. Lagu nyanyian daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu, lagu nombor satu, dan Diam-Diam Jatuh Cinta untuk lagu nombor dua. Ha, mana lagu yang anda nak pilih? Jom kita teruskan berhibur. Nanti kita sambung. Okey, boleh WhatsApp saya di 019-330-4425. Pilih lagu mana? Lagu satu atau lagu dua? Ah, lagu satu. Lagu satu lagu apa? Lagu satu Kau Kunci Cintamu Dalam Hati. Cintaku Dalam Hatimu. Dan lagu nombor dua, Diam-Diam Jatuh Cinta. Jom terus berhibur Selangor FM. Radio nombor satu, Orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Saya Seri dari Rawang. Dari pandangan perspektif saya dan sebagai seorang guru, saya melihat bantuan BAP 200 ni sebagai satu inisiatif yang sangat bermakna lah. Kita tahu bukan semua mak ayah ni ada kemampuan kewangan yang sama. Jadi kemungkinan kalau ada parents yang ada anak 3-4 orang, jadi seorang RM1 tu sangat-sangat banyak lah bila digabungkan kan. Jadi mungkin jumlah ni nampak kecil lah bagi setengah orang, tapi bagi keluarga yang sangat memerlukan ni cukup membantu meringankan beban menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Jadi semoga bantuan ini dimanfaatkan sebaiknya demi pendidikan dan masa depan anak kita lah.
1: Belanjawan 2027. Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah. Komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM.

0: Okey, itu dia tadi dua lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu, dan juga Diam-Diam Jatuh Cinta untuk lagu nombor 2, Pilama. Apa pilihan lagu yang anda pilih? Ramai ni yang pilih ni. Ni jom kita dengarkan. Ini kita dengarkan pendengar kita.
1: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata. Malu-malu, aku malu, kau buat begitu.
0: Okey, kita jangan bagi dia nyanyi panjang-panjang. Ni Aizam pilih Pilama 2. Begitu juga dengan Brother Aizad. Brother Aizad dari Kajang, dia pilih lagu nombor 1. Oh, banyak ni. Okey. Jadi Abang Wan Kajang pilih lagu nombor 2. Abang Wan pilih lagu nombor 2. Ramai. Okey. Kita tak tahu lagi, nanti kita sambung lagi nanti. Ramai yang nak bagi tahu. 1 2 1 2. Nanti kita undi mana yang banyak, kita akan mainkan. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur dengan Insomniac bersuara Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Belancawan 2027, Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belancawan 2027, Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belancawan 2027, Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Nama saya Johan. Saya dari Sejangkang. Saya menyambut baik carangan pengecualian duty stamp ini kerana ia dapat mengurangkan kos awal membeli rumah pertama, khususnya bagi golongan muda dan keluarga yang baru membina kehidupan. Penjimatan ini boleh membantu mereka menyediakan keperluan asas rumah. Namun, kemampuan memiliki rumah bukan hanya bergantung pada kos awal, tetapi juga kemampuan membayar ansuran bulanan. Jadi, langkah ini perlu disertai bekalan rumah mampu milik dan akses pembiayaan yang sesuai. Dari sudut komunikasi, syarat kelayakan juga perlu ditenangkan dengan bahasa yang mudah supaya rakyat jelas tentang manfaat yang boleh mereka nikmati. Apa-apa pun, terima kasih PMX dan Kerajaan Madani.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: ECRL Fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China terus sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Jadi sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Sofia Hayati binti Yusof dari Universiti Sains Islam Malaysia. Saya ingin memberi sedikit komen berkaitan dengan Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh PMX. Secara keseluruhannya, saya menyambut baik hala tuju Belanjawan 2027 yang mana memberi perhatian kepada kesejahteraan rakyat. Dan bagi saya juga, ukuran kejayaan sesebuah belanjawan ialah sejauh mana manfaatnya dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat jelata, iaitu daripada meringankan beban keluarga sehinggalah membuka peluang untuk generasi muda. Jadi saya melihat belanjawan yang telah dibentangkan memberi satu manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan juga M40. Jadi saya berharap pelaksanaannya pada tahun hadapan berjalan lancar dan maklumat bantuan disampaikan dengan jelas supaya golongan sasaran dapat memanfaatkannya. Semoga belanjawan ini menjadi langkah positif ke arah kehidupan rakyat yang lebih baik. Terima kasih PMX dan terima kasih Kerajaan Madani.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, pilihan tepat. Aha, jadi sekarang macam mana? Pilihan anda untuk lagu Pilama ni, lagu nombor satu ke, lagu nombor dua ke? Pilihlah yang mana satu. Kan kalau nak tahu lagu apa untuk pilihan Pilama hari ni, jom kita dengarkan dulu.
3: Pilih lagu mana? Pilama.

Kak Isma. Pening lah ah. Dua-dua lagu best. Alah, macam mana dulu akak ada 2-3 boyfriend, lepas tu sudahnya akak pilih suami akak. Kan senang je buat pilihan tu, bukan susah. Now, okay, baiklah. Masuk personal lah kan. Jadi tak apa, nanti saat lagi saya akan beritahu lagu mana yang menang dan kita akan mainkannya full version. Okey, baiklah. Jadi sebelum itu, jom kita terus berhibur dahulu. Amir Masdi, Nur Cinta, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Okey, baiklah. Jadi lagu nombor 2 yang menang. Kalau lagu ni kalau dimainkan, memang bahu saya memang tak boleh duduk diam ni. Jadi saya pun sokong, menyokong penuh lagu nombor 2 menang. Jadi jom kita dengarkan Diam-Diam Jatuh Cinta Ramlah Ram. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Anda pilih lagu mana? Lagu mana ni? Anda pilih je lagu mana-mana yang biasa anda cover waktu tengah bersiap tu. Pergi ke IG story, kemudian tekan yang anda like, okay? Bermula 12:30 hari. Dilama, terangi fikiran anda untuk membuat pilihan yang tepat. Segmen Hello Selangor di stesen radio nombor 1, orang Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya Siti dari Semenyih. Bagi saya, bila kerajaan announce nak naikkan bantuan kepada 200 ni, saya sangat bersyukur. Merasalah anak-anak saya pakai set baju sekolah baru tahun depan. Alhamdulillah, terima kasih kerajaan.

0: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Saya Manal dari Denai Alam. Sebagai ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bila bantuan awal persekolahan ini naiklah. Dengan kos saya hidup sekarang, bantuan ini memang sangat-sangat membantu saya. Macam sebelum ni anak saya seorang, jadi saya tak rasa sangatlah 150 tu. Tapi bila anak saya dah jadi dua orang tu, yang sebelum ni 300 bila naik 400, kita rasa kurang, terbeban sikit lah kan. Apatah lagi keluarga yang ada sampai 5 orang anak, 6 orang anak. Dan apa yang saya lihat, bantuan ni sebenarnya membantu ramai orang, tak kisahlah sama ada daripada B40, M40 dan T20 juga. Rasa dengan nilai RM200 ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu sahaja.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Afiq daripada Bangi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan bantuan BAP dinaikkan daripada RM150 kepada RM200. Memang sangat membantu kami sebagai untuk persiapan sekolah ni. Anak-anak semua, tambah-tambah kos barang sekarang ni semua naik. Terima kasih kepada kerajaan yang prihatin dengan kebajikan rakyat. Semoga bantuan ini diteruskan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Seri dari Rawang. Dari pandangan perspektif saya dan sebagai seorang guru, saya melihat bantuan BAP 200 ni sebagai satu inisiatif yang sangat bermakna lah. Kita tahu bukan semua mak ayah ni ada kemampuan kewangan yang sama. Jadi kemungkinan kalau ada parents yang ada anak 3-4 orang, jadi seorang RM100 tu sangat-sangat banyak lah bila digabungkan kan. Jadi mungkin jumlah ni nampak kecil lah bagi setengah orang, tapi bagi keluarga yang sangat memerlukan ni cukup membantu meringankan beban menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Jadi semoga bantuan ini dimanfaatkan sebaiknya demi pendidikan dan masa depan anak kita lah.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Jam sekarang menunjukkan 12.40 minit pagi. 12.40 minit tengah hari pagi pula. Tersyasyul kita. Okey, baiklah, dah keluar pergi untuk masa makan tengah hari kan. Tapi jangan pergi jauh-jauh sangatlah kan. Sebab ni kan kalau nak patah balik ke nak pergi shopping terus, jangan kan. Nanti nak masuk pejabat tu jadi lambat nanti. Banyak lagi kerja tu. Hari ni baru hari Isnin ni. Hari Isnin ni banyak kerja tu kan. Jadi jangan nak mengulau jauh-jauh sangat. Jangan nak pergi makan tengah hari jauh-jauh sangat kan. Biar yang berdekatan yang mudah, yang tak payah cari parking, boleh jalan kaki. Sambil-sambil tu jalan kaki tu kita anggaplah itu adalah sebagai kita punya brisk walk kan. Senaman kita seharian tu nak dapat 2,000 langkah, 10,000 langkah tu. Okey, baiklah, jadi saya temani anda terus. Nanti pada jam 1 tengah hari nanti kita akan dengarkan utama 1 dari bilik berita RTM. Sebelum itu, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: yang boleh dibeli di 216 pasar tani Fama seluruh negara. Setakat ini rakan Niaga Sara berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insya-Allah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: RM500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, memberikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mawaddah. Mawaddah.
1: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, bila kita terlampau lalai, kita tak ingat kematian. Sebab tu Nabi sebut apa bila sahabat tanya, Nabi kata, umat akhir zaman ini akan ditimpa satu penyakit yang disebut nama penyakit al-wahnu, ya. Sahabat tanya, apakah penyakit al-wahnu itu ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya, cintakan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut pada mati. Ha. Asal sebut mati, jangan cinta buat mati tu je cerita. Asal sebut buat mati kan, kan dah kerja lah kita jawabnya. Ha, nampak. Ya? Yeah? Asal sebut buat mati kan, tak berniaga jawabnya. Asal cerita buat mati kan, nak turun tanah kaki, nak turun tanah kaki pun payah. Tu soal cerita buat mati tu payah. Ha, nampak. Sedangkan Nabi kata orang yang paling cerdik, orang yang ingat kemati. Ya? Yeah? Orang yang paling cerdik, orang ingat kemati. Bila dia sentiasa ingat mati, tuan-tuan, nak meninggalkan semayang, tak berani. Ya? Yeah? Dia bila ingatkan mati, tuan-tuan, nak buat maksiat, dia tak berani. Bagaimana kalau tengah buat maksiat, tiba-tiba mati ketika tu? Oi, waba kerjanya. Ya? Yeah? Ah, tuan-tuan, dia ingat mati. Oi, ni yang guna ingat mati ni. Baru nak menipu orang, nak ngelentong-lentong orang, teringatkan mati. Tak jadi. Pasal apa? Sebab ingatkan mati. Sebab tu lah. Ya, kena banyak-banyak ingatkan mati. Ya. Ha. Saya kita pernah sebutkan Abu Bakar As-Siddiq tu bila tanya dia, "Wahai Abu Bakar, bagaimana awak ingatkan mati?" Abu Bakar kata, "Aku ingatkan mati ini setiap kali kelipan mata aku." Oh. Huh. Itulah Abu Bakar ingatkan mati. Setiap kali kelipan mata tu itulah sekelip yang mata kelip. Ah, masa tu dia ingat mati. Sama kena mati. Kita tak ingat ke mati. Kabarlah mati. Ah, mati kena kan? Ah, semua orang mati. Tak bunyi tak? Ha? Eh? Semua orang mati sedap. Mana nak harap kan? Mati sat tanah masuk kubur. Sedap je ayat bunyi. Ya? Yeah? Ah, kalau mungkar nangkir tu sepupu kita tak apa tak? Senang dengan abang ke dia. Ya? Yeah? Ah, hello ke dia. Ah, abang nangkir, abang mungkar. Ah. Oh, sok kalang kubur sok. Oh, jambat terpasang kawan. Eh? Kita sepupu. Ah, tak apa. Tuan. Ya? Yeah? Ah, soal ni. Kita ni tuan-tuan, dia tak ingat kematian. Tanda tak ingat kematian tengok. Ya? Orang pergi masjid, kita tak pergi masjid. Orang sibuk pergi semayang, kita tengok wayang. Ha. Orang sibuk pergi mengaji, kita pergi menari. Ha, nampak tuan-tuan? Ya? Akhirnya tak ingat kematian. Orang boleh ingat mati ni lain tuan-tuan. Ya? Ha. Dia lain. Sebab kita kena ingat. Ya? Mati ni tuan-tuan. Ya? Kita tak tahu. Tak tahu. Entah-entah tengah dengar kuliah ni mati. Mana tahu? Ha, baguslah mati tengah kuliah. Ya, kalau tengah-tengah mati buat maksiat, bayangkan. Ya. Banyak benda yang menyebabkan kita tengah ke mati. Ilamu annamal ayatud dunya laibun walahun, antara penyebab tak ingat ke mati. Allah kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ya, kita jadi lalai. Bila lalai itulah menyebabkan kita tak ingat ke mati. Ya. Kita mencari rezeki, ya, sampai tak ingat kematian. Itulah. Semayang tidak apa tak. Kita nak cari auto je. Ha. Bila sampai malaikat menyentak nyawa kita. Ha. Letih kita. Ya. Mati dah panggung tu ya. Ha. Kau tak sangka lalu. Air semalam kencang ya. Borok engkau eh. Tak ada lalu gaya-gaya tanda nak mati. Mati. Hak yang pok dolar tu semalam. Borok engkau eh. Rasa nak mati dah. Tak mati pula kan tu. Sebab tu kita. Jangan kita kabur kita. Eh ustaz. Ai ni ustaz rasa logik akal ai ustaz lambat lagi jangka hayat ni. Paling-paling tidak 40 tahun lagi. Ya, ah, macam-macam jamu yang ai makan. Macam-macam ubat-ubat yang ai makan boleh gagah. Ya, ah, malaikat dia tak ada. Dan dia nak ambil sampai saat kita mati, matilah. Oh, tak, tuan-tuan. Bila mati, tuan-tuan, habis tak kata benda. Sekujur badan berselimut putih. Ah, walaupun lagu lama, tak kisah tuan-tuan. Eh? Ah. Angkat apa lagu benda? Angkat kata lagu apa? Lagu klasik. Tak kira lah klasik-klasik tuan. Ha. Ya? Ha, tu. Dia tengok ke tuan-tuan, baru dia tahu. Ha? Rebah bersemadi sendiri. Dah tergolek tuan-tuan. Habis segala kehebatan kita. Ya? Kalau kat taman pematang badak ni, ya, asal sebut je dia, tak kira siapa lah kan? Orang kena belaka. Tuan-tuan, ya? Bila mati, habis. Ya? Kita akan tinggalkan segala-galanya. Ya, kita tu dengar talqin tu kan, Tok Imam duk ingatkan kita tu. Ya. Ah.
0: Wahai Idris binti Rosmina. Contoh, sebut nama sendiri itu. Kamu sekarang ni berada di alam yang lain. Selamat tinggal buat selama-lamanya, Allah sayu tuan-tuan. Ya, sebab tuan baca talqin ni, bagilah orang baca talqin, orang yang baca jadi boleh menyentuh hati orang dengar. Baru dah sedap. Ya, oh, suara hak bagus-bagus sikit. Ya, ha, macam suara abang Nair kita dah, oh, kalau baca talqin orang tuan, oh, dia menusuk. Ini suka baca talqin tuan-tuan, ya, orang tak faham. Ya? Eh, dah lah. Orang dengar pun tak ada rasa zuk lalu. Eh, awak sekarang ni ada hal lain, weh, kau dengan berkawal. Ah, tak ada tuan-tuan. Ya, tak rasa zuk langsung. Ya, oh, dia kena baca TV orang dengar rasa tergamam tu. Oh, baru. Selamat tinggal buat selama-lamanya. Oh. Bila tinggal, habis. Tuan-tuan, ya. Ah, dan kena ingat tuan-tuan, bila mati tuan-tuan, ya, tak ada benda yang nak dibawa. Hanyalah amalan. Amalan saja yang nak kita bawa. Ya, hak lain tak guna dah. Tak ada lagi gunanya harta. Harta tak guna dah. Kawan karib pun tak guna juga. Kadang-kadang kawan tu hampas kau tu. Ya, yeah? Sanak saudara, sanak saudara. Kawan-kawan tuan-tuan kadang mati tuan-tuan tak ada dah. Masa kita hidup bukan main, berkondeng kata orang tu. Tak berkondeng tak? Macam berlangkah. Ya, yeah? Oh, ngekor je kita. Kita jenis orang kaya sikit, kaya banyak lah. Kaya sikit orang tak muka dekat-dekat lah, kaya banyak. Kawan-kawan ni ada sokmuk. Ngetel dekat Matan Badok kat kedai tu, ada juga. Ngetel dekat Tanjung Rumpur, ada juga kawan kita. Ngetel dekat Berserah tu, ada juga dia, kawan. Bila mati tengok. Silap-silap bini kita boleh sambung macam mana.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Tak guna dah. Sanak saudara gitu juga. Ya? Atas dunia ni kita nak cakap, ini kawan aku ni, ya, sehidup semati ni kawan karib aku. Sanak saudara gitu juga. Ini sepupu kawan ni, saudara kawan. Waris-waris aku belaka ni. Bila mati, tidak ada orang yang akan tunggu kita. Tuan-tuan, kita selalu sebut tak? Bila mati ada orang nak tunggu kat kubur? Tak ada. Ya? Tusah kata apa dah tuan-tuan? Kasih macam manalah seorang isteri kepada suami bila mati tuan-tuan takkan ingin nak ikut dalam kubur. Nak ikut sekali tak? Eh? Kalau ada pun mesti orang kata kat pandai dia tu. Ada ke patut mati-mati nak ikut sekali? Pandai. Orang takkan ikut tuan-tuan. Ya? Sebab itulah kita kasih kat mana? Kalau suami gitu juga, kasih kat manalah isteri? Laki lagi pula tak? Mati suami pagi petang menikah selalu. Tapi kan menikah kan? Bercakap selalu matang badak ni.
2: Tak patut betul dia tu. Kubur merah lagi, menikah tak?
1: Pada apa masalah orang lelaki tak? Orang lelaki tak ada masalah kan? Bini mati pagi, nikah selalu petang tu. Kena daya ustaz, 10 tahun ustaz dia menjaga dia sakit. Terseksa ayah ustaz 10 tahun. Zahir batin, gitu tak? Tak salah. Perempuan tak boleh tak? Kenalah tunggu. Tempoh-tempoh tertentu boleh menikah. Ni, ya? Bila mati tak ada, akan tinggal. Cakaplah kasih macam tuan. Ni sampai saat kematian. Okey tuan-tuan. Habis alam yang kedua, masuk pula alam kubur tuan-tuan. Alam kubur yang nak kita bicarakan malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok tak? Ya, cuba kita muasabah sekejap. Ya, kita barangkali pergi ke kubur tak? Pergi. Kadang orang tak pergi kubur. Ada juga orang takut kubur. Ya, tak pernah hayat pergi kubur. Takut ke benda tuan-tuan eh? Sebab tu tuan-tuan kata tengok kubur kan. Sebab tu Nabi kata jaga-jaga. Kita tengok kubur itu tengok rasa tenang. Tetapi sebenarnya dalam kubur itu jenuh berperang dengan berbagai-bagai penyeksaan. Tengok dalam kubur tu gaya tenang je. Kita pandang kubur tu kan. Tengok batu nisan tu teracak macam-macam. Macam-macam biasa batu nisan lah. Tengok gaya tenang. Tapi tak. Hak dalam kubur tu puas berperang macam-macam. Okey? Sebab tu Nabi sebut ya, innamal kubur ya, raudhatun min riyadil jannah au hufratun min kufarin nar. Nabi sebut kubur ini adalah satu taman daripada taman-taman syurga bagi orang baik. Kalau orang masih hidup tuan-tuan, semayang tak pernah tinggal, rajin baca Quran ya, kalau bulan Ramadan rajin datang ke surau ni. Bulan tak Ramadan apa datang juga. Ini hak bagus. Ya. Rajin buat baik belaka. Orang ini dia kata, ya, kubur itu menjadi taman-taman syurga. Tapi kalau orang hak jenis tak semayang tuan-tuan, hak yang dosanya banyak, maksiatnya banyak, ya, kuburnya menjadi lubang-lubang neraka. Lubang-lubang neraka. Kayaknya kita tuan-tuan, dia kena hati ni ya, dah gelap. Hati ni banyak dosa. Sebut neraka tak ada rasa apa. Ya? Tak ada rasa benda. Kabarlah neraka ni Allah, macam-macam kala jongkirnya ada, ularnya ada. Ada pula ular syuja'ul akraq yang matanya bersinar-sinar, bapak panjangnya, bapak besarnya. Macam-macam bapak disebut. Dia relax selamba, ngigit jari. Oh gitu saya. Tak ada lagu rasa takut. Tak. Sahabat Nabi tuan-tuan. Ya. Asal sebut je bak neraka, bak kubur tuan-tuan. Oi, menggigil ketakutan. Kita tengok, kita di kubur tu boleh tergelak ketawa lagi, ya? Di kubur tu boleh main mengecoh lagi. Boleh tergelak lagi di kubur. Sepatut kita ambil iktibar. Ya Allah. Ya, tengok lubang liang lahat tu kan. Sebab tu tuan rasa sekali tu dalam kubur tu tak. Ya, masukkan organ liang lahat. Kita tengok, sebesar itu je tempat kita tuan-tuan. Bayangkan. Atas dunia bukan main rumah kita bapak besarnya. Ya, bilik tu pun bapak besar 30 kali 20 bilik je. Oh, bapak besarnya. Bukan main. Kipahnya berpusing. Ya, petik daripada katil tak pusing selalu. Ya, rabur je ke dinding tuan-tuan. Menyala selalu lampu kelik-keliknya. Oh, ada aircon lagi macam-macam. Peti sejuk ada pula dalam bilik kita. Cuba bayangkan bagaimana.

0: dari sarjana utama. Saya rasa tambahan RM50 untuk VIP tu jadi 200. Satu pemberian yang bagus lah untuk bantu kita parent untuk beli barang-barang anak-anak, untuk apa, baju sekolah, buku, beg sekolah semua. Jadi ini semua satu, boleh bagi kita satu persediaan yang rapi lah sebelum buka sekolah. Jadi saya sokong lah dengan pemberian ni, dan saya harap akan ada lagi lah pemberian-pemberian akan datang.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti yang kita beritahu tadi, kita akan ada tetamu hari ini untuk sembang bajet kita. Okey, jadi bicara bajet kita hari ini, kita akan bersama dengan tetamu kita, Dr. Muhammad Khairi Ismail, Pensyarah Kanan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, baik-baik, sihat. Dah selesai lunch apa semua dah?
2: Alhamdulillah, dah selesai semua.
1: Okey. Baik, dalam bicara bajet hari ini, Doktor, tajuk kita Graduan dan Belanjawan 2027. Apa yang menanti? Apakah cabaran utama yang dihadapi graduan apabila beralih daripada alam kampus ke pasaran pekerjaan masa kini, Doktor? Silakan.
2: Terima kasih Selangor FM untuk jemputan. Okey, kalau kita lihat bila bercakap tentang cabaran graduan ni, kita selalu membincangkan antara perkara yang selalu kita lihat adalah dari segi gaji, di mana graduan selalu memaklumkan mereka menerima gaji yang rendah dan penawaran yang kurang setimpal. Maksudnya, kita boleh kata dalam bahasa mudah, underpaid lah, iaitu tidak sepadan gaji dengan kos sara hidup. Itu yang pertama. Dan kadang-kadang kalau kita lihat, sebenarnya graduan ni mengalami isu, berhadapan dengan isu ketidakpadanan kemahiran. Kalau kita tengok data yang kita ada, lebih kurang 1.96 juta pekerja, dia bekerja boleh dikatakan tak match dengan skill yang mereka ada. Contohnya, mereka graduate dalam bidang finance, tetapi pekerjaan mereka tidak berkaitan dalam bidang finance. Ini menjadi cabaran kedua untuk yang sesuai lah. Yang ketiga, yang kalau kita lihat sekarang, kita selalu dengar tentang kepentingan AI dan sebagainya. Maksudnya kat sini, dengan adanya CJ saja tidak cukup. Perlunya ada kemahiran. Dan kalau kita lihat kemahiran ni, dia berubah dengan pantas. Maksudnya, kalau keluar ini kena kuasai pelbagai software dan sebagainya. Dan ini menyebabkan graduan tu dilihat tak cukup, bukan hanya CJ semata-mata, tapi perubahan dari segi kemahiran yang diperlukan.
1: Ya, jadi itu satu cabaran lah untuk graduan sekarang kan. Jadi bagaimana Belanjawan 2027 berpotensi menyokong persediaan graduan untuk memasuki dunia kerja dengan lebih yakin ni?
2: Kalau kita tengok sebenarnya graduan ni, apa yang diorang nak sebenarnya, bila mereka menamatkan pengajian, ada kelegaan untuk mereka untuk mulakan fasa yang baru. Dan saya melihat bila adanya Belanjawan 2027 ni, saya melihat ia lebih fokus untuk membantu graduan untuk masuk ke alam pekerjaan, persediaan. Contohnya, kalau kita tengok penanda arah gaji minimum yang terbaru untuk graduan RM2,500. Ini boleh dikatakan satu signal di mana apa yang mereka dapat, CJ itu at least ada gaji yang paling minimum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu bercakap tentang bila graduate je kena bayar PTPTN, guys. Tapi kalau kita lihat yang terbaru ni, adanya kelonggaran. Maksudnya penangguhan tu, jika graduan tidak mendapat gaji RM2,500 sebulan, mereka dikecualikan, diberi penangguhan bayaran.
1: Betul.
2: Ini sebenarnya satu kelegaan, sebab kita faham bila keluar je kadang-kadang gaji RM2,400, RM2,300, mungkin mereka merasakan PTPTN yang perlu bayar. Tapi bila kita bagi ruang seperti ini, seolah satu kelegaan mereka untuk baru nak bernafas. Itu yang kedua. Dan saya juga mengharapkan graduan yang ada pada hari ini, bila dengar bajet ni, ambil peluang. Contohnya macam ada program baru yang lebih kepada macam kerjasama dengan GLC untuk bakat kemahiran tu. Sebab kita faham, bila kita keluar dengan satu ijazah, satu CJ, itu tidak cukup. Bila kita pergi bekerja, majikan akan bertanya, apa yang membezakan you dengan yang lain? Itulah kita perlu lihat bahawa program sebagai bakat madani yang ada disentuh dalam bajet itu perlu diutilize. Pastinya didenda oleh graduan untuk menambah baik diri mereka lah.
1: Jadi membesarkan peluang mereka untuk mendapatkan kerja, kan? Jadi selain kelayakan akademik, jadi itu dah doktor dah beritahu dah tadi, selain daripada kelayakan ekonomi, kemahiran yang semakin penting untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan itulah kan. Jadi sejauh manakah latihan industri dan pembelajaran berasaskan pengalaman dapat merapatkan jurang antara teori di kampus dengan realiti pekerjaan?
2: Okey, yang ini saya amat suka bila kita bercakap bercakap tentang teori versus pengalaman. Kita faham bila seorang graduan tu dia telah graduate, dia akan dapat CJ. Tapi sejauh mana CJ ini akan membawa mereka kepada industri? Kerana industri akan menjangkakan adanya pengalaman, adanya apa orang cakap kemahiran. Di situlah kita perlu lihat bahawa dengan adanya latihan industri, pembelajaran berasaskan pengalaman ni, dia boleh link apa yang dikendaki oleh IPT dan juga industri. Maksudnya, dia boleh merapatkan jurang teori dan realiti. Kalau sebelum ni, kita selalu dengar, kita train for certificate. Maksudnya, masuk industri, you kena dapat CJ. Itu selalu kita dengar. Tapi sekarang, landscape agak berbeza. Kalau kita lihat, dia lebih kepada train for the job. Maksudnya, bila you keluar, you dah tahu. You kerja apa. Kerja apa kemahiran yang perlukan. Dan saya percaya, bila sebelum ambil belajar, diberi latihan industri yang sepatutnya, at least mereka sedar. Okay, bila bila dia graduate dari bidang engineering, apa tugas, apa jangkaan yang dia perlu buat bila masuk ke realiti pekerjaan. Maksudnya, bukanlah berasaskan teori semata-mata. Gitu tu. Dan kalau kita lihat, kita selalu dengar bila berkenaan industri ni, dia berkenaan dengan TVET biasanya. So, saya merasakan bila adanya latihan industri, adanya pembelajaran berasaskan pengalaman ni, sebenarnya ia adalah pendedahan kepada industri terus. Kalau kita lihat, kita banyak program TVET. Sebenarnya program-program ini, kenapa kita selalu cakap graduan TVET ni sangat diperlukan oleh pasaran kerana mereka sangat dekat. Di mana mereka masa proses pembelajaran tu lebih lebih real through link dengan apa expectation industri di situ.
1: Jadi apa ni, graduan itu sendiri yang harus pandai kena pandai cari peluang-peluang untuk dapat latihan-latihan apa TVET ni kan, yang ada di pasaran sekarang. Betul. Yang sesuai. Okey, baik. Doktor, kita berehat sebentar. Nanti pada pendengar Selangor FM, kita akan kembali lagi dengan bersama dengan Dr. Muhammad Khairi Ismail, membincangkan tentang graduan dan belanjawan 2027. Kita berehat sebentar, nanti kita kembali.

0: Pilihan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini, Dr. Muhammad Khairi Ismail, bagi membincangkan bicara bajet graduan dan belanjawan 2027, apa yang menanti. Okey, Doktor?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, masih di sana. Okey. Baik, jadi bagaimana universiti dan majikan boleh bekerjasama supaya kandungan pengajian lebih seiring dengan perubahan keperluan industri, Doktor?
2: Okey, kalau kita lihat sebenarnya kita tak boleh nak menafikan antara peranan universiti dan juga majikan. Namun kita perlu faham universiti mereka lebih kepada untuk more to academic, dan majikan juga pula lebih kepada menerima graduan sebagai pekerja lah. So mereka mempunyai expectation. Apa yang perlu ada sebenarnya sekarang dan saya rasa memang akan diteruskan adalah semakan kurikulum, di mana kita panggil ini lebih kepada penjajaran kurikulum. Maksudnya apa yang ditawarkan oleh universiti perlunya adanya perbincangan dengan wakil-wakil industri ini supaya apa yang ditawarkan dari segi ilmu, dari segi penyelidikan dapat dimanfaatkan bukan hanya di universiti namun juga di industri. Di mana dari segi graduan tu kita boleh dapat graduan yang bukan hanya mereka mempunyai sijil tapi mereka faham apa realiti industri yang sebenar. Itu yang pertama. And then kalau kita lihat sebenarnya dari segi kerjasama ni mungkin boleh mempertingkatkan atau fokus kepada sektor berkemahiran tinggi. Kita faham sebelum ni antara universiti dengan sektor swasta mereka ada kolaborasi. Tetapi mungkin boleh explore bidang-bidang yang menjadi tumpuan negara. Sebab kalau kita lihat bidang ni dia akan berubah. Dia akan berubah daripada tahun 2000, 2010, 2020 agak berbeza. So sekarang kalau bidang kemahiran tinggi ni mungkin boleh fokus kepada tenaga kerja dan sektor semiconductor, elektronik, AI. Contohnya kalau program tu dalam bidang ekonomi katakan dalam bidang finance. Bagaimana bidang ini dapat disatukan dalam bidang elektronik yang sekarang menjadi kepentingan negara. Itu sebenarnya perlu ada link lah. Dan saya suka juga mungkin kita boleh mewujudkan insentif potongan cukai kepada agensi swasta di mana kita libatkan mereka dalam menyediakan latihan kepada graduan lah. Maksudnya dekat sini latihan tu bukan hanya dibuat oleh kerajaan ataupun IPT tetapi kita harap pihak swasta dapat memberi latihan yang sepatutnya. Ini supaya graduan daripada universiti lagi waktu menjadi pelajar mereka tahu apa betul-betul latihan yang ditawarkan oleh pihak swasta so mereka boleh dapatkan benda tu lebih awal. Dan ini sebenarnya membantu mereka untuk menjadi graduan yang dapat memenuhi keperluan industri di situ.
1: Jadi dalam era kecerdasan buatan dan automasi, kita tahu dalam 2-3 bulan sebelum ni memang PMX sejak pulang daripada Jepun dengan kerjasama AI kan, PMX banyak menekankan tentang AI kan. Jadi dalam kecerdasan buatan dan automasi, apakah persediaan yang wajar diberikan kepada pelajar sebelum mereka menamatkan pengajian?
2: Okey, kalau saya lihat apabila adanya bajet 2027 yang dibentangkan minggu lepas, sebenarnya ada satu saya panggil sebagai bahan penggalak lah yang diberikan untuk meningkatkan penggunaan AI. Kita faham AI ni boleh dikatakan dia seperti internet, perlu dimanfaatkan. Dan saya merasakan pelajar sebelum untuk ke industri mereka perlu kuasai AI. Itu yang penting. Untuk kuasai bukanlah kita mudah, tentulah perlu ada melibatkan kos dan sebagainya. That's why kalau kita tengok bajet 2027 ada menekankan 100,000 langganan AI percuma. Yang ini saya rasa dapat dimanfaatkan oleh graduan. Selain itu yang menariknya bukan hanya tawaran langganan percuma tetapi kalau kita lihat MDEC sendiri pun mencadangkan untuk mengadakan latihan profesional AI dan sebenarnya ini adalah pelengkap. Maksudnya bila kita dah sediakan benda itu, tentu ada profesional yang mampu membantu supaya kita tak naklah graduan kita ni ada basic AI saja. Tentu bila masuk industri, mereka perlukan yang lebih lagi.
1: Ya, betul.
2: That's why saya mengharapkan bila graduan keluar, habis saya belajar, mungkin untuk dapat kerja tu mengambil masa sebulan atau dua bulan. Mungkin menghadiri kursus-kursus profesional ini pada masa yang sama, gunakan AI tu semaksimum yang boleh untuk, sebab nanti bila pergi dah tak, bukan hanya melihat kepada CV, tapi bagaimana graduan tu mampu menjalankan kerja tu dengan cekap. Maksudnya AI ni sebenarnya, dan konteks yang lebih mudah faham, meningkatkan produktiviti kerja seseorang tu.
1: Jadi mereka harus cakna lah dengan update-update kemaskini daripada website-website kerajaan, kan? Mana tahu kadang-kadang ada kursus, kebanyakannya kursus ni semuanya percuma. Jadi apakah peranan program peningkatan kemahiran dan latihan semula dalam membantu graduan menyesuaikan diri dengan pasaran kerja yang berubah, Doktor?
2: Okey, kalau yang ni saya totally ambil daripada bajet lah ya, 2027, sebab kita sebenarnya nak sharing apa yang ada untuk graduan 2027.
1: Ya, betul.
2: Kalau kita lihat kepada bajet tu, sebenarnya apa yang menarik yang graduan boleh, apa kita cakap boleh ambil adalah peluang latihan HRD Corporation ni. Kalau kita lihat ada 3 bilion tak silap saya, sebenarnya dia dapat meningkatkan kemahiran pekerja dan graduan. Katakan graduan tu dah ada CJ, dah ada kemahiran. Tapi dengan latihan seperti ini, dia dapat menyesuaikan kebolehan tu dengan
1: peluang
2: pada masa kini. Ini yang pertama. And then kita lihat juga dengan adanya latihan-latihan ni, sebenarnya dia boleh bagi transisi, Pak. Transisi daripada tradisional kepada moden. Maksudnya kalau dulu kita melatih graduan lebih kepada jurus teknik, tapi bila dia ada CJ semua tu, kemahiran tu yang mereka datang latihan ni, mereka mungkin boleh jadi pakar automasi. Dia lebih meluas dari segi kerja yang mampu mereka lakukan, kemahiran yang ada. Itu yang saya lihat daripada latihan. Dan apa yang menarik, kalau kita lihat contohnya macam Mara, memang fokus kepada Belia Bumi Putera lah. Ada dalam 1,000 belia untuk ditawarkan latihan. Dan kalau kita lihat yang terbaru untuk Kaum India, ada Mitra. Sebenarnya kalau kita lihat dekat sini, sebenarnya kerajaan dah fokus, bukan just nak bagi macam tu sahaja kepada umum, tapi kita ada target kita, siapa yang kita nak fokus di sini. So saya melihat bila apa peningkatan kemahiran ni, latihan ni diambil oleh graduan, mereka dapat faedah daripada situ. Kita tak nak kalau boleh setiap tahun ada, tapi tak disertai, itu sayanglah, Fad. Sebab benda ni sebenarnya dapat meningkatkan nilai dari segi keboleh pasaran mereka sebagai graduan lah.
1: Jadi sebenarnya pengumuman dalam belanjawan pekerja separuh mahir dan graduan, gaji minimum bagi kumpulan ini diperkenalkan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Itu salah satu objektif yang jelas lah daripada pihak kerajaan untuk graduan. Betul lah, Doktor?
2: Betul, ya. Kita boleh nampak di situ. Dia, maksudnya sebelum ni, kita sebenarnya apa yang kita nak lihat dekat sini adanya perbezaan yang jelas dari segi keluhan ekonomi selepas ada apa menamatkan pengajian untuk mendapat pendapatan yang lebih baik.
1: Yalah. Jadi bagaimana peluang keusahawanan dan ekonomi digital boleh menjadi laluan kerjaya alternatif yang berdaya maju untuk graduan itu sendiri?
2: Kalau kita tengok ya, dari segi data-data, sebenarnya graduan kita ni memang mereka berfokus pada ekonomi digital. Agak berbeza kalau kita lihat semuanya secara online, usahawan digital, pekerjaan jagi ekonomi itu sendiri. Okey, kalau kita lihat berdasarkan keadaan terkini, kita boleh lihat apa yang boleh diambil oleh graduan, contohnya sokongan modal permulaan. Adanya pembiayaan mikro, dana tekung di SN, sebenarnya ini bukanlah berfokus pada satu pihak saja, tapi graduan yang memenuhi syarat pun boleh memohon di sini untuk memulakan apa perniagaan yang sesuai lah berdasarkan digital. Dan apa yang saya suka juga adalah dari segi apa platform Nadi kita ada. Ini semua sebenarnya mampu memperkasakan mereka untuk menjadi usahawan digital yang lebih baik. Dan satu lagi kalau kita tengok daripada belanjawan ni adalah perlindungan pekerja gig. Itu sendiri di mana melibatkan 160 juta di mana ini melibatkan kerjasama, dan saya percaya dia boleh meningkatkan pendapatan pekerja e-hailing lah yang terlibat dalam sektor apa digital ni. Sebenarnya kalau kita lihat, ini bukanlah kita nak sediakan peluang saja, tetapi apa tambahan keistimewaan ataupun faedah yang mereka boleh dapatlah dalam sosial ini.
1: Jadi doktor, ini yang soalan yang terakhir, dan apakah tiga persediaan praktikal yang boleh dimulakan oleh mahasiswa sejak di kampus untuk meningkatkan peluang mereka selepas tamat pengajian? Tiga persediaan tu, doktor.
2: Okey, kalau kita lihat, kalau saya cakap mahasiswa perlu mendapatkan grade yang baik, itu saya yakin semua dah ready dah sebenarnya bila mereka bergraduate. Apa yang saya lihat yang praktikal sebenarnya, yang pertama saya lebih suka melihat graduan tu memfokus untuk menguasai kemahiran digital dan AI. Kita tak boleh lagi menyatakan AI tu hanya pilihan. Sepatutnya graduan perlu memanfaatkan akses yang diberikan, dan sebenarnya ini dapat meningkatkan kemahiran mereka untuk bekerja. Itu yang pertama. And then kalau kita lihatkan juga, ada program-program yang saya nyatakan tadi, ada program Madani, ada laporan, ada pada HRG, di mana kita klik je di web mereka, adanya tarikh-tarikh, adanya program, boleh pilih je yang mana yang sesuai. Mungkin kita sebenarnya mengharapkan latihan-latihan ini diberikan kepada graduan untuk mereka lebih confident, mereka lebih yakin untuk memohon apa peluang-peluang yang ada selepas menamatkan pengajian. Sebab kita percaya kalau lagi banyak ilmu, lagi banyak kemahiran, itu menjadikan kita lebih mudah untuk diterima dalam industri. And then saya juga mengharapkan di mana kalau boleh graduan masih lagi fokus untuk membina pengalaman dan sasiadi. Pengalaman ni sebenarnya ramai yang berkata kalau graduan, bagaimana pengalaman itu perlu boleh sebab baru mula habis belajar kan. Sebenarnya pengalaman ni bukanlah pengalaman formal sahaja, maksudnya perlu bekerja 1 tahun, 2 tahun, tapi pengalaman di mana kalau you kerja sekejap pun, short term pun, yang penting you tahu macam mana sistem dalam industri. Di situlah pengalaman itu membezakan graduan yang tak ada dengan yang ada pengalaman, pengalaman itu bekerja. Of course lah, kita tak boleh nak tinggalkan dari segi sasya diri dan sebagainya, sebab benda-benda ni akan menjadikan membezakan. Saya boleh katakan graduan ni ibarat air mineral. So apa yang membezakan air mineral yang A dan yang B dari segi packaging, dari segi size, motor, itu akan mempengaruhi orang untuk memilih. So di situlah saya melihat kuasai kemahiran digital, sertai latihan yang disediakan, dan bina pengalaman dan saksi hadiri yang sebaik mungkin untuk memudahkan kita di pasaran nanti.
1: Ya, betul. Jadi doktor, jadi kalau sorry ada lagi satu soalan yang saya nak tanya sikit ni. Jadi selain kadar mendapat pekerjaan tu kan. Jadi ukuran yang lebih bermakna untuk menilai kualiti pekerjaan tu sendiri macam mana tu, doktor?
2: Okey. Kita selalu dengar peluang pekerjaan dicipta. Contohnya sebanyak 30,000 kepada karyawan. Saya faham bila kita melihat kepada angka, ia satu perkara yang menarik. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu lihat beberapa dari segi, bukan hanya kuantiti, tetapi kita melihat kepada kualiti. Maksudnya kualiti pekerjaan dan perkembangan kerjaya itu. Kita boleh katakan bagaimana peluang pekerjaan tu dapat memberi upah yang sewajarnya ataupun dapat meningkatkan produktiviti graduan itu sendiri. Maksudnya pekerjaan yang ditawar tu bukan hanya pekerjaan yang boleh katakan yang biasa, tapi berkemahiran yang sepatutnya. Itu yang pertama. And then kita perlu lihat dari segi gaji, kita panggil gaji yang wajar lah, gaji usara kan, sehari hidup. Kalau kita lihat ditekankan dalam bajet baru ni, kalau JLC perlu memberi sekitar 3,400 punya peningkatan. Sebenarnya benda ni adalah penting kerana kalau gaji yang rendah ni, dia akan mempengaruhi produktiviti. That's why kita bercakap apa gaji yang sesuai kepada mereka berdasarkan kelayakan dan juga produktiviti mereka. Dan apa yang saya boleh, kita boleh fokuskan sebenarnya adalah pemindahan teknologi dan laluan kerjaya. Maksudnya, bila kita ada pelaburan asing dan sebagainya, kita bukan hanya nak nilai tu. Tapi kita nak kalau boleh, kepakaran mereka, apa yang mereka bawa tu dapat di diberikan kepada graduan kita, dapat di-share, dipindahkan kepada mereka. Dan tentunya untuk graduan ini saya melihat bahawa kerana mereka bukan lagi zaman seperti dahulu, mereka perlu ada satu macam laluan kejayaan yang jelas. Ini akan memberi mereka, apa orang cakap, motivasi untuk berada dalam sektor yang sepatutnya dan menyumbang kepada negara.
1: Jadi ia berbalik pada tiga persediaan praktikal yang doktor katakan tadi itulah kan. Jadi sebagai graduan memang kena persediaan mental, fizikal, tu sangat-sangat penting lah. Cara hidup yang sihat tu pun sangat penting lah tu. Jadi pasal bila dah habis, contoh dah habis belajar 3 tahun di universiti, keluar, lepas tu harus bersedia juga untuk masuk kursus-kursus yang ditawarkan oleh kerajaan ni secara percuma ni, untuk AI, untuk apa sajalah yang berkenaan dengan industri sekarang ni. Jadi kita harus berkejar tu kan. Sebab, sebab graduan setahun, keluar graduan daripada universiti bukan sikit-sikit. Jadi kita kena bersaing secara sihat macam tu. Jadi apapun doktor, saya ucapkan terima kasih atas perkongsian doktor, atas saranan doktor, atas nasihat doktor kepada graduan-graduan yang berada di luar Selangor dan secara umumnya di Selangor sendiri lah sebagai pendengar Selangor FM. Jadi saya ucapkan terima kasih doktor atas masa yang dikongsi bersama kami. Semoga doktor diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah dirahmati Allah selalu. Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, kita terus berhibur dengan laki dari Jason Miras dan Colby Stellar. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan 200

Dari pandangan perspektif saya dan sebagai seorang guru, saya melihat bantuan BAP 200 ni sebagai satu inisiatif yang sangat bermakna lah. Kita tahu bukan semua mak ayah ni ada kemampuan kewangan yang sama. Jadi kemungkinan kalau ada parents yang ada anak 3-4 orang, jadi seorang RM1 tu sangat-sangat banyak lah bila digabungkan kan. Jadi mungkin jumlah ni nampak kecil lah bagi setengah orang, tapi bagi keluarga yang sangat memerlukan ni cukup membantu meringankan beban menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Jadi semoga bantuan ni dimanfaatkan sebaiknya demi pendidikan dan masa depan anak kita lah.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang sudah minit-minit akhir untuk saya menemani anda di Hello Selangor. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan DJ Cempaka untuk menemani anda di segmen PM Local. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar sekalian yang menemani saya dan izinkan saya menemani hari anda, hari siang anda, hari petang anda dengan lagu-lagu, seleksi-seleksi lagu yang menarik. Semoga anda semua terhibur dengan seleksi lagu yang saya keudarakan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga anda jaga diri baik-baik. Nanti gang nak balik, nak pulang ke rumah, hati-hati, jangan laju-laju. Drive carefully. Okey, baiklah. Terus berhibur dengan Selangor FM. Saya tinggalkan anda dengan Ensign. Bye-bye-bye. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Air. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM.

0: dah.
1: Assalamualaikum. Okay, selamat petang untuk anda. Kembali bersama saya Cempaka dalam PM Lokal sampai pukul 8 malam nanti, okey? Buat anda yang sedang bekerja, sedang memandu atau mungkin tengah sibuk berniaga sekarang ini, semoga semuanya baik-baik saja untuk anda, okey? Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Hello Selangor, dah pun selesai tadi bersama dengan Art, okey? Jom kita layan dahulu iklim Bukan Niatku, Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dia 60 Cent yang baru saja berlalu yang sempurnakan ku hari ini. Hari Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah.
1: On tak on.
0: Okey, baiklah kita nak teruskan untuk on tak on hari ini. Okey, cepatkan nak kongsikan satu cerita yang tular di media sosial sekarang ini. Cerita ini menarik perhatian ramai kerana dikaitkan dengan kebaikan seorang ibu dan satu kejadian yang dikatakan membawa perubahan besar dalam kehidupan anaknya. Menerusi video yang tular itu, seorang ibu dikatakan pernah memberikan air masak kepada seseorang. Jadi perkongsian tersebut kemudiannya mengaitkanlah perbuatan ibu itu dengan dakwaan bahawa anak perempuannya yang sebelum ini mengalami kelumpuhan kembali sihat seperti biasa. Namun begitu, setakat ini kita belum dapat mengesahkanlah kesahihan cerita tersebut. Jadi kita anggaplah ia sebagai satu perkongsian yang sedang tular, bukannya fakta yang sudah disahkan. Jadi apapun, ada satu perkara lah yang boleh kita ambil sebagai pengajarannya. Jangan pernah rasa berat hati untuk membantu orang lain walaupun dengan perkara yang kecil. Kadang-kadang bantuan yang kita hulurkan mungkin nampak biasa bagi kita kan, tetapi sangat bermakna buat orang yang menerimanya, betul tak? Kebaikan itu tak semestinya melibatkan wang ataupun sesuatu yang besar. Jadi kadang-kadang dengan berkongsi apa yang kita ada atau menghulurkan bantuan ketika orang memerlukan pun sudah cukup bermakna.

0: mengetahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ayah saya Seri dari Rawang. Dari pandangan perspektif saya dan sebagai seorang guru, saya melihat bantuan BAP 200 ni sebagai satu inisiatif yang sangat bermakna lah. Kita tahu bukan semua mak ayah ni ada kemampuan kewangan yang sama. Jadi kemungkinan kalau ada parents yang ada anak 3-4 orang, jadi seorang RM1 tu sangat-sangat banyak lah bila digabungkan kan. Jadi mungkin jumlah ni nampak kecil lah bagi setengah orang, tapi bagi keluarga yang sangat memerlukan ni cukup membantu meringankan beban menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Jadi semoga bantuan ini dimanfaatkan sebaiknya demi pendidikan dan masa depan anak kita lah.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia lagu dari Dato' Zainal Abidin baru saja berlalu hijau. Okey, sekarang 3.37. Minit petang, kembali bersama saya Cempaka temankan anda, okey. Seperti yang kita sedia maklum, okey, minggu lepas untuk Belanjawan 2027 membawakan beberapa inisiatif yang melibatkan kehidupan rakyat, okey. Antaranya cadangan, kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 sebulan, bantuan SARA sehingga RM150 sebulan dan bantuan awal persekolahan sebanyak RM200 setiap murid, okey. Jadi itulah sedikit perkongsiannya. Semoga apa yang diumumkan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, sekarang ini masa untuk muzik berganda.
1: Muzik berganda.
0: Okey, baiklah, hari ini kita akan dengarkan dua buah lagu pilihan daripada Umbrella khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

0: ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 417. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 420. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 417.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan.

dari Ira Milpan baru saja berlalu kamar ilhammu dan salam asar dan selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi yang telah pun masuk jam 4.17 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Buat yang dah habis kerja tu dan baru je nak gerak balik, okey, berhati-hati di jalan raya. Dan kita ada yang menyapa, terima kasih Kak Zaini di Puchong, katanya hujan yang turun bagaikan mutiara. Katanya sejuk dan nyaman, katanya. Terima kasih Kak Zaini, alhamdulillah. Okey, selepas ini kita nak ikuti sekapu sirih yang telah disediakan oleh penerbit HY. Jadi kita layan dahulu lagu dari Tajul sedang

0: Să capor sire, să ula spina.
1: Pada tahun 1995 hingga tahun 1996, ketika masih bergelar Raja Muda Selangor, Baginda melakukan pelayaran mengelilingi dunia menggunakan kapal layar SY Jugra. Pelayaran tersebut mengambil masa kira-kira 22 bulan dan meliputi kira-kira 27,940 batu nautika. Perjalanan tersebut merentasi 3 lautan, 14 perairan, 3 terusan dan 159 pelabuhan. Pencapaian tersebut turut direkodkan dalam Malaysia Book of Records sebagai pelayaran mengelilingi dunia oleh seorang anggota kerabat diraja Malaysia.
0: Sekapur sirih seulas pinang, menelusuri kisah dan fakta menarik Duli Tuanku, Daulat Tuanku.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku. Sekapur sirih seulas pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fatik Muhammad Rusli bin Dolah dari Pucung ingin mengucapkan selamat Duli Perak Pemerintahan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Bagi Fatik, rakyat biasa 25 tahun pemerintahan Tuanku pastinya meninggalkan begitu banyak kenangan. Fatik membesar, bekerja, berkeluarga dan membina kehidupan di Negeri Selangor di bawah naungan Tuanku. Terima kasih Tuanku atas segala jasa dan perhatian kepada rakyat. Semoga Tuanku sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan, kekuatan dan usia yang panjang. Patik rakyat Selangor akan sentiasa menjunjung kasih dan menghormati Tuanku. Selamat Jubli Perak Tuanku. Daulat Tuanku.
3: PM lokal di Selangor FM.

makanan utama. Saya rasa tambahan RM50 untuk VIP tu jadi 200. Satu pemberian yang bagus lah untuk bantu kita parent untuk beli barang-barang anak-anak, untuk apa, baju sekolah, buku, beg sekolah semua. Jadi ini semua satu, boleh bagi kita satu persediaan yang rapi lah sebelum buka sekolah. Jadi saya sokong lah dengan pemberian ni, dan saya harap akan ada lagi lah pemberian-pemberian akan datang.

0: mana mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direcana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Manal dari Denai Alam. Sebagai ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bila bantuan awal persekolahan ini naiklah. Dengan kos saya hidup sekarang, bantuan ini memang sangat-sangat membantu saya. Macam sebelum ni anak saya seorang, jadi saya tak rasa sangatlah 150 tu. Tapi bila anak saya dah jadi dua orang tu, yang sebelum ni 300 bila naik 400, kita rasa kurang terbeban sikit lah kan. Apatah lagi keluarga yang ada sampai 5 orang anak, 6 orang anak. Dan apa yang saya lihat, bantuan ni sebenarnya membantu ramai orang, tak kisahlah sama ada daripada B40, M40 dan T20 juga. Rasa dengan nilai RM200 ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu sahaja.

Itu dah IM ni Tabaru saja berlalu 4.54 minit petang. Kita sudah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal. Okey, kembali bersama saya Chong Parker, temankan anda. Dan ada yang menyapa, ada Syira katanya assalamualaikum, hai Selangor FM, waalaikumsalam. Katanya ada link untuk undi carta yang terbaru. Okey, kalau anda nak undi untuk carta hits 20 Selangor FM, anda boleh terus ke media rasmi Selangor FM, tekan link di Instagram dan di Facebook kami dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Okey, selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Layan dahulu lagu dari Ellie Kess, Andainya Kau Pergi Dulu, Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, Bella, sekarang tepat 5.15 minit petang. Kembali bertemankan saya, Chong Parker, di jam ketiga sekarang ini dalam Pihak Lokal. Semestinya lah. Dan kita nak teruskan untuk segmen Based on Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Jiha di talian. Assalamualaikum, Jiha.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar?
2: Oh, baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi dengannya awak berniaga sekarang ini?
2: Ah, betul. Kita orang tengah berniaga.
1: Ya, tak ganggu ke?
2: Ah, tak. InsyaAllah tak. Ya. Ah,
1: terima kasih. Terima kasih. Semoga jualan awak hari ini laris tau.
2: Amin. Itulah.
1: Ya. Untuk pemulaan dulu. Ya.
2: Apa dia?
1: Untuk pemulaan dulu, boleh tak Jiha ceritakan sedikit tentang perniagaan yang Jiha jalankan sekarang ini? Silakan.
2: Ah, boleh. Mm-hmm. Okey, perniagaan kami ni dikenali sebagai apa? Apam Balik Tengku. Mm-hmm. Sebelum ni kita dah berniaga selama 10 tahun lah. Okay. Ah, betul, dan menyediakan apam balik dan juga kita ada juga menu lain. Mm-hmm. Untuk aiskrim, okay. Ada sate, lepas tu ada sate ikan, teh ais, banyak lagi lah.
1: Kiranya masa mula-mula dulu berniaga memang apam balik dulu ke ataupun menu lain?
2: Apa balik dulu. Kita mula memang bermula dengan apa balik. Betul-betul.
1: Jadi macam mana boleh bermula berniaga makanan apa balik ini?
2: Sebenarnya suami saya selepas dia habis SPM, dia dah mula berniaga apa balik. Okay. Time tu dengan bantuan mak mertua saya lah.
1: Jadi kalau apa balik tadi kan, ada berapa pilihan inti ataupun jenis yang pelanggan boleh pilih?
2: Okey, untuk apa balik, sekarang kita ada 6 flavor.
1: Okey.
2: Flavor yang kita ada biasa, pistachio, peanut butter, Nutella, Oreo, yang tu semua ada.
1: Okey, antara semua menu yang jual ni, yang mana satu ramai pelanggan suka, Jiha?
2: Okey, untuk best seller kita orang pistachio lah, pistachio dengan Nutella.
1: Lokasi awak di mana tu, Jiha?
2: Kita orang berniaga sekarang ya. Untuk hari-hari biasa, Ahad sampai Khamis, kita berniaga dekat Wakaf Tapai.
1: Okey.
2: Kalau macam Jumaat dan Sabtu, kita fokus untuk vendor di majlis kahwin je lah.
1: Kalau macam berniaga di di luar ni kan, gerai-gerai. Jadi buka pukul berapa tu?
2: Pukul 12:30 tengah hari sehingga 6:30 petang. 6 jam lah.
1: 6 jam ya. Apa yang istimewa tentang apam balik yang Jiha jual sekarang ini?
2: Keistimewaan kami, kita ada perisa, banyak perisa lah, ada 6 flavor. Kalau macam sebelum ni kita berniaga dekat Pasar Malam, kita ada flavor biasa je kan. Jagung dengan kacang. Tapi sekarang ni kita variasikan lah kita punya topping untuk customer kita boleh pilih lah apa yang dia nak.
1: Kalau tadi cakap ada apa, ais krim kan Jiha jual, itu buat sendiri juga ke atau macam mana?
2: Betul, ada yang kita buat sendiri, ada juga kita ambil dengan supplier atas permintaan kita punya customer lah.
1: Okey, Jiha, kita nak berhenti rehat sekejap. Okey, teh hijau ada ke jual?
2: Apa?
1: Teh hijau ada ke jual?
2: Teh hijau kita buat dekat majlis saja.
1: Ada jugalah. Okey, kita layan dulu lagu dulu, teh hijau Serangai FM.

0: Itu dia tulus baru saja berlalu. Teh hijau. Kita bersama dengan Jiha di talian untuk Biz On Air. Okey Jiha?
1: Ya, ada.
0: Nak tanya ni, nama perniagaan awak apa Jiha?
1: Nama perniagaan saya Tengku.
0: Tengku. Kenapa Tengku?
1: Tengku tu sebenarnya nama suami saya lah. Nama pertama dia.
0: Okey Tengku. Okay. Jadi setakat ini macam mana sambutan pelanggan Jiha?
1: Setakat ni alhamdulillah. Okey je.
0: Janganlah je.
1: Okey. Alhamdulillah sangat.
0: Okey, alhamdulillah. Biasanya kan Jiha, pelanggan lebih suka apa, balik yang rangup di bahagian luar ke ataupun yang lembut dan juga tebal Jiha?
1: Setakat ni sebelum ni kita orang jual yang tebal tu. Tapi yang tebal tu kita orang limitkan dia punya topping. Tapi bila kita buat sebenarnya yang crispy ni kita orang buat dekat majlis kahwin. Lepas kita orang start dekat vendor, kita berhenti berniaga pembalik yang tebal tu. Dan sekarang kita baru berniaga balik tapi berniaga yang crispy je. Tapi alhamdulillah sambutan yang crispy ni lagi best lah.
0: Lagi best, alhamdulillah. Jadi sepanjang berniaga ni Jiha mesti ada cabaran dia kan? Okey, jadi apa cabaran yang paling Jiha hadapi sekarang ini?
1: Kalau cabaran terbesar tu biasalah kan, kalau untuk peniaga ni jualan merosot ataupun business drop. Tapi bagi saya, untuk belajar sesuatu tu kita kena gagal dulu.
0: Kena gagal dulu eh. Kalau tak gagal tak tahu macam mana, betul tak?
1: Betul.
0: Ya, Jiha, dari segi harga kan Jiha, bagaimana Jiha menetapkan harga dia supaya orang kata masih lagi berpatutan untuk pelanggan, pada masa yang sama juga dapat menampung kos perniagaan Jiha?
1: Untuk tu saya ada buat kira-kira, saya ada belajar account jugalah. Saya letak untung rugi. Ada juga orang cakap apa balik saya mahal, tapi ada juga yang kata kalau orang berniaga dia tahu topping tu macam mahal, kau jual RM1.50 tu sedekah ke? Macam tu. Kalau ada yang faham dia faham, tapi setakat ni alhamdulillah ramai je customer saya yang boleh terima lah untuk harga tu.
0: Okey, jadi siapa yang banyak membantu Jiha menguruskan perniagaan ini, buat sendiri ataupun ada orang yang membantu Jiha?
1: Okey, setakat ni kalau dekat belakang tapir memang saya dengan suami sajalah. Kalau dekat kedai kita ada seorang pekerja yang tetap. Tapi untuk vendor pula kita ada 6 orang part-timer lah untuk bantu ikut keperluan.
0: Jiha nak tanya ni, adakah harga bahan mentah Jiha seperti macam telur, beli tepung kan, gula, kacang tu orang kata memberi kesan kepada operasi perniagaan Jiha?
1: Setakat ni okey je. Kita orang sebenarnya sebelum ni ada je time barang naik tu, kita naikkanlah sikit harga macam tu. Tapi kebanyakan customer dia akan faham.
0: Jadi mungkin Jiha ada perancangan nak tambah menu atau nak kembangkan lagi perniagaan selepas ini Jiha?
1: Betul. Kami kalau boleh nak terus menambah baiklah menu. Lepas tu kita orang sebenarnya fokus kepada vendor. Bila vendor ni kita, sebenarnya saya terkenal dengan apa balik sebenarnya. Tapi apa balik ni kita terhadkan. Kalau macam satu hari tu kita boleh buat 2 slot sahaja. Sebab untuk cari part timer apa balik ni susah. Jadi saya pun decide untuk buat menu-menu lain. Jadi senang untuk satu majlis tu dia boleh ambil vendor kita semua. 7 ataupun 8 vendor macam tu. Satu saya punya impian lah.
0: InsyaAllah, amin. Saya doakan untuk awak. Okey, sekali lagi Jiha, kalau ada pendengar kita yang datang nak beli kan, boleh kongsikan lokasi perniagaan awak di mana dan waktu operasinya. Sekali lagi lah awak kongsikan. Jadinya silakan.
1: Okey, waktu perniagaan saya berniaga dekat Wakaf Tapai. Selepas balai polis Wakaf Tapai. So siapa-siapa yang nak tengok ataupun nak tengok macam mana kita berniaga, boleh ikuti akaun Facebook kita Tengku HQ, TikTok ataupun Instagram kita. Instagram saya Tengku HQ.
0: Jadi kalau
1: nak tengok kalau nak tengok menu semua pun, nak tengok perkembangan terkini kami pun, kami share dekat sana.
0: Jadi kalau pelanggan nak buat tempahan macam mana, boleh hubungi melalui WhatsApp ataupun di media sosial Jiha?
1: Betul, boleh DM ataupun tu WhatsApp kita lah. Senang, kita akan forward terus paket-paket yang ada.
0: Nombor Jiha?
1: Nombor saya 014-823-6447.
0: Okey, baiklah. Akhir sekali Jiha, mungkin ada harapan untuk perniagaan ini Jiha?
1: Saya harap perniagaan ni maju berkembang.
0: Amin.
1: Dan dapat kepercayaan pelanggan, boleh bagikan rezeki yang berterusan untuk keluarga. Lepas tu saya berharap sangat dapat membuka banyak peluang pekerjaan kepada orang-orang sekeliling juga. InsyaAllah.
0: InsyaAllah, amin. Jadi terima kasih banyak-banyak Jiha atas perkongsian awak tadi.
1: Sama-sama
0: cepat ke. Ya, semoga perniagaan awak dikenali ramai dan terus maju dan dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dulu lagu dari Spring, Cempaka di Rembulan Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Untuk ulangan Merafak Kasih, dan untuk anda yang tak sempat nak dengarkan pagi tadi, okey, petang ini kami bawakan ulangannya untuk anda, okey, Merafak Kasih untuk episod ke-15 dengan tajuknya Tuanku Prihatin, yang telah disediakan oleh penerbit kita Nurazila Abdul Aziz.
0: Merafak Kasih.
2: Kata-kata saya lah untuk sempena 25 tahun ni. Kita tidak nafikan apa yang Tuanku hajatkan ni, banyak yang telah berlaku untuk negeri Selangor. Tapi saya juga masih merasakan untuk 25 tahun pastinya Tuanku merasakan beberapa perkara ni dia belum tercapai lagi. Yang pertama sekali, dia ingin melihat Sungai Kelang boleh direnangi dan dia boleh melihat ikan-ikan berenang di Sungai Kelang. Itu saya masih ingat dah. Masih ingat, dan Tuanku ngah bertitah semasa lawatan daerah Kelang. Dan juga saya pasti Tuanku masih ingin melihat banyak Green Lung di setiap daerah, terutama di Sealam, Petaling Jaya dan Kelang. Green Lung yang dimasukkan adalah taman-taman untuk anak-anak dan keluarga beriadah pada petang dan juga pada waktu cuti di hujung minggu. Sebab Tuanku pernah bertanya dengan saya, what actually people want in Shah Alam? Saya pernah cakap dengan Tuanku, Tuanku, patik rasa orang Shah Alam tidak memerlukan panggung wayang. Mereka memerlukan taman rekreasi untuk membawa anak-anak beriadah pada waktu lapang. Dan pasti juga Tuanku mahu melihat negeri Selangor ini bersih dan tidak ada sampah-sampah. Dan pastinya Tuanku juga mahu melihat Selangor ini bebas daripada banjir, yang mana banjir ini cukup-cukup meresahkan, dan setiap kali berlaku banjir, Tuanku akan bersimpati. Dia bersimpati dan dia selalu seperti ada sesuatu yang tidak lepas daripada minda Tuanku tentang Selangor sifar banjir. Dan insyaAllah mungkin selepas perayaan 25 tahun ini, mungkin Tuanku akan melihat perkara-perkara ini. Mudah-mudahan. Saya hanya memberi apa kata orang itu, apa yang saya pernah dengar, apa yang Tuanku berkendakkan benda-benda ini. Dan saya rasa ini semua adalah untuk rakyat. Tuanku sangat selesa. Bila mana Tuanku dengan rakyat, Tuanku sangat-sangat selesa. Dan Tuanku akan cuba bersalaman dengan seberapa ramai rakyat yang baginda boleh. Dan pernahkah you orang tengok ada anak-anak sekolah beratur di kiri kanan jalan memegang bendera setiap kali lawatan Tuanku? Tidak pernah. Itu Tuanku tidak berkenan sama sekali. Tuanku tidak berkenan untuk apa-apa acara juga diaturkan anak-anak sekolah memegang bendera di kiri kanan jalan. Jangan. Karena itu tidak bagus. Waktunya mungkin mereka harus belajar, kenapa mereka harus keluar. Tetapi jika nak diadakan untuk Tuanku bersalaman, berjumpa dengan budak-budak sekolah, siapkan satu kemah, letakkan anak-anak tu dekat kemah, bagi mereka makan dan minum, dan apabila sampai masanya, mempersilakan tuanku untuk pergi dekat kemah, bersalamanlah dengan mereka. Dia is menunjukkan betapa perhatiannya. Dan juga, terdapat juga pantang larang semasa setiap kali pergerakan tuanku. Tuanku tidak berkenan untuk outrider polis membunyikan siren selepas pukul 10.30 malam. Kerana pada baginda, pukul 10.30 malam adalah waktu untuk orang tidur dan mereka tidak harus diganggu dengan bunyi siren. Begitu juga kalau waktu hari siang jika ada program, tidak boleh membunyikan bunyi siren di kawasan hospital yang berhampiran hospital. Kerana itu mengganggu. Begitu juga dengan berhampiran dengan sekolah. Tidak ada siren. Nah, itu menunjukkan betapa. Maknanya tuanku berfikir tidak mau mengganggu.
0: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, cepatkan nak tahu jugalah kan apa orang Selangor buat petang ini. Okey, tengah buat apa tu? Okey, ada yang tengah memandu, tengah siapkan kerja yang belum selesai lagi, banyak ke, Atau dah mula terfikir nak masak apa untuk malam nanti, Apapun aktiviti anda petang ini, bolehlah kongsikan di WhatsApp Selangor FM. Okey, nombornya 019-330-4425. Okey, ini ada kiriman dari Kekuatan Jiwa. Amboi, Kekuatan Jiwa. Katanya salam. Juwita satu. Okey, kejap lagi, Okey, ada Kazani di Puchong. Katanya, jangan pergi dulu. Baru nak layan ni. Iya, Kak. Tahulah, Kak. Itu tajuk lagu Kazani. Saya ada je ni. Temankan anda semua. Sampailah pukul 8 malam nanti. Okey. Juga kita ada Himan Mantap. Apa yang Himan Mantap hantarkan ini?

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah?

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Keadaan status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang atau

Kin Rarah ke Susur Puchong Jaya, Sifir ke Bukit Rimau, di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit E6 arah utara, Putrajaya ke Bandar Saujana Putra, Putra Heights ke Sifil, dari arah selatan.

delivery material, lorong kanan ditutup di lebuh raya Sungai Besi, Base Raya E9 arah utara, sedang lama ke KTM Serdang. Di lebuh raya Baru Pantai, NPE E10 arah selatan, angkasa puri ke Pantai Dalam. Dari arah timur, Jalan Temple ke Pantai Dalam. Dari arah barat, Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke. Di lebuh raya Damansara Pucung, LDP E11 arah utara,

0: 26 arah timur, IOI City Mall dan persiaran utara ke Hospital Serdang.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, petang ini suasana Selangor macam mana? Okey, ada yang dah sampai rumah, ada juga yang masih, orang kata bertungkul lumus. Siapkan kerja, okey, tak boleh balik lagi, sabar je lah. Yang di rumah itu mungkin tengah urus keluarga kan, atau tengah buat kerja-kerja ringan sambil dengan radio. Terima kasih diucapkan, okey. Ada Pak Rashid dinilai, okey, katanya cempaka, iya, kat nilai ni katanya sejuk hari ini, duduk rumah je, kata layan Selangor FM. Terima kasih Pak Rashid dinilai, okey. Sambil-sambil tu juga, cempaka nak kongsikanlah untuk anda di mana cara untuk membuat permohonan sumbangan tunai rahmah atau STR bagi tahun 2027. Mungkin ada antara kita yang pernah menerima STR sebelum ini kan, dan mungkin juga ada yang nak membuat permohonan buat pertama kalinya. Jadi untuk membuat untuk makluman anda, permohonan STR 2027 boleh dibuat melalui dua cara. Cara yang pertama secara manual di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau Hasil. Kedua

2026. Kalau anda lebih selesa untuk membuat permohonan secara dalam talian, permohonan dibuka bermula 15 Oktober 2026 melalui portal rasmi STR di bantuantunai.hasil.gov.my. Jadi sebelum anda membuat permohonan, pastikan maklumat diri dan juga dokumen yang diperlukan disediakan dengan lengkap, okay? Kalau anda pernah memohon STR sebelum ini, semak juga maklumat sedia ada sekiranya ada perubahan seperti status perkahwinan ataupun bilangan anak. Pastikan maklumat tersebut dikemas kini mengikut panduan yang ditetapkan, okay? Semoga perkongsian ini membantu anda. Jom

0: sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: STR Sara naik 16 bilion. Sara sehingga 150 sebulan.
2: Bukan penerima STR 18 tahun ke atas dapat RM100 dua kali.
3: Saya Manal dari Denai Alam. Sebagai ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bila bantuan awal persekolahan ini naiklah. Dengan kos saya hidup sekarang, bantuan ini memang sangat-sangat membantu saya. Macam sebelum ni anak saya seorang, jadi saya tak rasa sangatlah 150 tu. Tapi bila anak saya dah jadi dua orang tu, yang sebelum ni 300 bila naik 400, kita rasa kurang terbeban sikit lah kan. Apatah lagi keluarga yang ada sampai 5 orang anak, 6 orang anak. Dan apa yang saya lihat, bantuan ni sebenarnya membantu ramai orang, tak kisahlah sama ada daripada B40, M40 dan T20 juga. Rasa dengan nilai RM200 ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu sahajalah.

0: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
5: Siapa buat tanya, biarlah saya jawab.
6: Duduk.
7: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

hashtag 123 lagu dari Kai baru-baru saja berlalu. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, walau di mana saja anda berada petang ini kan, dalam kereta ke, dekat tempat kerja ke, dekat rumah ke kan, tempat ada je teman sampai ke malam. Okey, jam 8 malam nanti. Okey, semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusan anda, insyaAllah. Amin. Dan selepas ini kita akan ikuti mawadah yang telah disediakan oleh penerbit DJ Awan dan tajuknya Kematian Bahagian 2. Layan dahulu.

0: Mawaddah.
1: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, bila kita terlampau lalai, kita tak ingat kemati. Sebab tu Nabi sebut apa bila sahabat tanya, Nabi kata umat akhir zaman ini akan ditimpa satu penyakit yang disebut nama penyakit al-wahnu. Ya, sahabat tanya apakah penyakit al-wahnu itu ya Rasulullah? Nabi kata hubbud dunya, cintakan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut pada mati. Ha. Asal sebut mati jangan. Oh, jangan cinta buat mati tu kita. Asal sebut buat mati kan akan kerjalah kita jawabnya. Ha, nampak. Ya? Yeah? Asal sebut buat mati kan tak berniaga jawabnya. Asal cinta buat mati kan nak turun tanah kaki nak turun tanah kaki pun payah. Susah cinta buat mati tu payah. Ha, nampak. Sedangkan Nabi kata orang yang paling cerdik orang yang ingat kemati. Ya? Yeah? Orang yang paling cerdik orang ingat kemati. Bila dia sentiasa ingat mati tuan-tuan, nak meninggalkan semayang, tak berani. Ya? Yeah? Dia bila ingatkan mati tuan-tuan, nak buat maksiat, dia tak berani. Bagaimana kalau tengah buat maksiat, tiba-tiba mati ketika tu. Oi, apa kerjanya? Ya? Yeah? Ah, tuan-tuan dia ingat mati. Oi, ni yang guna ingat mati ni. Baru nak menipu orang, nak ngelentong-lentong orang, teringatkan mati. Tak jadi. Pasal apa? Sebab ingatkan mati. Sebab itulah. Ya, kena banyak-banyak ingatkan mati. Ya. Ha. Saya kita pernah sebutkan Abu Bakar As-Siddiq tu bila orang tanya dia, "Wahai Abu Bakar, bagaimana awak ingatkan mati?" Abu Bakar kata, "Aku ingatkan mati ini setiap kali kelipan mata aku." Oh. Huh. Itulah Abu Bakar ingatkan mati. Setiap kali kelipan mata tu itulah sekelip yang mata kelip. Ah, masa tu dia ingat mati. Sama kena mati. Kita tak ingat ke mati. Kabarlah mati. Ah, mati kerana kan? Ah, semua orang mati. Tak bunyi tak? Ha? Eh? Semua orang mati, Ustaz. Mana nak harapkan? Mati saat tanah masuk kubur. Sedap je ayat bunyi. Ya? Yeah? Ah, kalau mungkar nangkir tu sepupu kita tak apa tak? Senang apa ke dia? Ya? Yeah? Ah, hello ke dia? Ah, abang nangkir, abang mungkar. Ah. Oh, sok kalang kubur sok. Oh, jambat terpaksa yang kawan. Eh? Kita sepupu. Ah, tak apa. Tuan. Ya? Yeah? Ah, soal ni. Kita ni tuan-tuan, dia tak ingat kemati. Tanda tak ingat kemati tengok. Ya? Orang pergi masjid, kita tak pergi masjid. Orang sibuk pergi semayang, kita tengok wayang. Ha. Orang sibuk pergi mengaji, kita pergi menari. Ha, nampak tuan-tuan? Ya? Akhirnya tak ingat kemati. Orang boleh ingat mati ni lain tuan-tuan. Ya? Ha. Dia lain. Sebab kita kena ingat. Ya? Mati ni tuan-tuan, ya? Kita tak tahu. Tak tahu. Entah-entah tengah-tengah kuliah ni mati. Mana tahu? Ha, baguslah mati tengah kuliah. Ya, kalau tengah-tengah mati buat maksiat, bayangkan. Ya. Banyak benda yang menyebabkan kita tengah ke mati. Ilamu annamal ayatud dunya laibun walahun, antara penyebab tak ingat ke mati. Allah kata ketahuilah bahawa sesungguhnya, kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ya, kita jadi lalai. Bila lalai itulah menyebabkan kita tak ingat ke mati. Ya. Kita mencari rezeki, ya, sampai tak ingat kemati. Itulah. Semayang tidak apa-apa. Kita nak cari auto je. Ha. Bila sampai malaikat menyentak nyawa kita. Ha. Letih kita. Ya. Mati dah panggung tu ya. Ha. Kau tak sangka lalu. Air semalam kencang nak borok engkau eh. Tak ada lalu gaya-gaya tanda nak mati. Mati. Hak yang pok dolar tu semalam. Borok engkau eh. Rasa nak mati dah. Tak mati pula tu. Ha. Sebab tu kita. Jangan kita kabur kita. Eh ustaz. Ai ni ustaz rasa logik akal ai ustaz lambat lagi jangka hayat ni. Paling-paling tidak 40 tahun lagi. Ya, ah, macam-macam jamu yang ai makan. Macam-macam ubat-ubat yang ai makan boleh gagah. Ya, ah, malaikat dia tak ada. Dan dia nak ambil sampai saat kita mati, matilah. Oh, tak, tuan-tuan. Bila mati, tuan-tuan, habis tak kata benda. Sekujur badan berselimut putih. Ah, walaupun lagu lama tak kisah tuan-tuan. Angkat apa lagu benda? Angkat kata lagu apa? Lagu klasik. Tak kira lah klasik-klasik tuan. Tu. Dia tengok ke tuan-tuan, baru dia tahu. Rebah bersemadi sendiri. Dah tergolek tuan-tuan. Habis segala kehebatan kita. Ya? Kalau kat taman pematang badak ni, asal sebut je dia, tak kira siapa lah kan? Orang kena belaka. Tuan-tuan. Bila mati, habis. Ya? Kita akan tinggalkan segala-galanya. Ya, kita tu dengar talqin tu kan Tok Imam duk ingatkan kita tu. Ya. Wahai Idris binti Rosmina, contoh ha. Sebut nama sendiri tu eh.
0: Kamu sekarang ni berada di alam yang lain. Selamat tinggal buat selama-lamanya Allah sayu tuan-tuan. Ya, sebab tu orang baca talqin ni bagilah orang baca talqin. Orang yang baca jadi boleh menyentuh hati orang dengar. Baru dah sedap. Ya, oh, suara hak bagus-bagus sikit. Ya, ha, macam suara abang Nair kita dah, oh, kalau baca talqin orang tuan, oh, dia menusuk. Ini suka baca talqin tuan-tuan, ya, orang tak faham. Ya? Eh, dah lah. Orang dengar pun tak ada rasa zuk lalu. Eh, awak sekarang ni ada hal lain, weh. Kau dengan berkawa? Ah, tak ada tuan-tuan. Ya, yeah, tak rasa zuk langsung. Ya, yeah, oh, dia kena baca TV orang dengar rasa tergamam tu. Oh, baru. Selamat tinggal buat selama-lamanya. Oh. Bila tinggal, habis. Tuan-tuan, ya. Yeah? Dan kena ingat tuan-tuan, bila mati tuan-tuan, ya, yeah, tak ada benda yang nak dibawa. Hanyalah amalan. Amalan saja yang nak kita bawa. Ya, yeah? Hak lain tak guna dah. Tak ada lagi gunanya harta. Harta tak guna dah. Kawan karib pun tak guna juga. Kadang-kadang kawan tu hampas kau tu. Ya, yeah? Sanak saudara, sanak saudara. Kawan-kawan tuan-tuan kadang mati tuan-tuan tak ada dah. Masa kita hidup bukan main, berkondeng kata orang tu. Tak berkondeng tak? Macam belangkah. Ya, oh, ngekor je kita. Kita jenis orang kaya sikit, kaya banyak lah. Kaya sikit orang tak muka dekat-dekat lah, kaya banyak. Kawan-kawan ni ada semua. Ngetel dekat Matan Badok kat kedai tu, ada juga. Ngetel dekat Tanjung Rumpur, ada juga kawan kita. Ngetel dekat Berserah tu, ada juga dia, kawan. Bila mati tengok, cik silap bini kita boleh sambung macam mana.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Tak guna dah. Sanak saudara gitu juga. Ya? Atas dunia ni kita nak cakap, ini kawan aku ni, ya, sehidup semati ni kawan karib aku. Sanak saudara gitu juga. Ini sepupu kawan ni, saudara kawan. Waris-waris aku belaka ni. Bila mati, tidak ada orang yang akan tunggu kita. Tuan-tuan, kita selalu sebut dah. Bila mati ada orang nak tunggu kat kubur? Tak ada. Ya? Tusah kata apa dah tuan-tuan? Kasih macam manalah seorang isteri kepada suami bila mati tuan-tuan, tak ingin dia ikut dalam kubur. Nak ikut sekali tak? Eh? Kalau ada pun mesti orang kata kat pandai dia tu. Ada ke patut mati-mati nak ikut sekali? Pandai. Orang tak akan ikut tuan-tuan. Ya? Sebab itulah kita kasih kat mana? Kalau suami gitu juga, kasih kat manalah isteri? Ah, laki lagi pula tak? Ah, mati suami pagi petang menikah selalu. Oh, tapi kan menikah kan? Eh? Bercakap selalu matang badak ni.
2: Tak patut betul dia tu. Kubur merah lagi, menikah tak?
1: Padahal apa masalah orang lelaki tak? Orang lelaki tak ada masalah kan? Ya, bini mati pagi, nikah selalu petang tu. Oh, kena daya ustaz, 10 tahun ustaz ada menjaga dia sakit. Oh, terseksa ayah ustaz 10 tahun. Oh, zahir batin gitu dah. Tak salah. Orang perempuan tak boleh tak? Kenalah tunggu. Eh, tempoh-tempoh tertentu boleh menikah. Ni, ya? Bila mati tak ada, akan tinggal. Cakaplah kasih macam tuan-tuan. Ni, sampai saat kematian. Okey, tuan-tuan. Habis alam alam yang kedua, masuk pula alam kubur, tuan-tuan. Ha. Alam kubur yang nak kita bicarakan malam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba tengok tak? Ya? Cuba kita muasabah sekejap. Ya? Kita barangkali pergi ke kubur tak? Pergi? Pergi. Kadang orang tak pergi kubur. Ada juga orang takut kubur. Ya? Oh, tak pernah hayat pergi kubur. Takut. Takut ke benda tuan-tuan. Eh? Sebab tu tuan-tuan kata tengok kubur kan? Sebab tu Nabi kata, jaga-jaga. Kita tengok kubur itu tengok rasa tenang. Tetapi sebenarnya alam kubur itu jenuh berperang dengan berbagai-bagai penyeksaan. Tengok dalam kubur tu gaya tenang je. Kita pandang kubur tu kan. Tengok batu nisan tu teracak. Macam-macam biasa batu nisan lah. Tengok gaya tenang. Tapi dah. Hak dalam kubur tu puas berperang macam-macam. Okey? Sebab tu Nabi sebut ya. Innamal kubur. Ya? Raudatun min riyadil jannah. Au hufratun min hufarin nar. Nabi sebut. Kubur ini adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Bagi orang baik. Ha, kalau orang masih hidup tuan-tuan, semayang tak pernah tinggal, rajin baca Quran, ya. Kalau bulan Ramadan rajin datang ke surau ni, bulan tak Ramadan pun datang juga, ni hak bagus. Ya. Rajin buat baik belaka, orang ini dia kata, ya, kubur itu menjadi taman-taman syurga. Tapi kalau orang hak jenis tak semayang tuan-tuan, hak yang dosanya banyak, maksiatnya banyak, ya, kuburnya menjadi lubang-lubang neraka. Lubang-lubang neraka. Kayaknya kita tuan-tuan, dekkan hati ni dah gelap. Hati ni banyak dosa. Sebut neraka, tak ada rasa apa. Ya? Tak ada rasa benda. Kabarlah neraka ni Allah, macam-macam kala jongkirnya ada. Ularnya ada. Ada pula ular syuja'ul akrab yang matanya bersinar-sinar. Bapak panjangnya, bapak besarnya. Macam-macam bapak dia sebut. Dia relax, selamba, ngigit jari. Oh gitu saya. Tak ada lagu rasa takut. Tak. Sahabat Nabi tuan-tuan. Ya. Asal sebut je bak neraka, bak kubur tuan-tuan. Ui, menggigil ketakutan. Kita tengok. Kita di kubur tu boleh tergelak ketawa lagi. Ya. Di kubur tu boleh main mengecoh lagi. Boleh tergelak lagi di kubur. Sepatut kita ambil iktibar. Ya Allah. Ya, tengok lubang liang lahat tu kan. Sebab tu tuan rasa sekali turun dalam kubur tu tak. Ya, masukkan organ liang lahat. Kita tengok sebesar itu je tempat kita tuan-tuan. Bayangkan. Atas dunia bukan main rumah kita bapak besarnya. Ya, bilik tu pun bapak besar 30 kali 20 bilik je. Oh, bapak besarnya. Bukan main. Kipahnya berpusing. Ya, petik daripada katilnya tak pusing selalu. Ya, rabu je ke dinding tuan-tuan. Menyala selalu lampu kelik-keliknya. Oh, ada aircon lagi macam-macam. Peti sejuk ada pula dalam bilik kita. Cuba bayangkan bagaimana di kubur. Allah, tuan-tuan. Ya, ya? Rabu di kanan tanah. Rabu ke kiri tanah. Pegang atas tanah. Pegang bawah tanah. Sebab tu tuan-tuan. Ya, sambil-sambil kita besar-besarkan rumah tu kita kena ingat. Okey. Kemudian Nabi sebut dalam hadis lain ya. Nabi kata apa? Kubur itu ialah destinasi pertama daripada destinasi akhirat. Kalau dia kata seorang itu selamat, maka selepasnya lebih mudah lagi. Ya. Kalau alam pertama di kubur tu dia selamat, maka perjalanan seterusnya lebih mudah lagi. Lebih mudah. Ya. Tapi kalau di dalam kubur tu dah macam-macam, tuan-tuan, ya, tanya soalan tak lepas-lepas, mengidaklah kita. Ya, mengidak. Perjalanan seterusnya makin ya begitu suka, tuan-tuan. Ya, makin begitu suka.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 703. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 705. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 704.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Assalamualaikum, kami UNIC. Ya, semoga kami terus mekar di hati anda. Cia, cia, cia.
1: 100.9 FM.
0: Pilihan tepat.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat dan takzimnya, Batik Syahman bin Jalaluddin selaku Yang Dipertua Majlis Pengurusan Sayang merapat sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena cubit perak 25 tahun pemerintahan Tuanku. Batik di peringkat pihak berkuasa tempatan akan terus menjunjung amanah untuk memastikan rakyat dapat menikmati persekitaran yang selamat, selesa dan sejahtera. Batik mendoakan agar Tuanku terus dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk meneruskan pemerintahan. Daulat Tuanku.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kita baru saja berlalu menghitung hari. Okey, kembalinya kita di jam terakhir dalam PM Lokal. Dan selepas ini kita akan ikuti refleksi dan juga ada ingat-ingatkan menanti anda. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, kita membesarkan anak-anak dalam dunia yang dipenuhi skrin. Sejak mereka membuka mata, dunia digital sudah ada di sekeliling mereka. Telefon pintar, tablet, media sosial, semuanya sebahagian daripada kehidupan mereka. Mereka belajar, bermain dan berkomunikasi melalui peranti. Semua kelihatan mudah dan pantas. Tetapi di sebalik kemudahan itu, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, adakah mereka masih merasai kehangatan manusia? Apabila anak-anak menatap skrin, adakah mereka masih belajar melihat mata orang lain, mendengar suara yang sebenar dan menyentuh hati yang ikhlas? Teknologi bukanlah musuh, ia adalah alat. Tetapi, alat tidak boleh menggantikan kasih sayang, perhatian dan nilai yang kita wariskan kepada mereka. Sebagai ibu bapa, pendidik dan juga masyarakat, cabaran kita bukan sekadar mengawal skrin, tetapi membimbing hati. Membimbing jiwa agar anak-anak tahu bahawa hubungan yang sebenar bukan hanya wujud di dunia maya, tetapi dalam senyuman, sentuhan dan perkataan yang tulus. Maka, di tengah dunia yang sangat pantas ini, marilah kita pastikan bahawa generasi skrin tidak kehilangan generasi hati. Kita bimbing mereka menggunakan teknologi, tetapi tidak membiarkan teknologi mengawal mereka. Kerana pada akhirnya, yang membentuk masa depan mereka bukanlah skrin. Bukanlah skrin yang mereka hanya pandang, tetapi hati yang kita sentuh pada hari ini.
3: Dr. Nur Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan

0: Percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Hidup nikah untuk bahagia, hidup anda akan bersama Hotboy dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Semua FM pilihan tepat.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu.
3: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan lekuk pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
4: Siapa buat tanya, biarlah saya jawab.
5: Duduk.
6: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
7: Yang Allah janji, dan siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ni zaman orang gaji 12,000 pun tak cukup. Saya jumpa orang 8,000, 100 tak bagi kat mak. Dia kata tak duk KL, sah. Cerita berapa tahun dah yang gaji 7,000 ni. 7,800, saya kata bagi dah 50. Dia kata tak cukup, sah. Kita keluar dengan dia 2 hari, dia minum kopi boleh tiap-tiap petang. RM48, kamu ditipu oleh iblis yang membisikkan ke dalam tangan, poket dan hati kamu. Duit kamu tak cukup. Anak-anak pun 2-3 orang duk KL. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ditipu.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
0: PM Local di Selangor FM, pilihan

0: Hang.
1: Itu dia Ali, baru saja berlalu. Ingat, okay? Jadi selepas ini Anne akan sambung temankan anda untuk segmen yang seterusnya, segmen yang terakhir, MH812, okay? Nak minta lagu, boleh minta dengan Anne kejap saja lagi, okay? Saya cepatkan undur diri dulu. Jumpa esok dalam segmen yang sama, jam 3 petang. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Layan!
1: Kemana nak ku bawa hati ini?
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Buletin 8 malam.
3: Antara tumpuan hari ini, 4 PPD di Selangor tutup semua sekolah esok. Cadangan Jejamban Alam Budiman dibincang dalam MMKN. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semua sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup esok susulan perkembangan bacaan indeks pencemar udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dalam kenyataan memaklumkan penutupan itu membabitkan PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Sementara itu, semua sekolah di bawah PPD lain di negeri ini akan beroperasi seperti biasa. Pihak sekolah yang terlibat diminta memaklumkan arahan penutupan kepada ibu bapa dan penjaga serta memastikan keselamatan dan kesihatan murid terus terpelihara. Perkembangan terbaru itu

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan dekat pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, kepada anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Pastinya bersama dengan saya akan terus temankan anda hingga pukul 12 malam nanti. Okey, teruskan kesetiaan sebab banyak lagu-lagu best semua nanti anda. Hari ini hari Senin, mungkin tak ada tetamu kan. Kalau biasa tetamu kita cuma ada pada hari Selasa. Dah awak dah kenapa? Selasa, Khamis dan Jumaat kan? Rabu dan Khamis. Astaga, astaga. Tak kenapa. Saya ni baru tak sampai seminggu dah. Aduh, hai, macam-macam hair lah eh ni. Layan dahulu ini dah Zama, dia marah mama. Selamat FM.

0: STR Sara naik 16 bilion. Sara sehingga 150 sebulan.
1: Bukan penerima STR 18 tahun ke atas dapat RM100 dua kali.

Selangor FM, pilihan tepat. Tak upaya menangis lagi. Okey, jangan menangis. Okey, kalau menangis juga sedih tak apalah eh. Kita kan manusia kan. Takkan hari-hari kita bahagia kan? Macam tak logik gitu. Okey. Apapun untuk anda, terus kekal bersama dengan saya dan temankan anda. Ini baru jam pertama. Lama rasanya tak menemani anda. Wah, lamalah kan? Minggu lepas kan? Kali terakhir kita, orang kata, bersama di ruang udara ini. 100.9. Apapun untuk anda, saya akan terus temankan anda hingga 12 malam. Okey. Dan seketika nanti, tepat pada pukul 9 malam. Utama 9 malam menanti anda. Selepas itu jam yang kedua. Apapun untuk anda yang nak hantarkan kiriman, boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami. 0193304425. Okey, banyak lagu best menanti. Antaranya, jom kita layan lagu-lagu yang mungkin waktu anda senang memandu ni, bolehlah kita sing along sekali kan. Lagu-lagu mengimbau kenangan. Macam lagu ini daripada Republic, Sayang Sampai Mati. Sungguh ni, percaya tak? Ikhlas ni. Janji. Selangor FM.

0: Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tamat pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027 termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Asiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Siva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Siva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Selangor FM, itu dia kekasih yang tak dianggap. Jadi kalau tak dianggap kekasih, dianggap siapa? Tak tahulah, kadang-kadang dianggap kawan. Dia bergantung pada keadaan, situasi dan tempat. Okey, kepada anda yang nak hantarkan kiriman, boleh je hantarkan 0193304425. Okey, hantarkan ucapan anda kan. Mungkin hari ini hari yang istimewa katanya. Mungkin hari ini hari yang begitu indah sekali. Hari meraikan sesuatu yang menarik bersama dengan yang tersayang, kan? Mungkin juga kepada anda yang baru bergelar Raja Sehari juga, maklum saja. Saya kira tarikh 10-10 tu antara tarikh keramat untuk ramai orang juga, okay? Sebab satu tarikh yang cukup cantik. Jadi kepada anda yang baru saja mendirikan rumah tangga, selamat orang kata menempuh satu alam yang baru lah. Orang kata kalau naik pelamin ni, bergelar Raja Sehari kan, bergelar pasangan suami isteri, dia macam penghujung kisah sebuah cinta. Tidak, percayalah, ini adalah permulaannya. Okay, journey tu panjang lagi. Orang kata kalau perkahwinan ni, dia ada fasa-fasa kan. 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15 tahun pertama kan. Okay, apapun, semoga berbahagia selalu diucapkan. Apapun, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom kita nak layan dahulu lagu ini, dinyanyikan semula oleh Ara Johari, Kemaafan Dendam Yang Terindah. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia mimpi yang tak sudah sesudah lah tu. Kan bermimpi awak, tidur aje kerjanya. Itu tak nak tu, kuat sangat tidurnya. Okey, kepada anda nak dengarkan lagu Anak Kut Dara, anda boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, kalau ada lagu nak dengarkan malam ni kan, mungkin hari ni hari yang istimewa kan. Kalau boleh nak dengar lah lagu yang disukai tu katanya. Lagu tu ada kenangan lah kan. Lagu ni mengingatkan saya pada si dia. Lagu ni lah waktu dia tinggalkan saya tepi jalan. Sedih sangat kehidupan tu. Aduh, tapi macam-macam kan. Kadang-kadang proses dalam kita meningkat dewasa ni, kita akan melalui pelbagai jenis cabaran, dugaan kan, tekanan kan. Tapi percayalah, apa saja perkara sukar yang kita lalui, itulah menjadikan kita kuat untuk hari ini. Okay, apapun untuk anda yang hantarkan kiriman, ada sahabat kita ni, assalamualaikum eh, dia kata saya Hamdan dari Batang Kali, nak minta lagu boleh ke? Penyanyi Mus, Musmi, tajuk lagu Dari Kacamata, boleh? Takkan tidak, mesti boleh. Okey, jom kita nak teruskan lagi. Layan dahulu, ini dia daripada Floor 88. Kita dengarkan Yang Benar. Wah, ada sign kat situ. Terus dengar Selangor FM bersama dengan saya dan temankan anda. Okey, sekarang dah 9.32. Saya rasa macam dah 4 jam. Bawa sejam lebih rupanya ya.

Itu dia Raja dengan Jujur. Apa pun dalam kehidupan ni, jujur tu sangat-sangat diperlukan, kan? Kadang-kadang kita suka orang kata menggunakan istilah tipu sebab nak jaga hati, kan? Tak ada istilah macam tu. Sebab akhirnya bila tahu kebenaran tu, hati akan lebih terluka, okay? Kadang-kadang perlu berkata jujur. Tapi kena ada caranya lah, kan? Tak adalah kata bila jujur tu, dia bahasa dia, cara bercakap dia, intonasi dia, dia semua mainkan peranan, tau. Okey, terima kasih juga untuk anda yang hantarkan kiriman. Yang lain yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan ke 1933044225. Layan dahulu, ini dia dari Aceh, Yang Terindah. Terus dengar radio nombor 1 orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM bersama dengan saya. Mungkin baru je dengar, tertanya-tanya siapa lagaknya, kan, gerangan wanita ini. Dan pasti bukan wanita Melayu terakhir. Tapi yang ke udara untuk segmen yang terakhir itu betul.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik.

Tanya ada ke lelaki yang masih lagi menulis diary? Kan, sebab lagu tu jodohnya diary seorang lelaki kan. Sekarang ni mungkin diary agak jarang kita lihat, okay? Sebab sekarangnya sekarang lebih mudah kan, dengan ada media sosial kita boleh update status. Dia macam diary kita jugalah, kita nak beritahu apa yang kita rasa kan. Lepas tu dia ada memory pula, kadang-kadang dia beritahu pula, oh, story kita pada 10 tahun lepas, hari ini, saat ini kita sedang berduka. 10 tahun lepas punya memori dia up balik, kan. Jadi kita pun bila imbau balik, wah, 10 tahun lepas sedang bersedih, tahun ni pun bersedih lagi, sedih sangat kehidupan tu. 10 tahun tetap dengan mood yang sama. Okay, apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan 0193304425. Sekarang dah jam ketiga dah saya temankan anda. Dah pukul 10:01 malam, dah sat malam untuk anda. Okey, yang sedang menjamu selera, awak kemain lagi pukul 10 malam eh. Lapan nasi katanya. Kadang-kadang orang kata, ada orang waktu malam kalau dia nak makan cukup dia nak alas perut, nak menghilangkan rasa lapar. Sebab ada yang mungkin bila perut lapar tu nak tidur agak terganggu dan sebagainya kan. Dia kata kena makan juga something lah yang ringan-ringan untuk hilangkan rasa lapar. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia nak hilangkan rasa lapar, dia kata, "Oi, tak boleh ni. Kalau lapar macam ni memang tak boleh tidur. Memang nak kena perkena nasi kandar. Jom mamak," katanya. Lepas tu dia tanya pula kenapa berat dia susah nak turun kan? Apa salah dia? Mungkin sebab stres, dia kata. Stres tu satu hal lah. Tapi awak pula makan yang sepatutnya 2,000 kalori je kononnya sehari patut ambil ikut tubuh badan tu, awak ambil sampai 4,500. Lepas tu awak tanya kenapa berat awak tak turun-turun. Memang tidak lah namanya, ya. Tapi tak apa, dalam kehidupan ni penambahan itu adalah satu kemajuan. Anggap sajalah penambahan berat badan itu adalah satu kemajuan dalam kehidupan. Okey, nak baca kiriman ni. Dia kata, nak tanya ada ke lagu Hatiku Menangis Kerana Dirimu dari M. Rizal? Okey, kalau ada, putarkan. Kalau tak ada pun tak apa, daripada Pak Rashid ni lah. Okey, Pak Rashid tunggu tau. You wait and listen tau. Kalau ada sesia, maknanya adalah lagu permintaan Pak Rashid tu. Okey, you wait tau. Kelas speaking dengan Pak Rashid. Okey, jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. Kita nak layan dahulu lagi ni daripada filem I Am Not Single. Dah tak single dah katanya. Okey. Sekarang dah orang kata dah. Kalau dulu awak saya, sekarang dah jadi kita dah. Yang terdekat. Sangat family.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia, kerana terpaksa kan. Kerana terpaksa, apa yang terpaksa kita lakukan, okay? Tapi dalam kehidupan ni kan, orang kata yang paling mahal adalah pilihan kan. Apa je yang kita lakukan, pastinya kita buatlah pilihan yang terbaik, okay? Apapun kepada anda yang senang dengarkan Selangor FM saat ini, anda sedang bersama dengan saya yang temankan anda 10.47 minit malam. Selamat malam semuanya. Ramai yang dah mula rasa mengantuk, esok kerja, okay? Yang bekerja, selamat menjalankan tugas anda esok hari. Semoga bertenaga, semoga sihat indahnya. Kalau tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan kan. Yang biarkan ianya berlarutan tau. Kadang-kadang kita rasa macam sakit tu sakit biasa-biasa je, okay? Tapi kita risaulah ianya akan memudaratkan kesihatan kita pada waktu yang akan datang kan. Jangan dibiar-biar, jangan ditahan-tahan. Macam tu. Okey, jom teruskan lagi lah yang dahulu ni. Dia Flybait Sans untuk anda, okay? Mengapa perpisahan yang kau pinta? Kadang-kadang perpisahan tu mungkin terbaik kan. Mungkin dengan perpisahan tu akan membenarkan orang yang lebih baik, lebih ikhlas, lebih menghargai hadir. Amboi. Selang FM.

Malaysia-Jordan berkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu dari Daya Nova Izzah, Hakikat Cinta. Selangor FM pilihan tempat sebab 21 minit malam. Selamat malam untuk anda di jam yang terakhir saya temankan anda untuk waktu ini, okey. Dan pastinya juga untuk rakan-rakan kita ni ada yang hantarkan kiriman, hantarkan gambar. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gambar dalam kapal terbang ni, awak nak ke mana ni? Baik-baik tau. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Sharifah Nolia, Cikgu Noli, Berang Station Tanjung Malim Perak. Dia kata, awak ketu. Saya lah ni. Okey. Dia kata, ya tak tipu. Dia kata, sedang menyiapkan tugasan untuk esok. Esok ada tugasan apa tu? Okey, nak request lagu lah. Lagu Maharaja versi AI. Kalau tak ada Maharaja versi Ram. Oh, saya cari tau. Okey, banyak juga. Yelah, banyak juga lagu-lagu AI yang kadang-kadang orang kata muncul di media sosial yang boleh kita dengar tu macam best pula lagu ni, kemain lagi. Okey, banyak juga ni, bila tak Maharaja ni banyak macam-macam penyanyi ada, daripada Sasi Reka tu. Lepas tu ada daripada Jonita Gandhi ada. Tapi dia dah beritahu lah dia nak yang mana kan. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Saya akan terus temankan anda. Layan dahulu ini dia dari Ziana Zin. Saya tak tahulah, saya minggu lepas cuti. Bukan cuti, saya kursus berapa hari. Sebenarnya kalau ikutkan berapa hari je kan, tak kuat udara kan, jadi kelu awak. Aduh.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat itu di Medan dengan Luka. Okey, dah sampai ke hujung saya temankan anda. Esok macam biasa kita kita bertemu lagi di ruang udara ini 100.9. Saya akan kembali temankan anda. Okey, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah dan jangan lupa esok mulakan dengan penuh semangat tau. Esok adalah hari yang baru kan, permulaan yang baru juga untuk kita, dan jangan ulang kesilapan yang lalu. Layan dahulu, ini dia Budak Kacamata Bintang Selangor FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

Persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentak saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Persembahan Kumpulan Suju dengan Pelesik Kota membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasun Agen Berhantu. Nasun Agen Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing untuk tengah malam ini. Untuk tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga peperiksaan tersebut, ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PPD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, "Bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik." Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa lah, tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai, ramai, ramai. Ada Elby, Yana, Rosiliana, Eli, Zuhaili, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani, Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syas dari Kuala Lumpur, Muhammad Az, Aizi Tahrin dari Kanga Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana, Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Section 10 Taman Senaman Bangi Selangor. Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Salih, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akila Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamaah Aloha, Nik Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Acik Ki Sing Utara, Acik Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Ahtan dengan Duit.

Metallica dengan Spit Out The Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu bertemuan Selasa 13 Oktober 2026. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif. Itu kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Dia keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikanlah. Kita juga risau juga kan. Sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti. Ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Izzah KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap, biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan limping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah, nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget seketika sehingga 1.30 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasi

paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan. Menerusi lagunya Yelah Kehayalah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Jadi apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pok Ju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada Deam, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Alvin, Lavender Girl, Jajah 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek. Oh, ini ramai. Nurpika katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay, hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani Jun JR, ada Wiu. Siapa lagi? Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Vanessa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifa Imani. Lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida. Kita juga ada Angah. Terima kasih. Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau, terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zain Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, mengkapani langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zone.

Lagu ciptaan Wan Zul, siaran dengan Di Badai Asmara. 1:57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1:58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Berhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni. Dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga

dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Dan usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng berhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saad, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pineng, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima Inaim, ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri kita. Bapak-bapak, hari ni horn saya bunyi lain-lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Ros, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini. Aduh. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia, kan? Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal cita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Jadi kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Geng-geng buruk tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah, Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana, Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syazila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mas Turah dia katanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tapi berjuga katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, Rohaliza, Yam, Yong Iza. Hazliza Bahar juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tapi berjuga katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjad menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng berhantu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game Berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, selamat pagi untuk anda.

tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Buruh Hantu. Hari Selasa, Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerbu akan segera berakhir dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Farhan, Mak Sunah, Hana dari JB, ada Norma Dayan, Dayana, Mama Siti Aminah, kita ada Do, ada Dan 6979, Yabang Khalifah, ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zuumi, Kak Wati, ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Lizab Omar, selamat pagi Mama Lisa, selamat pagi Uncle Fadil, Trade Plate, Lori Isuzu melaporkan diri juga, pam-pam-pam, Bart SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar, alhamdulillah syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Persembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama National FM, walau di mana jua anda berada.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain, selesa dengan hati kian terluka. Oh, diam tak diam sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, bertanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Termasuklah di PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau, Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan dia diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Perindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, Encik Azmi. Kata salam, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live TikTok sebagai bagi semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau. Siapa tidur dapat mimpi ngeri. Jadi jangan tidur dulu, sebab geng buruh hantu dia akan tidur di siang hari. Geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa, saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda mengimbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau, di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu, antara tahun 80-an, 90-an pada saya lah. Pada saya, ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Marlah kita, Ramlah Ram, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

waktu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang, memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Kita juga mendoakan, mendoakan segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita, Malaysia, sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli, menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan moral maupun syarak. Ya. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risaulah, kita juga risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti, memantau keadaan semasa di sana, apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Dan kita, tapi kita doakanlah semoga perkara ini cepat dihentikan, kerana tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Aliza, kasih Niza, selamat pagi. Anak Antun, kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Budak Felda, Nur Aina, Agent White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, siapa lagi? Pak Sul dan Frozen baru melaporkan diri. Hairul Nizam dari Hospital Gulai, selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nistalio, Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Mael. Terima kasihlah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula, lagu daripada kita bawa anda lah, Terbang ke Bollywood Seketika, paduan suara daripada Arijit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Jahanam. Jahanam bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Jahanam. Jahanam. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau.

Lagu tahun 1993 exist dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun, ada. Tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan. Ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Kalau dekat rumah tu, jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu, tutuplah lampu-lampu, kipas, jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Ha, ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar, tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Ha, termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu. Ha. Kalau keluar, tutup. Supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan, dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan. Dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah. Masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri untuk rakyatnya. Okey, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je National FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu, type National FM, nanti akan keluar lah TJ dari Brunei, Sam Dizil. Terima kasih Sam Dizil yang turut melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Ok, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik melalui nasional yang berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujuk katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Nasional yang berhantu di National FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
5: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku menutup tirai. Menangis tepi bujuk hati untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Geng Burung Hantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif Zaid Alif, yang baru bangun tidur. Baru bangun tidur tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena lakukan, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.49. Kota Johor Baru Johor 5.41. Bandar Melaka 5.48. Seremban Negeri 9.49. Shah Alam Selangor 5.51. Ipoh Perak 5.54. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.56. Manakala Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, 5.15 minit pagi Raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum Raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada kumpulan Utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Ada juga kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Waktu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan gurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jenis suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum orang tu minum air. Dia tolak air, habis basuh kat orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktu. Wa man kasura saktu kasarat zunubu. Wa man kasarat zunubu kanatin naru awlabih. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim, khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali. Kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa. Tak boleh. Dia ni tak apa, agama ke lain. Aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat, biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke. Gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia nak buat-buat saya, saya hilang sabar saya. Saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah, lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni. Kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat sebuah orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyi lah, dulu hoha lah, tatu habis muka, muka tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pulak malah, orang Melayu yang lama ni pulak tagi. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua. Kita kena konsisten. Qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam, selamat. Kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngupak tak boleh. Aku nak kata kat orang tak boleh. Aku nak buat kat orang tak boleh. Biar gilah. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu Islam ini dia mengajar inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kabair. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa, keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astaghfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, astaghfirullahalazim. Tersalah dia. Lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan. tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk seorang tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tolong boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Nak menyebut sangat kita, mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru, contoh. Ni orang-orang perempuan lah deh. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Ya. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Kena, jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dok menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, hak yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita pergi cerita ke orang. Jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata, kita tak serupa dengan dia. Tak ada. Tak serupa lah. Kita, dia. Tak? Jadi, kena jaga, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing, dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabarlah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, Ustaz, rumah saya tu anak dia duduk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duduk erik meja pukul 3 pagi. Kita tanya dia, jiran tu ada anak kecil ke? Tak tahu, saya pun tak tahu. Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk. Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duk main tik-tik-tik guli ataupun erik meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata saya tak ada anak kecil. Saya tak ada anak kecil, anak-anak semua besar-besar belaka dah, tak ada cucu-cucu pun tak ada. Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah, rumah tu banyaklah, baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak, lindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah. Ataupun kita dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah walal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta, kita duduk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim, gi kat dapur sekali, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah walal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak, tuan-tuan. Selalu Ustaz pergi, kadang-kadang kita berbuah air, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi, kita sirap sebur lah. Kalau arwah Ustaz Ismail kamu dulu, Datuk Ismail kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja tarik di atas ni, itu bukan dia tu dulu, itu syaitan-syaitan yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah, apa lah. Ada. Gaduh lah, beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu, Tak ada apa, tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Atas dia orang tua, atas tinggal seorang pun ada. Tak kaya pukul 3 pagi nak main guli. Ha, ada. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memulakan salam dan bertegur sapa. Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata, sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qaulan min rabbir rahim. Waktu bila kita nak masuk syurga, so Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Waktu kalimah salam ni, kalimah orang nak marah pergi lawan kita, pergi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Ha, mu nak gabar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Ha, dah. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena, salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali, kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga ini. Pengajaran yang pertama, seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman itu. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Bagaimana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu Ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka. Tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan Ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan Ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita buka ramai kan. Salam gitu dia. Sudah sembahyang isyak nak balik dia. Sudah baca al-mulk kan. Sudah kita salam lah. Salam tu tak tengok. Dia pegang tangan Ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Oh, kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat. Kita mungkin banyak baca Quran. Kita mungkin juga banyak berzikir. Tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira hak mubat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapapun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duk rasa sedap dah. Boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak. Mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Ustaz dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita ke, kita mari pejabat ke. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam, oi azan jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah corong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk National Game Buruh Hantu bersama-sama dengan anda. Channel GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan National FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi, serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar National Game Buruh Hantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah mereka sibuk, sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ AA akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada, ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita takkan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat mendengarkan Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, apa khabar semua? Harapnya anda berada dalam keadaan yang baik, ceria selalu pada hari Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, di mana pagi ini bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi anda bersama dengan saya dululah, Apis Rizwan. Kalau selalunya berdua, hari ini masih lagi bersorangan, tapi tak apa, saya percaya anda akan terus temankan saya sehinggalah ke penghujung tugasan. Dan yang mana nak cicat-cicat, seperti biasa anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Mungkinlah anda nak laporkan cuaca di tempat anda, mungkin keadaan trafik di lokasi anda, ataupun aktiviti apa yang anda sedang lakukan sekarang ini. Makan apa menu pagi ni pun boleh kongsikan bersama dengan Selangor FM di radio nombor 1 orang Selangor. Selepas ini saya akan kembali, info semasa menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja, dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pati Asmah binti Alias dari Elite Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, Pati amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung kepada seluruh rakyat Selangor. Pati juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila. Daulat Tuanku.
2: Beri jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Siapa buat tanya? Biarlah saya jawab.
4: Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
6: Let's go.

0: Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh PMX. Secara keseluruhannya, saya menyambut baik Hala 7 Belanjawan 2027 yang mana memberi perhatian kepada kesejahteraan rakyat. Dan bagi saya juga, ukuran kejayaan sesebuah belanjawan ialah sejauh mana manfaatnya dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat jelata, iaitu daripada meringankan beban keluarga sehinggalah membuka peluang untuk generasi muda. Jadi saya melihat belanjawan yang telah dibentangkan memberi satu manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan juga M40. Jadi saya berharap pelaksanaannya pada tahun hadapan berjalan lancar dan maklumat bantuan disampaikan dengan jelas supaya golongan sasaran dapat memanfaatkannya. Semoga belanjawan ini menjadi langkah positif ke arah kehidupan rakyat yang lebih baik. Terima kasih PMX dan terima kasih Kerajaan Madani.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Apa khabar orang Selangor? Adakah anda dalam keadaan yang baik? Boleh share-share juga aktiviti anda sekarang ini. Saya doakan juga kepada anda yang dah keluar daripada rumah tu, tolong check juga pintu tu dah kunci ke belum. Dapur tadi ada masak air ke, ada masak nasi ke, dah tutup ke belum, sebelum anda keluar menuju ke tempat kerja. Okey, jadi hati-hati. Saya doakan perjalanan anda dipermudahkan dan juga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan sekarang ini saya kongsikan untuk anda.
1: Al-Qisah.
0: Belum reda kebimbangan berhubung kes kanak-kanak berusia 2 tahun yang diserang anjing di Batu Pahat. Seorang lagi budak lelaki dilaporkan parah selepas diserang oleh 8 ekor haiwan yang sama di 5 kedai di sini. Ini kejadian yang berlaku petang semalam. Mangsa yang berusia 7 tahun diserang ketika bermain di taman permainan berhampiran flat kos rendah di kawasan tersebut pada pukul sekitar 3 petang. Mangsa yang mengalami kecederaan pada mata, leher, kepala dan badan dikejar ke Hospital Sultanah Aminah HSA di Johor Bahru untuk mendapatkan rawatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Iskandar, Datuk Panda Ahmad, kata beliau kejadian tersebut amat agak membimbangkan dan tindakan segera perlu diambil oleh pihak berkuasa bagi menangani masalah anjing liar yang mengancam keselamatan penduduk. Dan menurutnya juga langkah berkesan perlu dilaksanakan bagi mengelakkan kejadian yang sama berulang di masa akan datang, terutama adalah membabitkan kanak-kanak yang menggunakan kemudahan awam di kawasan perumahan tersebut. Difahamkan juga kejadian itu bukan insiden pertama di lokasi berkenaan apabila seorang remaja lelaki berusia 18 tahun juga pernah berdepan situasi yang sama kira-kira pukul 6 pagi semalam juga. Remaja tersebut dikatakan sedang membeli barangan di sebuah kedai runcit berhampiran sebelum terserempak dengan 8 anjing liar tersebut. Walau bagaimanapun, remaja itu berjaya menghalau haiwan tersebut tanpa sebarang kecederaan dan beliau turut melawat mangsa dan berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan sewajarnya dengan segera bagi memastikan keselamatan penduduk di 5 kedai terus terpelihara. Hari ini cerita di negeri Johor dan saya percaya juga kejadian-kejadian ini pernah juga berlaku di sekitar negeri Selangor. Kita doakan supaya perkara ini tidak akan berulang lagi. Jadi kepada ibu bapa, tolong pantau juga aktiviti-aktiviti anak anda. Pesan juga sebab kejadian-kejadian ini kebelakangan ni banyak kita dengar kan. Jadi kita tak nak anak-anak kita ni ditimpa insiden yang sama juga. Jadi kita kena ingatkan dan kita kena pantau juga anak-anak kita. InsyaAllah, semoga kita dijauhkan daripada peristiwa ini. Baik, selepas ini yang menanti anda adalah rancangan Refleksi 6.45 minit pagi. Terus dengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Apa kita buat lain kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirty.

0: Cawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pegawai kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Hai, selamat pagi. Info trafik yang pertama dalam segmen Teh Tarik KPO kita mulakan di Lebuh Raya Best Raya. Didapati trafik perlahan waktu ini dari Balakong ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Tol Mais Utara, TBS Utara di kilometer 9.5 ke Kucai IC, Salak Selatan ke Pusat Bandar, susur keluar ke Jalan Istana. Juga maklumat kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya Plus di kilometer 447.7 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Lorong kecemasan terhadap halang dan trafik didapati sesak di lokasi. Kemudian di Lebuh Raya Kesas, trafik perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur ke Subang Jaya. Dan akhir sekali di Lebuh Raya LDP, trafik didapati perlahan dari arah utara di Puchong Perdana ke Puchong Jaya, PJS ke Jabatan Kabel, arah selatan Pencala ke SS2. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, patuhi had laju yang ditetapkan dan sila pandu berhati-hati.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik KPO, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik KPO. Anda bersama dengan saya Apis Rizwan sahaja hari ini. Temankan anda sehingga jam 10 pagi. Banyak info-info yang menarik yang bakal saya kongsikan. Dan selepas ini yang menanti anda adalah bio artis. Tapi terlebih dahulu, saya nak kongsikan ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda dalam jam yang kedua ini.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itulah nyanyian daripada Marshmello featuring Halsey dengan tajuk lagunya Be Kind. 7:22 minit pagi dah sekarang ini. Saya harapkan anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Jangan lupa untuk ambil sarapan pagi anda sebelum anda memulakan aktiviti anda yang lain. Ada orang kalau pagi-pagi tak ambil sarapan takut jadi nyinga. Pukul 9 pagi sekarang dah mula menyinga dah kan. Jadi kalau anda rasa anda kalau lapar tak boleh nak kontrol anda punya emosi, jangan lupalah ambil makan pagi anda. Okey, selamat menjamu selera juga kepada anda yang sedang bersarapan sekarang ini. Saya nak jamu anda ataupun saya nak kongsikan kepada anda tentang bio artis.
1: Bio artis.
0: Alright, hari ini saya nak kongsikan seorang penyanyi anak kelahiran Sabah iaitu Stacey. Kata Stacey bangga asal Malaysia, sindir balik netizen Indonesia, bukan negara yang bakar hutan. Alamak, apa cerita ni? Okey, penyanyi Stacey tidak berdiam diri apabila seorang netizen Indonesia memuat naik foto lamanya yang dipercayai bertujuan untuk sindir penampilan dan membandingkan diri Stacey ni dengan penyanyi terkenal negara Indonesia iaitu Agnes Monica. Membalas sindiran tersebut, Stacey atau nama sebenarnya umur Saika Stacey Anam berkata dirinya tidak wajarlah dibandingkan dengan Agnes Monica, memandangkan penyanyi itu sudah bergelar artis sejak kecil lagi. Tidak pantas mahu disamakan saya dengan Agnes kerana saya ni memang asalnya orang kampung dari Borneo, Sabah gitu. Okey, walhal Agnes tu dari bandar Indonesia dan kecil, dari kecil lagi memang sudah bergelar artis. Jadi bandinglah dengan orang yang lebih sesuai latar belakangnya. Walau bagaimanapun, hantaran yang dimuat naik oleh netizen Indonesia di Threads menggunakan nama Zombie Plasma itu dipadam tidak lama selepas itu. Dan menurut Stacey juga, dia bangga dengan asal-usulnya sebagai anak kelahiran negeri Sabah dan tidak pernah berasa malu dengan penampilannya ketika mula menceburi industri seni kan. Apa nak malu? Dia waktu tu Stacey dia ada penampilan yang sangat-sangat unik tau, lain daripada lain. Malah dia turut menyelar tindakan membakar hutan secara berleluasa yang didakwa menyebabkan pencemaran udara sehingga memberi kesan kepada Malaysia. Miskin-miskin jelik saya yang dulu, tetap saya bangga dan bersyukur kerana datangnya dari Malaysia, bukan negara yang pintar membakar hutan, memusnahkan alam dan membinasakan binatang kerana negaranya tidak cukup kaya. Asapnya sampai ke negara orang. Malu sedikit jadi orang om. Itu antara balas Stacey di ruangan komen di statement tersebut. Dalam pada itu juga, Stacey turut memberikan respon apabila ada pihak memintanya mengambil tindakan terhadap hantaran yang didakwa menyindir dirinya itu. Walau bagaimanapun, penyanyi lagu Pelangi Senja itu menegaskan dia bangga dengan perubahan penampilannya dan tetap menghargai asal-usulnya. Gak apa, saya bangga dengan evolusi saya dan saya sangat bangga dengan asal-usul saya. Buruk di mata orang, cantik di mata saya. Syukur Alhamdulillah. Malah Stacey turut meminta netizen itu membandingkan penampilan penyanyi Indonesia Lesti Kejora ketika awal kemunculannya dengan penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza pada tahun yang sama. Tengok macam mana perginya kan. Cuba bandingkan muka Lesti Kejora ketika awal kemunculan dengan Tok T. Kita pada tahun yang sama. Begitulah seumpamanya. Allah yang cipta manusia, tiada syukur pula yang nak membahan. Apalah kan. Okay, jadi harapnya tak ada lagi lah kejadian-kejadian yang gini, nak berbanding-bandingkan kita dulu. Dulu lain, sekarang lain. Dulu mungkinlah orang cakap kais pagi makan pagi kan, nak menjaga keterampilan ni dia agak berkira-kira. Sekarang ni bila hidup anak-anak dah besar, dah stabil sikit, baru ada masa untuk mencantikkan diri. Itu tak apa kan, nak buat macam mana, rezeki masing-masing. Dan sebelum ini juga, perbalahan antara netizen Malaysia dan Indonesia tercetus susulan dakwaan segelintir rakyat negara jiran memandang rendah pasukan bola sepak Malaysia selepas skuad Indonesia menjuarai Piala ASEAN FIFA 2026 dengan menewaskan Thailand. Dan keadaan didakwa juga semakin tegang apabila sebuah jenama produk dari Indonesia turut mencetuskan kontroversi menerusi sindiran terhadap Malaysia, sekaligus mendorong sebahagian netizen tempatan menyeru tindakan memboikot produk negara berkenaan. Adalah perbalahan-perbalahan yang melibatkan netizen-netizen kita di media sosial ni. Apa-apa pun gaduh-gaduh juga, tapi jangan lupa kita ni kan serumpun. Okey, jadi itulah ceritanya untuk bio artis. Aziz. Hari ini cerita tentang seorang penyanyi dari Sabah, iaitu Stacey. Kita doakan Stacey semoga dipermudahkan urusannya, dan semoga Stacey terus berkarya untuk menghadiahkan buah tangan-buah tangan terbaru untuk peminat-peminat Stacey. Okey, dan selepas ini saya akan kembali kongsikan kepada anda topik Sembang Tusen. Nak tahu apa topiknya? Anda boleh save dulu nombor ini 0322873203 ataupun 0322873204 untuk anda calling-calling saya kejap lagi untuk anda komen berkenaan dengan topik Sembang Tusen yang saya akan kongsikan selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Sembang Tu Sen.
1: Okey, untuk Sembang Tu Sen bagi edisi 13 Oktober 2026, hari Selasa hari ini, dah masuk di pertengahan bulan Oktober dah saya kira kan. Jadi selamat pagi, apa khabar semua? Semoga pagi ini kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jadi baiklah, pagi ini kita nak sembang tentang satu perkara yang rasanya ramai antara kita pernah lalui situasi yang sama. Kalau awal bulan kita tengok baki account dengan penuh keyakinan, rasa macam okey, bulan ni nak berjimat lah. Tak nak membazir, tak nak beli benda bukan-bukan. Kita cuba cakap je lah kan. Tapi bila masuk pertengahan bulan, mula ada komitmen itu, komitmen ini, bayar bil kereta, bayar rumah, barang dapur, tiba-tiba rumah kereta nak kena servis pula kan. Dan lagi mencabar apabila kita semak kalender, gaji lambat pula seminggu atau dua minggu pada bulan yang akan datang. Nak tunggu gaji, masuk terasa macam menunggu keputusan peperiksaan pula. Sangat-sangat mendebarkan tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Jadi topik hari ini, bila duit dah nak habis, apa strategi anda untuk bertahan sampai tunggu gaji yang seterusnya? Ataupun dia dah mula merusuk, merosot tu, dah surut dah gaji tu. Apa strategi anda? Ada yang cakap makan sekali sehari je. Ada yang cakap cuba kapul pergi ke tempat kerja. Adakah anda mula masak sendiri dan bawa bekal ke tempat kerja, berpantang daripada beli kopi mahal ataupun berpuasa? Mungkin ada juga yang terus buka peti ais, tengok apa yang masih ada, kemudian mula berfikir dengan telur 3 biji, ikan bilis dan kicap ini, apa menu yang kita boleh cipta untuk 3 hari yang akan datang. Jadi apa strategi anda yang anda akan lakukan untuk bertahan sampai gaji yang seterusnya? Mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan saya di talian WhatsApp 019-330-4425. Kalau anda tak kisah, anda juga boleh hubungi saya. Jom masuk ke ruangan komen juga. Bila duit dah tinggal nyawa-nyawa ikan, apa strategi anda untuk terus bertahan sampai gaji seterusnya? Hubungi saya sekarang 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bila bantuan awal persekolahan ini naiklah. Dengan kos saya hidup sekarang, bantuan ini memang sangat-sangat membantu saya. Macam sebelum ni anak saya seorang, jadi saya tak rasa sangatlah 150 tu. Tapi bila anak saya dah jadi dua orang tu, yang sebelum ni 300 bila naik 400, kita rasa kurang terbeban sikit lah kan. Apatah lagi keluarga yang ada sampai 5 orang anak, 6 orang anak. Dan apa yang saya lihat, bantuan ni sebenarnya membantu ramai orang, tak kisahlah sama ada daripada B40, M40 dan T20 juga. Rasa dengan nilai RM200 ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu sahaja.

0: FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu ceritanya tentang Sara Madani untuk semua. Rakyat Malaysia akan menerima RM200 pada tahun 2027, iaitu RM100 akan disalurkan menjelang Aidilfitri dan RM100 lagi akan disalurkan sempena 70 tahun merdeka. Ini melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan N40. Ini telah yang telah diumumkan oleh PMX dalam pembentangan belanjawan bagi tahun 2027. Ada yang tanya, kena buat permohonan ke macam mana, Hafiz? Ini saya nak kongsikan. Tiada permohonan berasingan diperlukan untuk mendapatkan Sara Madani 2027. Bantuan ini akan diberikan secara automatik dengan membuat permohonan atau kemaskini sumbangan tunai Rahmat STR di portal rasmi MySTRLHDN. Cara untuk dapatkan Sara ini, penerima STR isi rumah, warga emas dan bujang, anda tidak boleh tidak perlu memohon Sara secara khusus. Asalkan anda mendaftar dan diluluskan sebagai penerima STR 2027, anda akan layak menerima Sara secara automatik sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Pastikan anda membuat permohonan baharu atau kemaskini data STR melalui MySTRLHDN sekiranya ada perubahan maklumat keluarga ataupun pendapatan. Dan warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR ketua isi rumah layak menerima Sara Madani yang saya kongsikan itu tadi, iaitu sebanyak RM200 setahun. Bayaran diberikan secara dua fasa, RM100 sebelum Hari Raya Aidilfitri dan RM100 pula menjelang Hari Kebangsaan ke-70. Bantuan ini disalurkan secara automatik ke dalam MyCard penerima yang layak berdasarkan data warga negara. Dan cara nak gunakan pula dah masuk dalam MyCard macam mana, Pis? Bantuan dikreditkan terus ke dalam MyCard. Gunakan MyCard di lebih 15,000 kedai runcit, pasar raya, koperasi serta pasar tani farma seluruh negara yang berdaftar dengan program MyKasih. Dan kalau anda nak semak status ataupun baki kredit melalui portal rasmi MyKasih atau sara.gov.my. Jadi itu dia cara penerangannya untuk anda mengendalikan Sara Madani 2027 yang akan mula disalurkan pada tahun hadapan, iaitu sebelum menjelangnya Aidilfitri dan juga sebelum menjelangnya Hari Kebangsaan ke-70. Okey, dan sekarang ini kita masih lagi dalam Sembang Two Cent. Kepada anda yang belum hantarkan komen anda dengan topik Sembang Two Cent hari ini, bila duit dah nak habis, apa strategi anda untuk bertahan sampai gaji? Contohnya macam Amirul dari Shah Alam ni. Terima kasih Amirul. Kalau dah hujung bulan, saya memang bawa bekal dari rumah lah. Tak kisahlah, bawa biasa-biasa je, Pis. Nasi goreng telur mata, ada kicap sikit pun jadilah. Yang penting perut kenyang. Kalau hari-hari beli makanan dekat luar, sekali makan dah RM10 sampai RM15. 5 hari bekerja boleh tahan juga duit yang keluar kan. Jadi duit kopi pun saya kurangkan, minum air kosong je dulu. Nanti kalau dah masuk gaji, baru saya beli balik, reward diri minum kopi-kopi mahal. Jadi itu dia komen daripada pendengar kita. Selepas ni saya akan kembali raikan komen-komen daripada anda. Terus dengarkan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
0: Hai, selamat pagi, salam sejahtera. Lebuh raya NKVI didapati sesak sekarang ini dari arah utara di Setia Alam ke Subang, juga sesak dari arah selatan Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Begitu juga di lebuh raya plus 1 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, terdapat kemalangan di kilometer 447.7 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Dan di plus E2 dari arah utara, Plaza Tol Sungai Besi menuju ke Pusat Bandaraya juga sesak di Putra Mahkota ke Southville City. Kita beralih ke lebuh raya Kesas E5 dari arah timur, aliran trafik kini meningkat di Bukit Rimau ke Highcom dan Sifil ke Kewajipan. Dari arah barat, Plaza Tun Sanwi ke Kewajipan. Di lebuh raya Elite E6, arah selatan Putrajaya ke Putrahaid, Putrajaya Link di Plaza Tun Putrajaya ke Putrajaya. Kita beralih ke lebuh raya Grand Saga E7 dari arah selatan Bandar Tun Hussein On ke Taman Connaught. Begitu juga di lebuh raya Best Raya, aliran trafik kini meningkat di hentian sebelah Desa Serdang ke Plaza Tol Mais Utara, Bandar Tasik Selatan ke Persimpangan Kucai, Salak Selatan ke Susur Keluar Jalan Istana dan Plaza Tol Lok Yu ke Susur Keluar Jalan Istana. Berhati-hati ketika memandu, sila rancang sebaiknya perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

0: Itu dah nyanyian daripada Sheila on 7 dengan tajuk lagunya Bertapa. Sheila on 7 ataupun SO7, 7.55 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kini kita kembali dalam
1: Sembang tu Set.
0: Terima kasih juga kepada Liza Ahmad yang menyapa saya di talian WhatsApp. Katanya selamat pagi hari Selasa hari ini. Selamat bersiaran api. Semoga dipermudahkan segala urusan. Sihat selalu, ceria, bahagia selalu. Hadir katanya. Terima kasih. Dan tak lupa juga kepada sahabat kita Abang Salman juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Salman Naim Batu 37 Darat Sabak Bernam menyapa juga. Tak lupa kepada Iswan Basro. Ada juga Abang Sabri kita. Cik chat di talian WhatsApp. WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Topik sembang kita, sembang tu sen kita hari ni, bila duit dah nak habis, apa strategi anda untuk bertahan? Ini kata daripada Kak Surya kita ni, saya cuya dari Shah Alam, gaji saya tiap akhir bulan. Cara saya bertahan sampai ke gaji bulan depan, saya akan makan apa yang ada dalam peti ais. Hari-hari masak, kurang minum kopi mahal, tak shopping awal-awal. Lepas 15 hari bulan settle, semua hutang dari sekecil-kecil penapis air sampai sebesar-besar, sampai kereta, dengan baki gaji yang ada baru beli barang dapur. Kopi mahal lagi pun sebagai reward je lah. Lagi pun tengah ke hujung bulan, banyak promosi, sesuai lah top up barang dapur kan. Ketika orang ikat perut hujung bulan, saya shopping sana sini. Oh, lain pula cara cuya ni . Okey, apa-apa pun cuya, terima kasih. Harapnya anda terus kuat dalam menghadapi cabaran dan dugaan hidup ini kan. Jadi selepas ini saya akan raikan lagi komen-komen daripada pendengar kita yang mana belum lagi komen, yang rasa menariklah Hafiz, tunggu saya sampai ofis sekejap. Nanti saya dah sampai ofis, nanti saya akan hantarkan ataupun saya akan call di talian pun boleh juga. Saya akan nantikan sebab selepas ini kita akan sambung Sembang Tu Sen dalam jam yang berikutnya, iaitu dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.